0: karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
1: Dan target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
0: Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
2: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Edukasi, perbaikan regulasi semuanya sedang didorong.
2: Pemerintah menggelar operasi darat dengan menggerakkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudu menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
5: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
6: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
7: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
6: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan

0: penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
1: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
3: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
4: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
5: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan? Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh

0: eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Menteri boleh berganti arah politik.
3: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
2: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
3: Sebelumnya, Founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
4: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
3: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Korlantas dari Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus berudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, Anda baru saja mengikuti warta berita dari Pusat Pemberitaan RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo Revelin Buata menegaskan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab pegawai dalam menuntaskan pekerjaan. Ia meminta seluruh jajaran tidak menunggu dicari pimpinan hanya untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Penegasan ini disampaikan Revelin saat membuka rapat evaluasi program layanan rehabilitasi sosial dalam panti dan rencana program kegiatan tahun 2027 yang langsung di House of Vito, Kota Gorontalo hari Senin kemarin. Di hadapan ASN, P3K dan juga tenaga outsourcing, Revelin mengingatkan agar seluruh program dan kegiatan yang sedang berjalan segera dipacu penyelesaiannya sehingga target anggaran 2026 ini dapat tercapai sesuai rencana. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id.

0: Ran, lihat deh kemasan minuman ini loh.
1: Lucu banget ya, jadi pengen beli juga.
2: Bener Dita, kemasan yang menarik emang bikin kita tuh tertarik buat beli.
3: Setuju, kemasan itu melindungi produk dari kerusakan agar makanan atau minuman bisa tetap segar dan higienis. Selain itu, memudahkan distribusi dan juga penyimpanan. Dan yang gak kalah pentingnya, kemasan bisa jadi alat promosi yang efektif.
0: Iya Ran, jadi buat para pengusaha penting juga nih memperhatikan kemasan produknya. Karena selain isinya, tampilan luarnya juga mempengaruhi keputusan pembeli.
3: Bener banget! Ayo mulai sekarang kita dukung produk-produk yang punya kemasan bagus dan berkualitas. Dan buat yang punya usaha, yuk investasi lebih di kemasan produk.

Ya, pendengar lagu dari Justin Timberlake, sudah pukul 8:44, masih kita lanjutkan kebersamaan kita untuk Gorontalo pagi ini. Pendengar, busa yang melimpah saat menyikat gigi ini sering membuat mulut terasa lebih bersih. Tapi apakah pasta gigi yang menghasilkan banyak busa ini lebih baik dengan yang sedikit busanya, ya? Nah, pilihan pasta gigi semakin beragam dan ada juga produk yang berlabel SLS dan juga non-SLS, ya. Jadi kalau misalnya masih pada bingung SLS atau non-SLS ini apa, ya. Jadi SLS ini singkatan dari sodium lauryl sulfat yang bahannya itu membantu menghasilkan busa saat seorang menyikat gigi. Bahan ini juga membantu menyebarkan pasta gigi ke seluruh bagian mulut. Sementara untuk pasta gigi non-SLS itu tidak menggunakan bahan ini, ya. Banyak orang menganggap busa melimpah sebagai tanda pasta gigi bekerja lebih maksimal, ya. Busa memang membantu menyebarkan pasta gigi, tapi gerakan menyikat tetap berperan dalam membersihkan plak, ya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pasta gigi berfluoride dengan tanpa SLS ini memberikan hasil serupa dalam pengujian laboratorium. Artinya banyaknya busa ini bukan jaminan, ya, pasta gigi memberikan perlindungan yang lebih baik, gitu, ya. Meski sering menimbulkan pertanyaan, kandungan SLS dalam pasta gigi tidak otomatis berbahaya bagi kesehatan mulut. Namun sebagian orang dapat mengalami iritasi atau rasa tidak nyaman setelah menggunakan produk yang mengandung bahan tersebut. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya, pendengar, di rri.co.id.

Tahukah Anda, dalam setiap kepala seorang anak ada lebih 10 triliun sel otak yang siap tumbuh. Satu cubitan atau satu pukulan mampu membunuh lebih dari 10 miliar sel otak. Satu bentakan atau makian mampu membunuh lebih dari 1 miliar sel otak secara cepat. Sebaiknya, satu pujian atau peluang

Pendengar, katanya buah tanpa biji itu hasil rekayasa genetik tidak alami. Berbahaya kalau dimakan, bisa mempengaruhi gen konsumennya dan menyebabkan penyakit. Buah tanpa biji itu akal-akalan pemerintah supaya petani balik benih. Faktanya, buah tanpa biji itu bukan hasil rekayasa genetik, murni hasil persilangan konvensional. Ketika tanaman diploid atau jantan diselangkan sama tanaman tetraploid atau betina, maka keturunannya jadi triploid, yang tampilan buahnya tidak ada biji. Contoh tanaman triploid yang sering dikonsumsi banyak orang adalah buah pisang dan semangka.

0: Ya pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kita lanjutkan kebersamaan kita pagi ini dan kembali membahas topik mengenai wajib belajar ya. 13 tahun yang tadi juga sudah kita hadirkan di kopi pagi, komentar dan opini pagi. Dan kita akan membahasnya lebih jauh bersama dengan narasumber pagi ini yang akan dipandu oleh Raihan Datau. Ya, silakan Raihan. Ya, Raihan.
1: Ya, Ajar.
0: Baik, silakan Raihan. Baik, silakan Raihan.
1: Ya, Ajar, ini hari ini kita akan membahas topik wajib belajar 13 tahun, apa tantangannya ini menjadi program dari pemerintah dari tahun 2025. Ini tentunya kita akan melihat perkembangannya sejauh mana di Gorontalo, Ajar ya. Ya, kita langsung masuk saja di topik perbincangan Gorontalo pagi ini dalam topik wajib belajar 13 tahun, apa tantangannya. Program wajib belajar 13 tahun menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga jenjang SMA atau sederajat. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih merata bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas pendidikan, pemerataan tenaga pendidik, hingga kondisi ekonomi keluarga. Karena itu diperlukan kesiapan pemerintah, sekolah, dan tentunya orang tua agar setiap anak dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala berbagai persoalan tersebut. Lantas sejauh mana kesiapan Gorontalo dalam menjalankan wajib belajar 13 tahun ini, dan apa saja yang perlu dibenahi agar program ini dapat berjalan lebih optimal. Kita akan membahas topik tersebut bersama narasumber yang sudah bergabung bersama kita melalui Zoom pada pagi ini. Ada Dr. Nazifah sebagai pengawas sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Ibu Nazifah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Pak Raihan, selamat pagi.
1: Ya, waalaikumsalam. Ya, pendengar, kita juga masih menunggu dua narasumber lagi yang akan bergabung bersama kita di pagi ini. Ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato, ada Pak Arman Muhammad, dan juga Ibu Kepala SMA Negeri 1 Kuandang, Ibu Maharita Usman. Sebelum kita berbincang lebih dalam mengenai topik ini, saya informasikan bagi pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, saran, ataupun masukan, kita membuka line telepon 0821-9664-864 dan juga melalui kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo. Ya, kita akan mulai perbincangan pada pagi ini dengan Ibu Dr. Nazifah sebagai pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo. Ya, Ibu Nazifah. Ya, Ibu, ini wajib belajar 13 tahun ini mencakup pendidikan sejak pendidikan anak usia dini hingga SMA atau sederajat. Sebenarnya, apa tujuan utama dari program ini, Bu? Dan apa yang membedakan dari program wajib belajar sebelumnya, yaitu 9 tahun ya Bu ya? Ya, silakan Bu.
2: Ya, terima kasih. Suara saya terdengar Pak Raihan?
1: Iya, terdengar jelas Bu. Silakan.
2: Oke, terima kasih. Jadi terima kasih Pak Raihan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami sebagai wakil dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo yang akan membahas tentang wajib belajar 13 tahun. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat-Nya kita alhamdulillah bisa terus berikhtiar membangun pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Gorontalo. Yang saya muliakan dan saya hormati dan saya muliakan juga Bapak Ibu pendengar Pro RRI Gorontalo. Nah, Pak Raihan, ketika kita berbicara tentang wajib belajar 13 tahun, sesungguhnya kita tidak hanya berbicara tentang menambah 1 tahun masa pendidikan. Kemarin sudah 12 tahun ya, Pak. Jadi kita sedang berbicara tentang memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan belajar seperti yang disampaikan oleh Pak Raihan di awal tadi ya. Jadi setiap anak itu kita pastikan memperoleh kesempatan belajar sejak pendidikan anak usia dini hingga menyelesaikan pendidikan menengah. Nah, kebijakan ini menempatkan pendidikan anak usia dini atau PAUD itu sebagai bagian penting dari perjalanan pendidikan yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan dasar dan menengah. Jadi 13 tahun ini sudah dimulai dari PAUD, PAUD SD, SMP dan sampai SMA. Jadi ya, oke. Dan bagi Provinsi Gorontalo ini Pak Raihan, ini tantangan kita bukan hanya menyediakan sekolah, guru dan ruang kelas. Tantangan kita yang lebih mendasar itu adalah bagaimana memastikan bahwa setiap anak itu dapat masuk sekolah, bertahan dalam pendidikan, memperoleh pembelajaran yang bermutu dan menyelesaikan pendidikannya tanpa terhalang seperti yang disampaikan oleh Pak Raihan tadi, kemiskinan, jarak, kondisi sosial maupun keterbatasan layanan.
3: Oh, jam sambil.

0: tahun pendidikan dasar serta pendidikan menengah. Seperti itu Pak Raihan.
1: Iya. Ibu Najifa, ini seperti yang Ibu katakan tadi, pendidikan anak usia dini ini menjadi bagian yang sangat penting dalam program ini, Bu. Mengapa pendidikan PAUD ini diperlukan sebelum anak memasuki sekolah dasar, Bu?
0: Iya, terima kasih Pak Raihan, karena fondasi dasar itu ada di PAUD. Jadi sebelum murid ke SD, anak ke SD belajar calistung, mereka dibekali dulu dari pendidikan anak usia dini, di mana pendidikan anak usia dini ini dibekali dengan keterampilan-keterampilan soft skill dasar seperti keberanian, kemandirian, itu belum calistung ya. Jadi apa itu yang sangat-sangat dibutuhkan nanti di sekolah dasar seperti itu.
1: Ya, Ibu Najifa, ini setiap anak ini tentunya memiliki kondisi keluarga dan lingkungan yang berbeda-beda, Bu. Apa tantangan yang paling sering menyebabkan anak ini tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, Bu?
0: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak Raihan, bahwa tantangan itu diantaranya adalah kondisi ekonomi keluarga, jarak, kondisi sosial, dan keterbatasan layanan. Nah, di sini kalau kita lihat dari data statistik yang ada itu, kan kalau pendidikan 13 tahun ini, jadi dari PAUD, dari PAUD ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA SMK atau MA. Nah, kalau kita lihat dari data statistik yang ada itu Pak Raihan, semakin tinggi usia sekolah, semakin semakin menurun maksudnya tingkat anak usia yang sekolah itu. Jadi misalnya anak usia 7-12 tahun itu yang masih sekolah itu masih 98,85%. Ini data di tahun 2025 ya. Lalu misalnya usia 13-15 tahun itu berarti masih jenjang SMP, itu masih 92,35% yang sekolah. Tetapi ketika usianya sudah 16-18 tahun itu tinggal 72%. Jadi bisa dilihat bahwa persoalan yang perlu mendapat perhatian kita itu adalah partisipasi sekolah itu menurun seiring meningkatnya usia anak seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kenapa semakin meningkat ini, karena memang kebutuhan, memang kalau kita tahu bahwa di pendidikan yang sekolah-sekolah negeri itu tidak berbayar Pak Raihan, tetapi kan kebutuhan pakaian, sepatu itu masih tetap jadi tanggungan orang tua ya. Seperti itu.
1: Ya, Ibu Najifa, ini selain yang sudah Ibu sampaikan tadi, tentunya ketersediaan sekolah ini menjadi salah satu faktor penting dalam pemerataan pendidikan. Bagaimana kondisi akses pendidikan di Gorontalo saat ini, Bu? Khususnya bagi anak-anak yang tinggal di wilayah terpencil, Bu.
0: Oh iya, terima kasih Pak Raihan. Di samping akses sekolah yang sudah dimudahkan oleh pemerintah, minimal di setiap kecamatan itu sekarang sudah ada misalnya pendidikan menengah atas, dan kita di Gorontalo juga ada yang namanya program PJJ yang mungkin nanti akan lebih dijelaskan oleh Ibu Maharita ya, karena sebagai sekolah pelaksana PJJ seperti itu. Jadi kita ada program seperti itu Pak Raihan. Nanti mungkin akan lebih dijelaskan oleh Ibu Maharita sebagai sekolah atau satuan pendidikan pelaksana PJJ.
1: Ya, baik. Ya, baik. Pendengar, kita ke Ibu Maharita dulu sebagai Kepala SMA Negeri 1 Kuandang. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Ya, Ibu Maharita sudah hadir juga bersama kita di Zoom.

0: pagi ini monitor, Bu. Ya mungkin diaktifkan dulu mikrofonnya, Bu. Masih di mute.
1: Oh, siap ya.
0: Ya. Ya. Ya, baik.
1: Sudah.
0: Ya,
1: terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Marita, ini Ibu Najifah tadi sudah menyinggung program dari pemerintah yaitu PJJ, Bu. Mungkin Ibu Marita bisa menjelaskan sebagai pelaksana dari program ini, Bu.
1: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, teman-teman yang ada dalam room. Untuk pelaksanaan program pendidikan 13 tahun ini yang menjadi program nasional saat ini, yang antaranya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Nasipa dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan sehingga setiap anak baik di mana saja itu harus mendapatkan layanan pendidikan. Nah, salah satu program nasional sebagai wujud yang nantinya sebagai implementasi dari program pendidikan 13 tahun ini adalah pemerintah melaksanakan program yang namanya menuntaskan anak tidak sekolah atau mengurangi ATS, anak yang tidak sekolah. Nah, karena secara empirik data yang ada di dalam data nasional itu sangat banyak, itu ada anak yang tidak sekolah dari semua jenjang. Jadi dari SD, SMP, bahkan SMA atau pendidikan menengah. Nah, salah satu program daripada program pendidikan 13 tahun ini kan mencegah anak putus sekolah. Sehingga pemerintah pemerintah berupaya untuk mengantisipasi itu dengan memperluas akses dan membantu anak yang beresiko tidak melanjutkan pendidikan. Salah satunya melalui program pendidikan jarak jauh. Saat ini atau tahun pelajaran ini untuk jenjang pendidikan menengah khususnya SMA itu telah dilaksanakan program pendidikan jarak jauh yang pelaksanaannya itu melalui seperti yang istilahnya dulu ini adalah SMA terbuka atau SMP terbuka. Namun pelaksanaan untuk SMA program jarak jauh ini itu dilaksanakan dengan melalui mengikuti pendidikan jarak jauhnya dari universitas terbuka. Nah, sehingga saat ini di Gorontalo, di Provinsi Gorontalo, itu dalam rangka mencegah dan mengantisipasi anak putus sekolah itu, program PJJ ini sudah masuk dengan sekolah. Pelaksananya adalah SMA Negeri 1 Kota Gorontalo, dan sebagai sekolah mitranya adalah SMA Negeri 1 Gorontalo Utara dan SMA Negeri 2 Limboto, yang saat ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan PJJ. Antaranya itu mengakomodir anak-anak yang tidak bersekolah atau anak tidak sekolah pada jenjang pendidikan menengah di usia 16-18 tahun. Jadi anak-anak yang usia 16-18 tahun dan tidak duduk di bangku sekolah menengah khususnya SMA itu diakomodir lewat pendidikan program pendidikan jarak jauh. Saat ini Gorontalo dalam PJJ itu ada kurang lebih 16 murid atau 16 peserta didik melalui PJJ-nya SMA Negeri 1 Kota Gorontalo yang mengantisipasi tingginya anak tidak sekolah di Provinsi Gorontalo. Jadi itu mengapa salah satu daripada program nasional adalah pendidikan 13 tahun, yaitu antaranya mengantisipasi mencegah anak tidak sekolah sehingga ada lahirlah yang namanya pendidikan program pendidikan SMA jarak jauh. Jadi seperti itu, Pak, untuk PJJ ini.
0: Ya, baik. Untuk Ibu Marita sama Ibu Najifa, mungkin karena ini kita live di YouTube, mungkin untuk kameranya bisa ditampilkan wajahnya, Bu, supaya lebih bagus lagi di live YouTube RRI. Mungkin Ibu Marita bisa diturunkan lagi kameranya, Bu. Ya, baik. Ya, sudah bagus, Bu. Ya, kita lanjut. ke perbincangan kita pada pagi ini. Ibu Marita ini sekolah menengah atas menjadi salah satu jenjang akhir dalam program wajib belajar 13 tahun ini. Setiap tahun itu pasti ada peserta didik baru yang berasal dari berbagai SMP dengan kemampuan yang berbeda-beda, Bu. Apa tantangan yang biasanya dihadapi sekolah saat menerima peserta didik baru, Bu?
1: Baik, terima kasih. Dalam rangka penerimaan murid baru yang sekarang istilahnya adalah sistem penerimaan murid baru. Jadi tantangan yang dihadapi oleh sekolah, yang pertama dalam proses sistem penerimaan murid baru SPMB itu tentu adalah anak-anak yang memaksa untuk atau anak-anak yang harus dipaksakan untuk diterima pada sekolah-sekolah tertentu sesuai dengan pilihannya. Sementara dalam sistem SPMB bahwa sistem ini mengakomodir melalui 4 jalur, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi, dan jalur mutasi orang tua. Nah, beberapa anak yang tidak masuk pada jalur domisili dan afirmasi itu meskipun tanpa kondisi kemampuan akademiknya yang ini memaksa melalui jalur prestasi, karena memang jalur prestasi dibuka baik prestasi akademik maupun non akademik. Nah, sehingga tantangan yang dihadapi oleh sekolah, utamanya sekolah-sekolah yang muridnya banyak peminat, itu kan dengan adanya sistem ini tidak mengakomodir tentang kemampuan peserta didik berdasarkan atau kemampuan murid berdasarkan kemampuan akademiknya. Sehingga pada saat kita akan membagi kelas dengan berbagai macam masukan oleh murid, itu dalam proses belajar itu efektivitas dalam pembelajaran kita harus menyesuaikan dengan kondisi murid. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang jalur masuknya melalui seleksi akademik, ya itu agak mudah dalam memetakan sistem pembelajaran, apalagi yang saat ini pembelajaran mendalam yang berpusat pada murid. Jadi sehingga salah satu aspek yang menjadi kendala pertama penyesuaian murid terhadap kemampuan akademiknya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ya karena di sekolah umum dengan sistem SPMB itu anak yang masuk atau murid yang masuk dalam berbagai bentuk, bahwa kemampuan yang berbeda, kemudian karakternya juga yang berbeda, sehingga ini yang menjadi bagian yang sangat menjadi perhatian guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk menyesuaikan hal-hal tersebut. Kemudian ada lagi yang jadi masalah, hanya mendaftar kemudian tidak masuk sekolah. Ya, ini yang paling banyak sehingga membutuhkan waktu bagi Bapak Ibu guru harus mengunjungi orang tua, yang saat ini anak-anak atau murid-murid terhadap disiplin kehadiran ini sangat-sangat juga perlu menjadi perhatian kita semua, terutama kepada orang tua. Alhamdulillah dengan program pembelajaran mendalam ini, salah satu daripada target pembelajaran mendalam adalah bermitra dengan orang tua terkait dengan peningkatan karakter yang itu. Begitu kira-kira hal-hal yang dihadapi di awal tahun pelajaran atau pada siswa-siswa baru atau murid baru ketika masuk di sekolah.
0: Iya.
1: Makasih.
0: Iya, Ibu Marita, ini tentunya tidak semua lulusan SMP memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ya, Bu ya. Mungkin apakah faktor ekonomi atau jarak sekolah masih menjadi kendala seperti yang apa yang Ibu sampaikan tadi, banyak siswa yang sudah mendaftar tapi tidak melanjutkan atau tidak masuk sekolah, Bu, bagi untuk calon peserta didik di SMA Negeri 1 Kuandang, apakah itu masih menjadi faktor dalam kendala yang Ibu sampaikan tadi, Bu?
1: Iya, baik. Memang kendala paling utama yang dihadapi oleh murid selain daripada faktor M atau faktor malas, jadi faktor ekonomi juga menjadi hambatan bagi mereka, karena ada satu contoh konkret di sekolah saya, SMA Negeri 1 Gorontalo Utara itu, ada murid yang dia harus bekerja untuk dia bisa masuk sekolah. Sehingga ini menjadi pendampingan kami dan menjadi prioritas untuk kami masukkan dalam program Indonesia Pintar. Yang saat ini juga sebagai informasi kepada semua masyarakat bahwa program Indonesia Pintar, bantuan melalui program Indonesia Pintar ini tidak lagi menggunakan istilah kartu PIP atau kartu KIP, Kartu Indonesia Pintar. Saat ini untuk program PIP ini sudah menggunakan yang afirmasi tadi dengan desil, desil 1 sampai desil 4. Sehingga salah satu faktor juga itu adalah tentang kondisi ekonomi orang tua. Jadi ada anak yang harus bekerja dulu, jadi di Sabtu dan Minggu itu dia harus bekerja mencari uang untuk membantu orang tua agar dia di Senin sampai Jumat bisa bersekolah. Ya, alhamdulillah itu berjalan baik, kita juga sudah mendampinginya dengan program Indonesia Pintar. Ya, itu salah satu pekerjaan yang digeluti itu membantu orang tua adalah panjat kelapa. Jadi pada Sabtu dan Minggu itu anak ini harus berusaha mendapat, karena dia tinggal kurang tinggal dengan oma dan opanya, dengan omanya, karena tinggal keluarga itu yang menampung dia dan orang tua sudah tidak ada, orang tua broken home, sehingga dia Sabtu dan Minggu dia cari untuk memanjat kelapa. Atau kalau di saat musim bulan-bulan gelap di laut, maka dia akan turun bersama nelayan di Sabtu dan Minggu itu. Jadi itu juga salah satu faktor anak yang, kalau yang selebihnya juga anak yang mampu, anak yang dekat dengan sekolah, ya faktor malas, susah bangun pagi. Meskipun program pemerintah, Menteri Pendidikan mulai 7 KIA, 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yaitu dengan bangun cepat, itu masih agak perlu ada pendampingan yang kuat dari sekolah dan orang tua. Itu kira-kira Pak, terima kasih.
0: Ya, baik. Pendengar, sebelum kita break pada program pagi ini, kita tanya-tanya sedikit ke Ibu Marita terkait SMA Negeri 1 Kuandang. Ya, Ibu Marita ini monitor Ibu Marita.
1: Ya. Ya, siap.
0: Ya, Ibu Marita ini kita tanya-tanya sedikit dulu terkait SMA Negeri 1 Kuandang ini, Bu. Karena tentunya jumlah peserta didik perlu disesuaikan dengan kapasitas sekolah. Bagaimana kondisi ruang kelas, fasilitas belajar, dan daya tampung peserta didik di SMA Negeri 1 Kuandang saat ini, Bu? Ya, Ibu Marita.
1: Jaringan. Putus-putus,
0: ya.
1: Pak. Putus,
0: ya. Tidak. Ya, saya ulangi lagi, Bu.
1: Tidak kedengaran.
0: Ya, Bu. Ini jaringan. Ya, mungkin di nonaktifkan ya saja untuk kameranya, Bu. Kalau jaringannya masih patah-patah. Ya, Ibu Marita, ini terkait dengan dengan kondisi ruang kelas, fasilitas belajar, dan daya tampung peserta didik, bagaimana di SMA Negeri 1 Kuandang saat ini, Bu?
1: Ya, baik, terima kasih, Pak. Untuk kondisi ruang kelas di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara atau 1 Kuandang saat ini, alhamdulillah sudah teratasi dengan adanya program SPMB yang mengatur domisili dan aplikasi yang digunakan oleh Provinsi Gorontalo itu tahun ini sudah lebih meningkat, sehingga semua melalui aplikasi, maka jumlah murid di SMA 1 Gorut untuk kelas 10 ini yang daya tampungnya 10 rombongan belajar, alhamdulillah terisi tidak sampai pada 360. Sehingga yang tadinya kami meluluskan 12 rombongan belajar dengan ketersediaan ruang kelas secara Dapomart, sudah melalui aplikasi Dapodik, itu langsung terkunci untuk penerimaan murid baru yang melebihi kapasitas ruang belajar. Itu sudah secara sistem itu di Dapodik atau yang istilahnya pada menu Dapomark itu sudah terkunci sehingga tidak bisa menerima murid melebihi kuota itu. Sehingga saat ini alhamdulillah untuk ketersediaan ruang kelas dengan daya tampung itu sudah sesuai meskipun tidak sampai pada maksimum 360. Yang harusnya 10 rombel itu kita menerima 360, yang terakomodir saat ini adalah 332 orang. Jadi ini sehingga antara ketersediaan ruang kelas dengan kuota atau daya tampung itu alhamdulillah tidak ada masalah.
0: Ya,
1: dan baik. Kita tetap memanfaatkan fungsi-fungsi ruang penunjang seperti ruang penunjang laboratorium, komputer, dan NIPA, EIPA itu tergunakan sesuai dengan fungsinya. Terima kasih.
0: Ya, baik. Pendengar, saya informasikan bagi pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, saran ataupun masukan, kita membuka di line telepon 0821 9664 8664 dan juga melalui kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo. Pendengar, kita akan break sejenak dulu dengan mengikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Apaan sih, Mi? Gak gue aja.
2: Lepas, Katana.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komputer sama banyak.
5: Ini dua mana?
6: Yes, come on.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Mami.
3: Lu kan mau baca berita duluan dulu. Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Usa tú. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di program Gorontal pagi ini dengan topik 13 wajib belajar 13 tahun apa tantangannya. Untuk pendengar, saya informasikan yang ingin memberikan pertanyaan, saran ataupun masukan, kita masih membuka line telepon 0821-9664-8664 dan juga melalui kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo. Ya, kita akan melanjutkan perbincangan pada pagi ini. Ya, kita ada telepon dari Pak Hasan di Telaga. Silakan Pak Hasan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Pak Hasan. Narasumber topik ini menarik. 13. Usia 13 tahun ya untuk
1: wajib belajar 13 tahun, Pak.
2: Iya. Yeah.
1: Iya.
2: Yeah. Ada yang separuh dari 13 tahun ini. Seperti apa merubah pendidikan ini? Kalau pendidikan sudah ditunjang oleh pemerintah sampai-sampai didukung makanan bergizi supaya murid itu pintar. Tapi ada yang menyedihkan. Alhamdulillah di Provinsi Gorontalo sudah terjadi di pendidikan-pendidikan SD, SMA, Poncabulan apa ini. Tapi lebih parah yang jadi perbincangan secara nasional, usia 7 tahun kelas 2 SD meninggal. Akibat dibully oleh temannya. Seperti apa merubah pendidikan ini? Pendidikan bukannya karena ditunjang, tapi kalau pemerintah sudah memberikan untuk prestasi beasiswa, ada untuk ketidakmampuan, pemerintah berusaha sekolah semua. Tapi ada juga kendala di masyarakat. Sebenarnya pas mendapatkan sudah ada muncul yaitu desil-desil. Dan itu jadi persoalan di sekolah-sekolah juga, Bu. Pas menerima untuk bantuan pendidikan, tetapi sudah di desil seperti Rapi Ahmad, sudah desil 10. Ini yang masih diperbaiki pendidikan ini. Ada pertanyaan.
1: Ya, langsung saja.
2: Karena MBG ini sudah cukup lama, kalau dievaluasi itu apakah sudah pengaruh untuk bergizi, mau nambah IQ-nya, jadi pintar murid-murid ini. Cuman yang paling yang saya sedihkan itu merubah itu pembunuhan atau bully sampai korban meninggal itu.
1: Ya.
2: Sampai di mana fakultas tinggi ada yang juga kendala seperti apa merubah.
1: Ya,
2: karena saya ngobrol dengan guru, kami guru itu dilema. Memukul seperti itu.
1: Ya, baik.
2: Karena kira-kira pemerintah
1: ya, mungkin Pak Hasan sudah dapat poinnya, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Hasan. Mungkin bisa langsung ditanggapi sama Ibu Najifah terkait keamanan dalam bersekolah, Bu ya, terkait pembulian. Mungkin Ibu Najifah sebagai pengawas sekolah bisa memberikan tanggapan sedikit terkait hal tersebut, Bu. Silakan.
3: Terima kasih Pak Raihan.
1: Ya.
3: Pertanyaan dari Pak Hasan ya,
1: ya.
3: Dari Telaga. Ya, terkait kasus perundungan di sekolah ini, Pak Raihan, kalau di dinas pendidikan itu sendiri, mulai dari pusat sampai ke sekolah itu ada programnya ya. Jadi ada programnya sekolah aman dan nyaman anti bullying. Hmm. Itu secara masif itu dilakukan, Pak. Tetapi kita harus melihat bahwa perundungan atau bullying ini bukan cuma sekedar kenakalan anak ya. Ini adalah perilaku agresif yang bentuknya biasa seperti secara fisik itu memukul, menendang, mendorong, merusak barang. Kalau secara verbal itu kan mengejek, menghina. Kalau secara sosial itu mengucilkan. Nah, kenapa perundungan ini terjadi walaupun ada program-program anti-bullying atau anti-perundungan yang secara masif dilakukan oleh dinas pendidikan dan sekolah mulai dari pusat sampai ke daerah? Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, Pak Raihan. Mengapa perundungan ini terus terjadi? Karena yang pertama itu anak itu suka meniru perilaku agresif yang dilihat di rumah, di lingkungan, di media digital ini yang selalu menjadi kendala dalam penerapan anti bullying di sekolah ini. Jadi anak yang kemudian perilaku mengejek, mempermalukan ini itu dianggap candaan biasa. Ini di masyarakat kita ya. Jadi kadang-kadang juga bahwa bullying itu harus nanti fisik baru dikatakan bullying. Padahal bullying ini bisa secara verbal, bisa juga secara fisik. Kemudian jadi ini beberapa faktor yang menurut saya terjadinya bullying ini, Pak Raihan. Yeah. Jadi hal penting yang dilakukan ini, biasanya kalau ada bullying yang terjadi di sekolah, biasanya kita melakukan pendekatan bukan pada si korban saja, tetapi yang melakukan si pelaku bullying. Karena kita harus melihat kenapa mereka melakukan bullying ini, karena ada banyak faktor dan latar belakang kenapa mereka melakukan itu. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mereka meniru perilaku agresif yang dilihat di rumah, di lingkungan atau media sosial. Dan perilaku ini harus dihentikan dan kita harus bekerja sama bukan cuma pihak dinas pendidikan, guru-guru dan kepala sekolah, tetapi itu yang harus juga terlibat aktif itu adalah orang tua dan masyarakat.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Najifa sudah menjawab. Mungkin Pak Hasan sudah menjawab ya pernyataan dari Ibu Najifa tadi. Ya, kita kembali ke topik kita pada pagi ini. Ibu, ini berkaca juga dari pertanyaan dan jawaban dari Ibu Najifa tadi. Pendidikan PAUD ini membantu anak mengenal lingkungan belajar sebelum masuk SD ya Bu ya. Bagaimana orang tua dapat mempersiapkan anak jika di sekitar tempat tinggalnya ini belum tersedia layanan atau sekolah PAUD ini Bu? Ya, masih terkunci mikrofonnya Bu.
3: Ya. Pertanyaannya ke saya Pak?
1: Iya, ke Ibu Najifa ya.
3: Okay. Oh ya, baik. Alhamdulillah untuk akses PAUD ini, Pak Raihan, saya pastikan bahwa setiap desa dan kelurahan itu yang disponsori langsung oleh kelurahan dan desa itu biasanya sudah ada PAUD-PAUD yang didirikan seperti itu. Kalaupun memang tidak ada, berarti yang perlu dilakukan oleh pemerintah setempat adalah membimbing orang tua untuk bagaimana mengasuh. Dan ini ada juga di posyandu-posyandu ya Pak. Ada juga kita di desa-desa ada posyandu. Itu biasanya setiap bulan minimal itu ada edukasi bagaimana pendidikan dilakukan ke anak-anak usia dini oleh orang tua. Jadi mulai dari pemberian makanan bergizi, sikap dan perilaku itu biasanya ada edukasinya di setiap desa. Dan saya yakin di setiap desa juga sudah ada PAUD.
1: Ya, baik. Ya, Ibu Najifa, ini kemampuan membaca, menulis, dan berhitung siswa ini menjadi dasar penting dalam pendidikan, Bu. Karena masih banyak anak siswa yang sudah di jenjang SMP tapi masih ada yang belum bisa membaca, ada yang belum bisa menulis, bahkan ada juga yang belum bisa berhitung, Bu. Ada mungkin ada beberapa anak saya lihat di sosial media masih ada, Bu. Bagaimana sekolah dapat memastikan kemampuan dasar tersebut, Bu, berkembang dengan baik sejak awal, Bu? Ya, masih terkunci untuk mikrofonnya, Bu. Ya. Ya, silakan Ibu Najifa. Ya, ya,
3: baik. Ya, terima kasih Pak Raihan. Memang untuk baca tulis, kalau Pak Raihan pernah melihat bahwa di media sosial ada anak SMP yang belum bisa baca tulis, kita pahami bersama bahwa anak-anak itu tumbuh ketika COVID, ya. Jadi ketika SD-nya ada pembatasan pembelajaran, jadi di situ mereka dikenal dengan apa yang disebut dengan learning loss. Jadi ada kehilangan masa belajar mereka di 5 tahun, 6 tahun kemarin pada masa COVID. Dan itu diakui ada beberapa yang mengalami seperti itu karena memang ada learning loss yang tidak sempat didampingi sepenuhnya oleh orang tua, karena ketika COVID itu terjadi di tahun 2020-an itu, sebenarnya pendidikan itu kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya sekolah karena memang ada pembatasan, dan itu memang lebih banyak tanggung jawab orang tua pada saat itu. Jadi ketika kita temui itu, biasanya guru-guru di sekolah menengah yang menemui itu melakukan intervensi-intervensi khusus ke anak-anak yang belum bisa baca dan bisa tulis itu, seperti itu Pak Raihan. Dan memang kemampuan yang saya akui bahwa yang disampaikan oleh Pak Raihan itu, bahwa kemampuan membaca, menulis, berhitung merupakan fondasi utama pembelajaran. Karena anak yang belum menguasai kemampuan dasar ini akan mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran yang lainnya seperti IPA, IPS, matematika, yang bahkan untuk memahami soal ujian mata pelajaran lainnya. Nah, ketika mereka belum bisa membaca dan menulis ini, berarti memang kita akui bahwa kurangnya stimulasi literasi sejak dini. Itu yang saya sampaikan tadi, karena kita ada learning loss di 5 tahun, 6 tahun yang lalu.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Najifa. Kita ke Ibu Marita Usman dulu sebagai Kepala SMA Negeri 1 Kuandang. Ya, Ibu Marita, ya. Ya, baik. Ibu Marita, ini sekolah ini memiliki peran langsung dalam dalam memastikan peserta didik dapat menyelesaikan pendidikannya, Bu, ya. Apa langkah yang dilakukan Ibu sebagai Kepala SMA Negeri 1 dan pihak sekolah juga untuk mempertahankan siswa agar tetap bersekolah hingga lulus, Bu?
4: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tentu sebagai kepala sekolah dan ataupun warga sekolah, dalam rangka untuk menguatkan peserta didik atau murid mulai dari mendaftar sampai dia lulus, itu antaranya di sekolah itu melaksanakan program kerja sekolah yang telah dirancang berdasarkan program kerja jangka menengah, program kerja jangka pendek 4 tahun dan 1 tahun untuk program kerja jangka pendek. Nah, salah satu daripada mengupayakan atau menjadi tanggung jawab dari sekolah, kepala sekolah dan stakeholder sekolah dalam rangka supaya anak terdaftar dari awal sampai dengan lulus, adalah kami diantaranya memiliki SOP sekolah. Jadi memiliki standar operasional bagaimana anak dilayani di lingkungan sekolah. Antaranya ada peraturan akademik yang dijalankan sebagai bentuk dalam untuk menguatkan murid. Jadi di dalam peraturan akademik itu, yaitu kita mengatur di dalam salah satu peraturan akademik itu adalah tata tertib sekolah, bahwa anak itu dari tahun pertama sampai dengan tahun ketiga untuk kita mendampingi dalam proses pembelajaran. Apalagi saat ini dalam beban tugas guru sesuai dengan peraturan yang telah diatur oleh Menteri Pendidikan, oleh Mendikdasmen, bahwa guru tidak hanya sekedar bertugas atau tidak hanya bertanggung jawab atas tugas pokoknya dalam mentransfer pengetahuan, atau dalam hal ini ada 6 tugas guru, yaitu mulai dari merencanakan sampai dengan mengevaluasi dan menganalisis. Ada salah satu tugas dari 6 itu adalah mendampingi atau menjadi pendamping. Ya, saat ini sudah ada yang namanya guru wali. Jadi bukan lagi, tidak hanya sekedar anak didampingi oleh wali kelas, oleh guru BK, tetapi ada juga guru wali. Yang guru wali itu membimbing, mendampingi murid dari pertama masuk sampai dia dengan lulus atau keluar. Jadi ketika satu orang guru mendapatkan anak bimbingan dari kelas 10, maka sampai dengan kelas 12 dia tamat, itu menjadi tanggung jawabnya. Yang di dalam regulasi itu diatur maksimal satu orang guru wali itu mengampu atau mendampingi 20 murid. Jadi meskipun dia dari guru mata pelajaran apa, tetapi di dalam pendampingan ini ada perencanaan oleh guru bagaimana mendampingi anak dari masuk sampai dengan keluar. Ya, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam proses belajar, baik itu kehadiran murid terhadap karakternya dan juga capaian hasil belajar, maka tidak hanya sekedar guru wali kelas yang akan menggenjot murid itu, tidak hanya sekedar guru bimbingan BK maksudnya, tetapi semata-mata guru wali ini juga bertanggung jawab untuk mendampingi murid-murid ini. Ini yang saat ini dilakukan dan itu dikuatkan oleh regulasi. Selain tugas pokok guru yang menjadi beban kerjanya adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan melakukan tindak lanjut, ada juga membimbing. Nah, tugas guru yang keenam adalah membimbing. Nah, itu salah satu daripada tugas ataupun kekuatan kami di satuan pendidikan atau di sekolah untuk mendampingi murid.
1: Ya,
4: kecuali memang anak yang sudah pada akhirnya akan menyatakan sikap tidak bersekolah dengan alasan berbagai macam alasan, itu yang nanti yang menjadi anak tidak sampai tamat belajar yang menghendaki anak tidak sekolah. Ini itu Pak sebagai program yang ada di sekolah. Terima kasih.
1: Ya, baik. Ibu, ini kita berbicara soal guru, Bu. Tentunya guru ini memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan dari program wajib belajar 13 tahun ini, Bu. Apakah jumlah dan kompetensi guru saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah, Ibu, Bu?
4: Baik, ya, terima kasih. Memang kalau kita bicara tentang linearitas daripada tugas guru yang sesuai dengan mata pelajarannya, memang masih ada yang belum sesuai. Jadi misalnya guru yang berlatar belakang manajemen pendidikan, nah dia mengampu mata pelajaran prakarya dan itu sudah didukung oleh pendidikan profesi guru sehingga dia memperoleh sertifikat. Sehingga bisa dikata bahwa linearitas atau latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh guru yang ada di sekolah, karena dia sudah melalui proses pendidikan profesi guru, maka dapat dikatakan bahwa linearitas juga ini didukung oleh profesionalis yang telah diikuti dalam pendidikan atau dalam PPG. Tapi kalau memang dilihat secara real, kebutuhan guru di sekolah itu sesuai dengan bidang ajarnya itu memang belum terpenuhi. Dan memang kita tahu bersama, apalagi saat ini program nasional tidak boleh mengangkat guru honorer atau tenaga bantu di sekolah oleh kepala sekolah. Sehingga kami memaksimalkan berdasarkan apa yang didistribusi di sekolah. Misalnya kalau kita kekurangan guru matematika, kan ada mayor minornya kepada seorang guru yang berlatar belakang misalnya, kalau dia matematika, minornya dia bisa mengajar, mayornya dia bisa mengajar fisika, minornya dia bisa mengajar kimia. Artinya memiliki basic yang dapat mendukung guru itu melaksanakan pembelajaran. Tapi pada kenyataannya kan memang kekurangan guru ini masih terjadi. Ya, ini tetapi kami di sekolah mengupayakan agar kekurangan guru itu tidak menjadi persoalan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih. Baik, pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dialog kita pada pagi ini. Saya akan memberikan waktu untuk closing statement dulu. Terlebih dahulu kita ke Ibu Najifa, silakan Ibu. Ya, masih terkunci mikrofonnya, Bu. Ya, baik. Silakan, Bu.
3: Ya, terima kasih Pak Raihan. Jadi terkait dengan wajib belajar 13 tahun ya. Jadi wajib belajar 13 tahun ini bukan sekedar memastikan setiap anak masuk sekolah, tetapi memastikan tidak ada anak yang tertinggal, tidak ada anak yang putus sekolah, dan tidak ada anak yang menyelesaikan pendidikan tanpa menguasai kompetensi dasar. Karena kemudian yang harus kita garis bawahi bahwa wajib belajar 13 tahun ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau dinas pendidikan, ini adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kita bersama-sama keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Jadi mari kita pastikan bahwa tidak ada satu pun anak Gorontalo yang kehilangan masa depannya hanya karena keterbatasan ekonomi, akses pendidikan, atau ketidakmampuan sistem untuk menjangkau kebutuhannya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Najifa. Kita ke Ibu Marita dulu untuk closing statement-nya, Bu. Silakan.
4: Ya, baik. Untuk closing statement saya pikir sama apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Nasifa, bahwa kita berharap dan sangat mengharapkan bahwa tidak ada anak yang tidak sekolah di Provinsi Gorontalo. Dan dalam rangka program pendidikan 13 tahun ini adalah mendorong agar anak tidak sekolah di daerah itu dapat teratasi, yang dengan menguatkan pendidikan mulai 1 tahun dari prasekolah atau pendidikan PAUD sampai dengan pendidikan menengah. Dan kepada masyarakat yang anak tidak sekolah dan memiliki ijazah SMP, jadi pada jenjang usia 16 sampai 18 tahun, jika terjadi atau menjadi anak tidak sekolah karena ekonomi dan sebagainya, maka tahun depan, karena ini sudah berjalan pendidikan PJJ, segera didaftarkan pada program pendidikan jarak jauh agar antisipasi terhadap anak tidak sekolah dan kualitas pembelajaran atau kualitas pelayanan pada anak-anak usia sekolah itu akan terlaksana dengan baik. Hingga mari sama-sama kita mendukung program pendidikan 13 tahun ini agar dari sejak dini anak sudah persiapkan untuk bekal mereka sampai dengan akhir usia dalam usia pendidikan. Hingga mari sama-sama kita dukung program pendidikan jarak jauh ini, dan ayo sekolah, dan dengan program ini insya Allah ketertinggalan atau ketertinggalan kita dalam peningkatan literasi dan numerasi akan semakin meningkat. Demikian, terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Marita atas closing statement-nya. Ya, baik pendengar. Demikian dialog Gorontalo pagi ini mengenai wajib belajar 13 tahun. Dari perbincangan hari ini, kita memahami bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga kesiapan sekolah, ketersediaan fasilitas, kualitas tenaga pendidik, serta tentunya dukungan dari orang tua dan masyarakat. Harapannya setiap anak di Gorontalo memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang menengah atas. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah membagikan informasi dan pandangannya, serta kepada pendengar yang telah mengikuti dialog pada pagi ini. Saya Raihan Datau pamit undur diri, sampai jumpa dalam dialog Gorontalo pagi ini berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang semuanya pendengar. Terima kasih kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Gorontalo di kesempatan hari ini. Tepatnya di 13 Oktober 2026. Dan Anda bersama saya Nur Aisyah di program Gorontalo siang ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101,8 MHz. Pendengar, kalau kemarin ya, itu kita melihat ada beberapa postingan di wilayah Sulawesi Tengah itu sudah mengalami hujan deras. Alhamdulillah. Iya. Dan ya, jadi ini Palu sudah merasakan hujan kemarin. Siapa tahu ya, 1-2 hari kita yang merasakan hujan. Alhamdulillah, amin, amin. Ya, karena memang juga di beberapa wilayah BMKG sudah memprediksi, walaupun dengan kondisi cerah ya, seperti yang ada di Nusa Tenggara, itu BMKG di sana juga apa namanya sudah menghadirkan informasinya, memprediksi cuaca di wilayah NTT, karena di sana juga masih NTT NTB ya, itu panas. Apalagi ada balapan di Mandalika ini, memang aspal panas terasa hampir 40 derajat. Jadi secara umum memang cuaca panas cerah itu ada di wilayah Nusa Tenggara. Tetapi memang ada beberapa awan tebal yang terlihat oleh BMKG, dan di sana juga diimbau agar masyarakat mewaspadai adanya potensi kabut di sejumlah wilayah. Ada wilayah yang berkabut ini yaitu Soe, Borong, dan Ruteng. Jadi memang kondisi berawan dan berawan tebal. Nah, biasanya sih kalau sudah ada awan tebal ya, bisa jadi ini akan berubah jadi hujan. Ya. Beberapa 2 bulan kemarin ya, kita tidak pernah melihat awan. Biru langitnya. Nah, sekarang kita sudah merasakan awannya berkabut, langitnya berkabut, dan matahari menguning. Kita melihat matahari pagi tidak seperti yang biasanya, terlihat memerah ketika sore. Ya, dan seperti inilah suhu udara di wilayah Sulawesi dan juga di beberapa provinsi di tanah air kita. Sangat-sangat berkabut. Kondisi cuaca yang seperti ini mengharapkan kita semua untuk selalu menjaga kesehatan. Ya, toh kalau hujan jangan langsung main-main hujan aja, karena awan yang dihasilkan ini adalah sebenarnya awan yang sudah sangat kotor ya. Jadi janganlah, insya Allah ya, kalaupun hujan kita tidak sampai segitu euforianya. Kemudian kondisi cuaca yang memang begitu panas dengan angin ini, kegiatan-kegiatan di luar ruangan pun harus mungkin lebih banyak dibatasi. Dan sekali lagi, jarak pandang ini juga dipengaruhi oleh adanya kabut asap ini. Nah, makanya dalam berkendaraan juga perlu menjaga jarak dan tentu bermasker. Safety aja semuanya selama perjalanan. Kita nikmati lagi persembahan berikut ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih. Serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101,8 MHz ada Wegah Kelangan katanya Mboh. Iya, enggak mau kalau saya ditinggalkan. Saya enggak mau kehilangan. Cia. Yang ini memang berdasarkan isti hati ya, lagu-lagu

orang yang mau mengartikan ini seperti saya, itu sesuai dengan kata hati dari penulisnya menurut saya, gitu kan. Megah kelangan itu gak mau ditinggalkan. Ya mungkin sebagian kita juga harus selalu apalah ya istilahnya, kalau kita tidak ingin ditinggalkan, ada yang perlu kita jaga. Seperti halnya kita menjaga sebuah data. Ya, apalagi kalau di era digital yang saat ini yang serba cepat, pendengar, keamanan pribadi itu juga perlu. Data pribadi, terutama di dunia maya nih, jadi hal yang krusial untuk kita sebagai pengguna internet. Takut kalau diretas-retas, ada yang nyuri data gitu kan. Nah, harusnya ada pengawasan digital yang mungkin buat kita belum paham banget untuk bagaimana mau menghilangkan atau juga sekaligus mengawasi data-data yang ada ini. Bagaimana caranya bila diperlukan terus data-datanya juga harus ada. Teknologi pelindung itu juga perlu. Kita pengennya yang praktis ya, sekarang kita pengennya ada provider yang memang sudah langsung memblok hal-hal seperti ini. Karena riuh juga kalau kita harus cari yang namanya siapa pelakunya. Lah, dunia sekarang penipu tuh banyak ya, berkedok segala macam. Makanya kita perlu ada sebuah teknologi pelindung. Boleh dikata ini ada sebuah upaya untuk perlindungan data yang bernama Virtual Private Network, VPN. Jadi VPN ini sebenarnya teknologinya berfungsi untuk bikin kita terkoneksi dengan jaringan yang aman, kemudian terenkripsi di atas jaringan publik seperti internet ya. Jadi dia bekerja di atas sistemnya dengan menyembunyikan IP asli pengguna. Kalau saya nih yang pakai internet, saya yang membayar internet, IP-nya diumpetin, disimpan, tidak diperlihatkan. Jadi hanya mengarahkan melalui server khusus yang dikelola oleh VPN ini. Dia masuk dulu ke VPN. Siapa mau masuk ke jaringan ini harus masuk dulu ke VPN-nya gitu. Makanya kalau ada di HP pribadi, tolong dilihat itu yang namanya VPN, VPN. Nah, itu dia ada tulisan VPN, VPN, pengaturan data jaringan. Nah, VPN-nya harus pakai, itu adalah sebuah layanan. Banyak orang mengira kalau VPN ini hanya dibutuhkan oleh perusahaan besar atau pekerja kantoran yang mengakses data rahasia. Padahal pengguna-penggunanya itu di rumah saat ini juga sudah jadi kebutuhan yang rupanya sangat mendesak ya, sangat relevan untuk mengetahui informasi dunia luar. Semua rumah udah punya jaringan. Makanya penyedia layanan internet atau ISP ya, ataupun pengiklan kerap memantau riwayat penelusuran untuk kepentingan komersil tanpa izin kita. Kalau kita mengaktifkan VPN di jaringan rumah, jadi jejak digitalnya pun akan disamarkan sampai privasi keluarga tetap akan terjaga gitu ya, sebagai pengguna jaringan. Jadi keamanan jaringan WiFi rumah seringkali jadi celah cyber untuk mengincar data-data sensitif. Jadi hati-hati juga nih yang di rumah, perangkat rumah tangga yang pintar seperti kamera pengawas CCTV itu pakai jaringan internet. Rentan sekali disusupi kalau sistem keamanannya lemah, sehingga penggunaan VPN ini memberikan lapisan enkripsi tambahan yang bikin pencuri data kesulitan untuk membobol jaringan pribadi ya. Itulah cara kerjanya VPN itu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan waktu. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyat. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jam 11 waktu Indonesia Tengah. Karuang dengar Anda pendengar, kami suguhkan informasi berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tolondalo, Betiapo 5 Banda Bandalo Habali lo Hulondalo Habali uhi walia metoli punto botia tehas din Daniel watia ta mo potong lolo iya. Mengudlawa mengucato mopula pituta ilobi luloa to kabupaten lo Hulondalo mapilo potadia lio li bupati Sopian Puhi upilo hutulio to kandoli lo badan kepegawaian uau pengembangan sumber daya manusia mialo BKP SDM kabupaten lo Hulondalo. Ito yang ngabuti ti bupati Sopian Puhi lo otanggulai pohile lio odeta buheli pilo potadia lio molabuti ma mopotu udu lo dudelo to tambati ubohu sabu kalaja to taun ubuti malo deto-deto o pohile lio rukunung mola to kalaja to umai momayala ianti. Pohilelio odetamu a amije jeri tidiopo OPD u lolaita a awota waupoponua. Alihu mo a amiprogram lo pamalenta to pusat wau to daerah monona olo u motoyunuto wau amani.
1: Heluma artinya mufakat. Ilo heluma artinya dimufakati. Pilo heluma artinya kesepakatan. Heluma adalah produk dari duluhupa atau musyawarah. Seorang pemimpin wajib berbuat baik dan bersungguh-sungguh melaksanakan segala apa yang telah disepakati oleh seluruh peserta musyawarah, meskipun dirinya sendiri berbeda pendapat dengan apa yang telah disepakati. Orang tua-tua dulu tidak berdasar pada pendapat mayoritas, tetapi lebih mengutamakan nilai kebenaran dari suatu pendapat, sebab belum tentu pendapat mayoritas adalah yang paling tepat. Logika dan hati nuranilah yang diutamakan demi kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan seseorang atau kelompok.
0: Aduh Allah, itu dong golamnya tia tuhabali ubah bahasa lo Hulondalo. Haraga lo malita tokota lo Hulondalo malobobotulo. Sabu hasil lo malita odelo iilangi. Udonggowa dewa deto polo dula hete eto tea. Tunggu lo hasil lo mongotani iilangi. Owoluo lo malita to kota botia, bolonto kabupaten kota. Boli, woluo lonto diluari lo Hulondalo. Ikadis perdagangan perindustrian to kota lo Hulondalo Haryono Suronoto lo otanggulai dulahu udong kos tingga-tingga odie tunggu lo haraga lo bobotu lo iilangi hasili upilo mulo lo mengetani dabo utie musim mata lualo udah halaito bolo botula lo ulaito ilangi lio hasil lo mengotani to lipu-lipu halo umai mo omhalea haraga to papa talialo.
2: Pahuda lo mongo panggola wano taluhu to wuli umo pio mo tinguli.
3: Kalau arus berbalik yang baik akan kembali, artinya berharap kesadaran.
0: Odo-odo, itu donggo lamia tia toha bali u bahasa lo Hulondalo. To u momiahe maluo, tala tua ulio u mongilangi olotami sikini to bualemo. U wali-wali to program hilirisasi ayam. Utie umalihiango odela iati u mopolai ati la pulo wau tutumulo. Pororam beti maimo pokolio ala yati to umo miyahe maluo. To umo polai ati lapulo tohungolo ungalaa. Utie mahu ilalio lo pamalenda utanggulalio program kredit donak. Umai momandu olotamo miyahe maluo. U mo otoduo pohongi. iti bupati lo bualemo rumpagau lo otanggulai poro rambuti mai mo oro dawatohu ngola iati. Utie musi ohu ilalo tamo aami. Ngopo hia umai mo pelai ati lapulo wau olo mongilangi olo tami sikini. Pamalenta lo bualemo meloposadia huta utanggalio mo pula dulo hektare. To ilanda lalo dulupi. To umai mohu ila program hilirisasi ayam buti. Pilo lantua liat dulupi, alihu membidu odetila muta. Boli membideo to umo potani. Program buti hiango odela iati to umai mopolai ati la pulo wau tutumulo.
2: Lumanu lomo panggola.
3: Bo de lo hemola pula malu o to de lo moputito.
2: Seperti menerka ayam dalam telur, artinya sesuatu yang sulit ditentukan.
0: Odu olo ito donggola miati atu habali ubah bahasa lo hulendalo. Owoluolo pupuk u o subsidi topohuato donggo mo otuheta olomongotani. IPLT Kadis Pertanian to Kabupaten Lopohuato Ahmad Cuuna lo otanggulai pupuk u o subsidi buti di pemalomo a ami u lepohuna sabu mongotani donggo bilo-bilo he u wali-wali buti donggo polo dulahe pamalena ilohihile potala pupuk u o subsidi buti u pilo mandumelo pamalenda to pusat me pohuna mu a ami to umai mo polai a hasili lo u pilo mulomeo. To u hipohimawat dehulo didi buti pamalenda lo pohuato ma hipohinga mongotani u mo posadia tililahepo alihu odito mo dehumai didi ma sadia to u mo a ami lala u bolo mopo mopo mulo.
2: Lumanu lomo panggola.
3: Bo odelo hulalo mopula limo lohui.
4: Seperti bulan di malam ke-15, artinya cantik berseri.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulon dalo. Dabo maapucu tanung maha bali pulitio. Ilo tanggulamai lo BMKG didi demola modehu to muta alo hulalo no pembe.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia.

boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.

ya mungkin ngeluarin yang namanya salah satu apa namanya ya, ini cara berpikir yang mungkin berpikirnya menurutnya baik-baik aja, ternyata ini devil, pengaruh dari adanya dorongan yang kita nggak tahu dari mana. Ya, dan selamanya itu akan bisa mengacaukan segala rencana dari hal-hal yang kita anggap itu sepele sampai pada hal yang lebih fatal. Di suasana siang hari ini, apa kabar Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo? Oh ya, pendengar, kalau Anda mungkin ingin ke satu tempat yang mungkin ingat-ingat ada tempat yang paling unik, salah satunya mungkin Anda juga pernah ngalamin ini ketika Anda ke Alun-Alun Kidul atau yang disingkat namanya jadi Alkit, Alun-Alun Kidul. Itu mungkin Anda pernah melewati ada dua pohon beringin yang berdiri tinggi besar di sana ya. Dan ternyata kalau melihat orang-orang lagi asik duduk santai, juga ada yang sambil jalan-jalan nutup mata. Dan itu dikenal dengan nama Masangin. Masangin bagi sebagian orang. Kegiatan ini jadi hiburan bagi orang-orang yang berkunjung di sana karena itu dipercayai bahwa jadi tradisi lah ya, ketika orang yang datang ke Alkit hanya untuk nutup mata dan mengatakan tradisi ini bukan sekedar permainan. Dan ternyata Masangin merupakan bagian kegiatan yang berkaitan dengan sebuah sugesti. Sugesti atau juga boleh dikatakan sebagai keyakinan masing-masing. Yang tradisi sugesti ini bukan pasti begitu ya. Dan tentu ini akan memengaruhi cara berpikir seseorang. Jadi konon ya, ketika berjalan di antara dua pohon, maka permohonannya akan terkabul. Dan itu sudah sejak tahun 1980. Nah, ketika orang yang ingin mencobanya, ya boleh, tapi lewatin jalan ini mesti bayar dulu 500. Itu di situ jalannya gitu ya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita nantikan untuk kumandang azan zuhur hari ini nantinya di jam 11 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: tua ini. Siapa boleh mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirilah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2020. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: olahraga siang hari ini kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Steven Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sheriff melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Steven Mumpuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney nilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan.
3: Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
4: 3 points and a good feeling around everywhere at the moment.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matias Giasi, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
5: We're frustrated, definitely.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum menjadi internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Yeah, first of all, we have to.
2: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Ke Turki dengan modal impresif, Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Catalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Dari olahraga tenis, Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
3: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 6.

0: servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Berks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
1: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
2: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa.

0: 2019, Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
1: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
0: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019, Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan

0: kembali ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Berks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, tampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan dia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personel media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus bahkan menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigi, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Dispora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Riung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU. Sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Dan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis.

kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

101,8 MHz. Terima kasih Anda setia dengan kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Ada Deredia Fantasi Bunga lewat lagunya ini menggambarkan bahwa kelompok dari band Deredia ini memang punya karakter musik yang sepertinya hits di tahun 50-an ya, folk. Baik, pendengar, kita masih akan teruskan perjalanan siang hari ini dan pastinya juga masih dengan suguhan informasi menarik lainnya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bersama Firly Firlanda dan Piu dalam sebuah lagu mereka yang lama, punya Piu ya, yang berjudul Menanti Sebuah Jawaban. Ya, ini juga kita juga mengasih tahu nih pendengar bahwa Kemenhub saat ini tengah memantau adanya dampak insiden Riyadh, di mana ada penyerangan di sana oleh Houthi dan itu berdampak pada penerbangan internasional. Jadi Kementerian Perhubungan memantau dampak insiden keamanan di Riyadh terhadap kelancaran penerbangan internasional yang rute ke Indonesia. Dan ada sejumlah maskapai penerbangan asing yang akhirnya membatalkan rute transit menuju Riyadh, serta mereka mengalihkan penerbangannya penumpang ini ke kota alternatif lainnya. Maskapai penerbangan ini langsung, penerbangan yang langsung ke rute Indonesia menuju Arab Saudi, sekali lagi maskapai penerbangan langsung rute Indonesia menuju Arab Saudi ini tetap beroperasi normal ternyata, dan itu siap melayani para penumpang.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

kasih selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung di Hulonda Lolipo siang hari ini. Pendengar, kami akan hadirkan dengan sebuah ungguli dari Pak Kuni. Dan tentunya ini Pak Kuni belum bisa hadir bersama di siang hari ini. Nantinya pendengar kita ikuti ungguli dari Toyungo Pio Piu Loluludu ya, untuk kita dengarkan bersama.

0: Cara Dudelo pernah terukir dalam sejarah Gorontalo, calon Olongia Raja batal dilantik karena dinilai tidak pantas untuk memimpin. Alkisah, calon raja itu tinggal sehari akan mengikuti prosesi adat penobatan. Tiba-tiba Batelo Panggulo, pemimpin adat bagian Panggulo, membatalkan pelantikan karena ditemuinya sang calon raja sedang meratapi kematian kuda kesayangannya. Dalam ratapan itu, sang calon raja mengatakan, "Kalau sampai aku tahu siapa yang membuat kudaku jadi begini, akan kubuat pula dia bernasib sama dengan kudaku ini." Batelo Panggulo menggunakan hak vetonya untuk membatalkan pelantikan dengan alasan, "Dipo otadi mahemoladiladi, dipo otunge mahemolungelunge, belum bertaji sudah menikam, belum bertanduk sudah menanduk." Para bate setuju untuk tidak melantik calon sang raja. Dari kisah ini, betapa pentingnya Dudelo.
1: Tahuda Lomongo Panggola. Di Lapong Atawa, dungu-dungu, dabo topo milohe lakumu. Di Lapong Atawa, ili-ili, dabo topo milohe piili.
2: Jangan disangka menunduk, tapi memperhatikan tingkahmu. Jangan disangka berpaling, tapi memperhatikan perangaimu. Artinya, hati-hati dalam bergaul.
1: Lumadu Lomongo Panggola.
2: Boodelo olobu dede ola tou lingo.
1: Seperti kerbau ditarik di hidung, artinya penurut.
3: Mengulamongon sato dendali, mau ngulio mai. Io odia mula jungguli liyo. Donggo tou abad 17. Tohuta lo hulonda lo butia. Bolo ma pila luneta tau ngota uhe potanggula lo tau ti apu mae. Totimi idu mo gantia olongia iti apu mae botia daha-daha aman di lo lipu. Ju, sampe-sampe ti apu mae boti ma wohia liyo bilu loa. Dapat nila mohuto ju. Alasan iliyo, susah tiyo mo otolahu idu. Sabuhu ide boti ju tambati lo uhe paitohe liyo. Iti apu mae boti, o ilimu u mo ohela ilanggamo. Hu idu wala boti ju, bohepo balanga liyo. Boli ju u mo oheran ito, o walia liyo ju monona ototudulo taluhu. Iti abu maibuti motota lo bahasa lo bibi na tangialo. Sampai bibi na tangiala buti ju lo wali sahabat iliyo. Ju ti abu maibuti lo laita hemopo obelesi huidu alo. Wanu ma polo-polo ototudu lo huidu. Ima ti abu mae ta hemomolulo. Tetimi idu huidu ogowa ju. U hepo halawati alio. U lo laita bibi salawa. Wo lo tato pitulo ludulo hulungo. Wau tato pitulo ludulo huta. Walo ungguli ito ju. Lala pata ju opitulo wo ludelo hulungo wau huta. Wanubolo wo luo tau deli. Memo rusu. Amos orangi ju. Iti apu mae polimato hungo lo tadadata. Umai modulua mopo osalamati olotada data. Iwan otihulali apu mae. Hitau delibti bomo tulapata tete imongolio. Iti apu mae buti judila malitan luwalo. Ulai otutu. Daboju ulai pasipasito tambati lio. Dia umahepo ragai. Walau ungguli ti apu mae buti lo otoduo ilimu ju di Nabi Sulaimani. Sambe bibi na tangialo ju lo wali sahabat iliyo. Dabo ju to udipo umbuta mai ju. Dendali, modunguhupo lahutuau wa mapolota meila miatia paduma tahuda wa lumadu.

0: Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut. Sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum. Pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bid'ah atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
1: Tahuda Lomongo Panggola Wano ito helumo, bolihu idu motimbungo.
0: Jika kita bersatu, gunung pun akan rata. Artinya, memelihara persatuan dan kesatuan.
1: Lumadu lomongo panggola.
2: Boo delo boundu lo udu.
1: Seperti kotoran tikus. Kotoran tikus itu runcing keduanya. Artinya, tidak dapat dipercaya.
3: Mungut belah mengota tonten tali jumah buta melo hati aung kuli buti. Dongko masa li apu mai buti. Owo luo lo binatangi muali tuoto sampe lo umasa buti aju dongko wo luo tahi dihima pahamu baito. Wanu bolo wo luo binatangi tuau bolo tili mahu alomola jui lumongku mai. Ima tuoto wo luo umuali. Wanu bolo ju tonggulalahe wa uwatio. Uwa lio tuwoto mopohabali uwa luo tau botulo. Poli wanu uwa watawatanga uwatiwatio tuwoto umoleto. Poli wanu ulato uwa uwatio mopohabali uwa luo tamatilo potala. Iwanu apula wa wano tuwoto moondo tulalango buhu meambo uwa luo tamamate. Mengulama ngutato, ti apu ma'e buti ju pasi-pasi ilimu mebuti. Dada tata mopia olio, sabu mopio heto hale, waulolaita motulung itu tau. Ti diopo ju wanuluo popate ya, walo tau deli, ima ti apu ma'e buti tama tihutihula mohenela tau deli beito. Ita ngohuta lo hulontalo buti ju, moto talio sambe ti apu ma ebutiju ma iloponulo eya wau magila raia lio ta toto yunga pitulo ludu sabu lo laita bibi salawa wolo tato pitulo ludu lo hulungo wau pitulo ludu lo huta juku buli apu ma ebuti tohu idu donggala kota lo hulondalo. Mengulang mengutato, tanu bo'o di molaju ngoidilio silita lo tato toyunga pitulo ludu. Potalaju onapa atilio ode olanto mo aami. Nabo wanu bolo dila mo patato, bolo mo hile potunu to mengutato. De bo'o ditopo watia mo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, saya.
1: Di sini dulu. Si Papa P. Uban ini so banyak sekali. Kata sekali ini kepala Nana.
0: Ih, Papa. Tidak boleh mau cabut itu Uban.
1: Iki apa tidak boleh mau cabut? Cabut kamar saja. Tidak dapat tahan ini. Gatal sekali, Nana.
2: Jika Uban dicabut secara paksa, maka akan mengganggu kesehatan sistem saraf otak, sehingga sinyal untuk membentuk pigmen rambut menjadi terganggu. Selain itu, mencabut uban secara paksa juga merusak folikel, akar rambut, dan selaput kepala.
3: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam

0: Pernahkah kita membayangkan Gorontalo bukan hanya dikenal karena hasil jagungnya, lautnya yang kaya, atau keindahan alamnya? Gorontalo punya peluang lebih besar. Pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata hingga UMKM memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi investasi yang menghasilkan nilai tambah. Namun, investasi bukan sekadar soal berapa banyak modal yang masuk. Investasi yang baik adalah investasi yang membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu, mari bersama menciptakan iklim investasi yang sehat dengan pelayanan yang mudah, kepastian aturan, infrastruktur yang mendukung, sumber daya manusia yang siap, dan tentunya tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Gorontalo punya potensinya. Tugas kita adalah mengubah potensi itu menjadi peluang dan peluang menjadi kesejahteraan. Investasi masuk, ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera. Mari arahkan investasi Gorontalo menuju masa depan yang berkualitas dan berkelanjutan.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal info.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Untuk memberikan kesempatan kepada penerima bantuan mengembangkan usahanya. Nah, usaha ini bantuan senilai 2,5 juta.
2: Kemarin itu kejadian sekitar mungkin jam 3 lewat 10 menit atau 15 menit terjadi kebakaran. Kemudian dilakukan penanganan.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah warta siang selengkapnya di si Selasa 13 Oktober 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penodong.

0: Kita awali berita pertama dalam warta siang kali ini. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo gencar menyalurkan bantuan pengembangan usaha mikro kecil menengah UMKM. Kebijakan ini upaya Pemprov meningkatkan kualitas usaha sekaligus mewujudkan UMKM yang berdaya saing. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi mengungkap usaha mikro kecil menengah memiliki peran yang strategis dalam gerakan roda perekonomian di daerah. Bantuan yang disalurkan pemerintah provinsi ini dimanfaatkan sesuai peruntukannya, meningkatkan produktivitas usaha, menambah pendapatan, serta membantu pelaku UMKM mengembangkan produk dan memperluas pemasaran.
1: Nah, bantuan ini diberikan tentunya yang pertama adalah untuk memberikan kesempatan kepada penerima bantuan mengembangkan usahanya. Nah, usaha ini bantuan senilai 2,5 juta. Mengembangkan usaha yang awalnya tadinya warungnya kosong diisi kembali, yang tadinya modal usaha gorengan tidak ada minyak goreng dibantu, yang rumah makan yang tidak ada beras dibantu, kemudian pembuat kue juga demikian. Tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha. Jangan hanya bantuan ini di saat diberikan, saat itu juga habis tanpa sisa.
0: Ida Saida menyampaikan selain penyaluran bantuan, pemerintah juga memberikan pendampingan kemampuan pengelolaan usaha, pemasaran, inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga, keuangan, dan berbagai pihak sangat penting untuk memperluas peluang pengembangan UMKM. Pendengar, pengentasan kemiskinan di Gorontalo perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi. Laporan Andi Sanga.
2: Kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi sangat penting dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Gorontalo. Selama ini, pemerintah daerah dan perguruan tinggi dinilai masih cenderung berjalan sendiri-sendiri. Menurut pakar ekonomi Universitas Iksan Gorontalo, Dr. Muhammad Sabir, perguruan tinggi bersama mahasiswa selama ini telah melahirkan banyak inovasi melalui program pengabdian kepada masyarakat. Inovasi tersebut antara lain berkaitan dengan pengelolaan potensi desa yang dikembangkan menjadi barang atau produk bernilai ekonomi. Namun, berbagai inovasi tersebut belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah sehingga tidak berjalan secara berkelanjutan dan tidak memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dalam jangka panjang.
3: Pengembangan produk yang dikembangkan oleh mahasiswa yang turun ke lapangan, turun melakukan pengabdian melalui berbagai program setiap kampus tentunya berbeda. Nah, ini tidak ditindaklanjuti menjadi sebuah program berkelanjutan. Banyak saya melihat teman-teman atau adik-adik mahasiswa kita sudah membuat produk-produk inovatif yang ditemukan bersama potensi daerah itu tidak berlanjut, hanya sampai ketika mereka pada saat KKN atau pada saat turun ke lapangan itu. Di kampus kami itu sempat membuat pameran produk-produk lokal, tetapi saya melihat ini juga hanya berhenti pada saat pameran itu selesai. Mahasiswa dari lokasi KKN-nya ya itu tidak menjadi produk yang berkelanjutan, padahal itu adalah produk-produk unggulan dari setiap desa. Harusnya pemerintah masuk di situ untuk melakukan intervensi, misalnya untuk melakukan stimulus dan mengundang perguruan tinggi untuk mendampingi.
2: Selain itu, Muhammad Sabir juga menyoroti hasil riset para dosen yang belum banyak dimanfaatkan pemerintah sebagai bahan kajian dalam merumuskan kebijakan. Menurutnya, jika kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat berjalan dengan lebih baik, berbagai inovasi mahasiswa dan hasil penelitian para dosen dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Gorontalo.
0: Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya mempermudah masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok, tetapi juga membuka peluang kerjasama dengan pelaku usaha lokal. Koperasi Merah Putih yang mulai beroperasi pada 1 Oktober 2026 ini dinilai memiliki potensi untuk memperkuat distribusi barang kebutuhan masyarakat. Namun, keberadaannya perlu berjalan beriringan dengan usaha kecil yang telah lebih dahulu tumbuh di lingkungan desa dan kelurahan. Praktisi koperasi Alan Pakaya menilai hubungan antara koperasi dan pelaku usaha lokal sebaiknya dibangun melalui kolaborasi, bukan persaingan. Salah satu peluang yang dapat dikembangkan adalah menjadikan koperasi sebagai tempat pengadaan barang bagi warung dan toko kecil di sekitarnya.
4: Sebaiknya tidak ada kata persaingannya. Ini menurut saya secara pribadi. Karena kehadiran koperasi dan bukti, tidak menjadi salah satu tantangan ataupun tidak menjadi suatu hal yang malah membunuh UMKM yang ada, yang sudah ada sebelumnya, baik dia warung ataupun toko-toko kecil di desa dan kelurahan. Itu harusnya tidak menjadi masalah. Harusnya tindakan yang dilakukan baik dari koperasi desa Marputi, manajemennya dan toko-toko ini menjadi kolaborator. Ketika toko-toko kecil ini membutuhkan seperti bahan pokok untuk mensuplai toko untuk pengadaan di kios mereka, bisa mengambil di Kopdes Merah Putih, karena kan nanti Kopdes Merah Putih ini menjadi tempat pertumbuhannya bahan pokok yang memang disuplai oleh BUMN dan pemerintah secara langsung seperti itu. Maka ini harus berjalan seiring, tidak harus ada persaingan, dan koperasi desa Merah Putih yang memang ada manajernya, memang dengan sebaik-baiknya, ini harus menggandeng pelaku UMKM kecil, tidak malah menjadi persaingan.
0: Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi warung dan toko kecil untuk memperoleh pasokan barang dengan lebih mudah. Di sisi lain, koperasi juga dapat memperluas jangkauan penyaluran bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antara pengelola koperasi dan pelaku UMKM jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha koperasi Merah Putih. Dengan kerjasama yang baik, keberadaan koperasi diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Pendengar, sosialisasi terhadap perusahaan dan para tenaga kerja terus diupayakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Gorontalo Utara dalam mendukung program Jam Sostek ke depan. Bahkan kolaborasi dengan legislatif dalam hal dukungan anggaran akan terus diupayakan demi memaksimalkan sosialisasi tersebut.
5: Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terus berkolaborasi dengan pihak eksekutif dalam mendukung program Jam Sostek. Semakin bertambah jumlah perusahaan di daerah ini, ternyata tidak ditunjang dengan kepedulian untuk mendaftarkan pekerjanya melalui Jam Sostek. Roy Van Solang, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara, menyadari masih kurangnya sosialisasi terhadap perusahaan dan pekerja menyebabkan program Jam Sostek di daerah ini belum maksimal. Guna menyikapi permasalahan tersebut, Dinas Naker Trans Gorontalo Utara akan melakukan turun lapangan khususnya di beberapa perusahaan yang ada di Gorontalo Utara. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan legislatif berkaitan dengan kebutuhan anggaran untuk kegiatan sosialisasi.
6: Dan juga kami telah memberi informasi kepada pihak legislatif agar dalam ini DPR memberi dukungan dana, karena bagaimanapun melakukan kunjungan dan sosialisasi ke berbagai wilayah di kecamatan ini juga perlu akomodasi, transportasi, dan mereka sekira setuju, mudah-mudahan bisa direalisasikan melalui anggaran APBD 2027, karena memang betapa pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja ini sehingga bisa memberi kenyamanan dan keamanan bagi mereka dalam bekerja.
5: Roy Van Solang menambahkan ketersediaan anggaran tersebut sangat dibutuhkan pada saat melakukan kunjungan di beberapa kecamatan sekabupaten Gorontalo Utara. Diharapkan anggaran untuk kegiatan sosialisasi tersebut dapat direalisasikan oleh pihak legislatif pada tahun anggaran 2027 nanti. Hendra Raup melaporkan.
0: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan supervisi penilaian. Langkah ini diambil guna menjaga kontrol kualitas penilaian data yang telah dikumpulkan tim penilai pada bulan sebelumnya. Kedatangan tim Ombudsman Gorontalo diterima langsung oleh Wakapolres Pohuwato beserta Kepala SPKT dan jajaran anggota lainnya. Kepala Ombudsman Provinsi Gorontalo Muslimin B. Putra menjelaskan bahwa fokus supervisi kali ini tertuju pada layanan sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT dan surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang masih perlu ditingkatkan di beberapa parameter. Di sisi lain, pelayanan pada satuan lalu lintas dinilai juga sudah berkualitas baik. Penilaian tersebut diukur melalui 4 dimensi utama, yakni input, proses, output, dan pengaduan, serta memperhitungkan tingkat kepercayaan masyarakat hingga kepatuhan terhadap saran perbaikan.
7: Ombudsman Gorontalo melakukan supervisi penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Polres Pohuwato. Supervisi dilakukan dalam rangka kontrol kualitas penilaian antara dilakukan oleh tim penilai yang telah berkunjung melakukan pengambilan data pada satu bulan sebelumnya. Tim Ombudsman Gorontalo diterima oleh Wakapolres Pohuwato bersama Kepala SPKT dan segenap anggota Polres lainnya. Fokus supervisi kali ini di Polres pada layanan SPKT dan layanan SKCK yang dinilai perlu ditingkatkan dari beberapa parameter penilaian.

0: menjauhi segala bentuk pungutan liar dalam menjalankan tugas pengayoman.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pergerakan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Anggrek mengalami kebakaran menyebabkan operasional berhenti selama beberapa hari ke depan. Laporan Budi Akantu.
2: Kebakaran terjadi di PLTU Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara sore kemarin. Menurut Camat Anggrek Tevi Andaru Alwi, pihak PLTU Anggrek lebih dahulu menangani kebakaran secara internal. Tak lama kemudian, personil pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tiba untuk membantu. Api padam sekitar pukul 17.00 WITA, dilanjutkan proses pendinginan hingga lewat pukul 21.00 WITA. Setelah itu, areal dinyatakan steril.
3: Jadi sesuai dengan informasi kemarin, saya dapat sekitar jam 5, Pak. Kemudian saya lakukan kunjungan ke PLTU Anggrek secara langsung dan bertemu dengan Pak GM. Jadi pada saat saya sampai dan ketemu Pak GM, tadinya saya bermaksud langsung datang ke lokasi kebakaran, cuman kan karena keadaan APD dan sebagainya tidak mendukung, daripada pikir memusingkan mereka dalam langkah penanganan, jadi saya memutuskan untuk tetap di kantor dan mengontrol lewat kantor dengan Pak GM. Jadi informasi yang saya dapat kemarin itu kejadian sekitar mungkin jam 3 lewat 10 menit atau 15 menit terjadi kebakaran. Kemudian dilakukan penanganan secara internal oleh pihak PLTU Anggrek. Setelah itu tidak lama kemudian damkar dari pemerintah daerah Gorontalo Utara datang untuk membantu. Dan api padam sekitar jam 5.
2: Sementara itu, General Manager PLTU Anggrek, Heru Purwanto, menyebut kebakaran merambat di jalur dan menyebabkan bel terputus. Api sendiri dipadamkan dalam waktu sekitar 2 jam. Heru menargetkan perbaikan rampung dalam 3 hari.
4: Untuk saat ini, unitnya stop operasi dulu. Hari ini kita progres, ini rencana perbaikan bel yang putus itu. Insya Allah 3 hari selesai lah.
2: Selain unit berhenti, PLTU Anggrek belum menyuplai listrik ke sistem interkoneksi. Namun hal itu tidak mengganggu distribusi listrik secara umum di Provinsi Gorontalo. Heru Purwanto menjelaskan sistem kelistrikan di wilayah tersebut terhubung dengan sistem interkoneksi Sulutgo. Ia memastikan tidak ada wilayah yang tidak teraliri listrik akibat kejadian ini.
0: Pemerintah Kabupaten Bualemo komitmen mengawal pelaksanaan program strategis nasional PSN. Pemda memastikan pemanfaatan PSN ini tepat sasaran dan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
5: Kabupaten Bualemo salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang menerima pelaksanaan berbagai program strategis nasional PSN mulai dari sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali mengungkapkan program strategis nasional saat ini tengah berjalan, bahkan sebagian program tersebut sudah dimanfaatkan masyarakat. Kehadiran program strategis nasional di Kabupaten Bualemo ini peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan terlebih di tengah keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Salah satu program yang telah beroperasi saat ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kecamatan Wonosari.
6: Semua programnya Pak Prabowo yang berstrategis nasional itu ada di Bualemo. Salah satu contoh, Sekolah Rakyat 227 miliar, Sekolah Nasional Terintegrasi 350 miliar, sementara ada pembangunan lagi batalion, tahap pertama 60 miliar. Kemudian koperasi yang sekarang yang sementara dibangun 64 koperasi desa Merah Putih, setiap desa 1,1 miliar. Sementara Pak Panglima bilang, Pak TNI bilang, harus 82 desa. Kita tambah lagi dengan KNMP, Kampung Nelayan Merah Putih, ada di 8 lokasi. Ada dua lokasi, ada dua yang hap itu yang besar. Yang satunya 22 miliar, yang satunya 24 miliar. Patua Meme 24 miliar, Pentadu Barat 22 miliar. Sisanya itu ada yang 3 miliar, yang 9 miliar.
5: Lahmudin menyampaikan program Sekolah Rakyat Terintegrasi tersebut diprioritaskan bagi anak usia sekolah dari kalangan kurang mampu, sekaligus bagian dari upaya penanganan kemiskinan melalui sektor pendidikan. Pemerintah daerah komitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Gorontalo agar program strategis nasional di Kabupaten Bualemo berjalan sukses dan lancar. Wabub berharap pelaksanaan berbagai program strategis nasional di Bualemo akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
0: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo PUPR PKP Provinsi Gorontalo membahas pengaturan distribusi air irigasi menghadapi musim kemarau berkepanjangan. Langkah ini diarahkan

0: untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian dan mengendalikan pola tanam petani. Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR PKP Gorontalo Ridwan Ono menyebut distribusi air menjadi perhatian utama. Menurutnya kemarau beberapa bulan terakhir memunculkan tantangan pemenuhan kebutuhan air di sejumlah lahan pertanian. Pembahasan mencakup 5 daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Gorontalo. Selain itu, 2 daerah irigasi di bawah kewenangan pemerintah pusat turut menjadi perhatian. Ridwan menjelaskan rapat tersebut dimanfaatkan untuk menyesuaikan pemanfaatan air dengan debit yang tersedia. Pengaturan ini diperlukan agar kebutuhan pengairan dan pola tanam petani dapat dikendalikan secara lebih terukur.
1: Karena sekarang ini kekeringan, kepanjangan ini kita rasakan, makanya kita mengundang pemangku kepentingan, contohnya tadi BMKG, karena mereka tahu persis ya musim kemarau itu berakhir kapan, walaupun masih perakiraan, jadi mereka tahu musim kemarau, musim genah. Dengan adanya pengetahuan tentang musim ini, maka kita bisa mengambil langkah-langkah bersama kabupaten, kota, dan balai serta petani untuk mengatasi masalah kekurangan air.
0: Ia menambahkan pembagian air perlu mempertimbangkan kondisi sumber air di masing-masing daerah irigasi. Dengan pengaturan yang tepat, penggunaan air diharapkan lebih efektif selama musim kemarau. Rapat tersebut juga melibatkan organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait pengelolaan irigasi. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima kelompok perkumpulan petani pemakai air atau P3A. Beralih ke berita lain, Dikbud Kabupaten Pohuwato bersama BNN setempat belum lama ini telah menandatangani perjanjian kerjasama integrasi kurikulum anti-narkoba. Kerjasama tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di kalangan pelajar.
2: Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di kalangan pelajar terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pohuwato. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan penandatanganan kerjasama terkait integrasi kurikulum anti-narkoba antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kabupaten Pohuwato bersama BNN setempat yang telah dilaksanakan belum lama ini. Menurut Kepala Seksi Kurikulum Dikbud Kabupaten Pohuwato, Selvis Umar, kerjasama tersebut difokuskan pada integrasi edukasi tentang bahaya narkotika dan zat adiktif melalui berbagai kegiatan di sekolah, baik intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Rencananya akan ada sejumlah sekolah yang bakal ditetapkan sebagai pilot project atas kerjasama tersebut.
3: Tidak ada itu mata pelajaran baru di sekolah-sekolah untuk mata pelajaran anti narkoba, tidak. Tapi dia diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran itu kan ada tiga. Ada yang namanya intrakurikuler, pembelajaran yang memang terstruktur itu. Kemudian kokurikuler, itu lewat pengembangan mereka punya sikap. Kemudian ada ekstrakurikuler, kegiatan di luar selain pengembangan sikap juga untuk minat bakat. Sehingga tidak membentuk mata pelajaran baru.
2: Kerjasama ini juga akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan menerbitkan regulasi yang semakin memperkuat peran dunia pendidikan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di kalangan pelajar. Dengan langkah-langkah tersebut, pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa dapat berjalan lebih optimal dan mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah Pohuwato.
0: Informasi yang menyebar tanpa kendali, kabar bohong yang memengaruhi opini publik hingga pernyataan resmi yang menuai kontroversi menjadi gambaran krisis komunikasi yang kerap terjadi di era digital. Dampaknya tidak hanya menyangkut reputasi seseorang atau lembaga, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diterima. Berita selengkapnya dilaporkan Taufik Usman.
4: Ketika sebuah tuduhan terlanjur viral, klarifikasinya seringkali datang belakangan gitu dan belum tentu menjangkau audiens yang sama. Bahkan orang yang pertama kali menyebarkan informasi, nah belum tentu ikut.
5: Di tengah derasnya arus informasi, sebuah peristiwa dapat berubah menjadi polemik hanya dalam hitungan menit. Potongan video yang tersebar di media sosial, kabar yang belum terverifikasi, hingga pernyataan pejabat yang menuai kontroversi dapat membentuk opini publik sebelum faktanya sepenuhnya terungkap. Krisis komunikasi bukanlah persoalan yang baru lahir bersama internet dan media sosial. Jauh sebelum masyarakat mengenal telepon pintar, manusia telah menghadapi persoalan dalam menyampaikan pesan, memahami informasi, dan menjaga kepercayaan. Memasuki abad ke-19 dan 20, perkembangan teknologi komunikasi mulai mengubah cara informasi menjangkau masyarakat. Telegraf mempercepat pengiriman pesan jarak jauh, sementara radio dan televisi kemudian membawa berita, pengumuman, serta berbagai peristiwa langsung ke ruang keluarga. Informasi yang sebelumnya membutuhkan waktu lama untuk sampai kepada masyarakat, kini dapat disampaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Kehadiran internet mengubah pola tersebut. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi produsen, penyebar, sekaligus penafsir pesan. Perubahan ini menghadirkan tantangan baru ketika sebuah informasi viral mulai merusak reputasi seseorang atau lembaga. Sebuah rekaman singkat, foto, maupun potongan pernyataan dapat menyebar luas tanpa disertai konteks yang memadai. Dalam situasi seperti ini, penilaian publik kerap terbentuk lebih cepat daripada proses klarifikasi. Praktisi komunikasi, Fajri Akijab, menyoroti pentingnya kemampuan mengelola informasi dan memahami karakter komunikasi digital agar sebuah persoalan tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Kecepatan penyebaran informasi perlu diimbangi dengan ketepatan dalam merespon, sehingga reputasi tidak hanya dipertaruhkan oleh peristiwa yang terjadi, tetapi juga oleh cara peristiwa tersebut dipahami masyarakat.
4: Salah satu tantangan terbesar dalam komunikasi di era digital ini adalah ketika informasi yang belum tentu benar justru menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasinya. Di media sosial, orang seringkali bereaksi lebih dulu, baru kemudian memeriksa apakah informasi itu benar atau tidak.
5: Persoalan semakin rumit ketika informasi yang beredar ternyata tidak benar atau sengaja disusun untuk menyesatkan masyarakat. Hoax dan disinformasi dapat memanfaatkan emosi, prasangka, serta kepercayaan publik terhadap sumber tertentu. Informasi yang dikemas seolah-olah meyakinkan dapat diteruskan berkali-kali, bahkan oleh orang yang tidak mengetahui bahwa isi pesan tersebut keliru. Dalam kondisi demikian, koreksi seringkali menghadapi tantangan karena informasi yang terlanjur dipercaya tidak selalu mudah digantikan oleh fakta.
4: Nah, misinformasi ini terjadi ketika seseorang menyebarkan informasi yang salah tanpa memiliki niat untuk menyesatkan. Sementara disinformasi itu mengandung unsur kesengajaan untuk benar-benar menyesatkan publik melalui informasi palsu. Adapun hoax ini merupakan informasi palsu yang dikemas-kemas seolah-olah itu benar. Nah, ketiganya ini dapat memicu krisis komunikasi, terutama ketika informasi tersebut menyangkut reputasi seseorang, lembaga, ataupun kepentingan masyarakat luas. Dalam situasi seperti ini, krisis komunikasi tidak hanya muncul karena adanya informasi yang salah, tetapi karena informasi tersebut memperoleh kepercayaan publik dan menyebar tanpa konteks yang memadai. Nah, ketika sebuah tuduhan terlanjur viral, klarifikasinya seringkali datang belakangan gitu, dan belum tentu menjangkau audiens yang sama. Bahkan orang yang pertama kali menyebarkan informasi, nah belum tentu ikut menyebarkan klarifikasinya. Nah, karena itu ketika krisis komunikasi ini terjadi, pihak yang berkepentingan tidak cukup hanya membantah ataupun memilih diam.
5: Di sisi lain, krisis komunikasi juga dapat bermula dari pernyataan resmi yang justru menimbulkan kontroversi. Pernyataan yang dimaksudkan untuk menjelaskan persoalan terkadang ditafsirkan berbeda oleh masyarakat, terutama ketika pilihan kata yang digunakan dianggap tidak sensitif, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, atau mengabaikan kepentingan publik. Akademisi Universitas Islam Negeri Sultan Hamai Gorontalo, Eka Putra Santoso, memberikan pandangan mengenai hubungan antara pesan, konteks, dan respon masyarakat dalam situasi krisis. Dari sudut pandang ilmu komunikasi, kemampuan menyampaikan informasi secara jelas perlu berjalan beriringan dengan pemahaman terhadap karakter audiens. Komunikasi publik tidak hanya berhenti ketika suatu pernyataan disampaikan, melainkan berlanjut ketika masyarakat menafsirkan, mempertanyakan, dan memberikan respon terhadap pesan tersebut.
6: Komunikasi publik yang baik itu harus bersifat komprehensif dan positif tentunya. Jadi kepala daerah atau elit politik yang sering melakukan pernyataan-pernyataan terkait dengan persoalan-persoalan publik, saya kira yang pertama harus memuat faktor kejujuran. Ya walaupun kemudian itu menghadirkan satu kecemasan-kecemasan, tetapi saya kira kejujuran yang didasari dengan fakta-fakta yang terjadi itu akan bisa dimaklumi oleh publik gitu. Yang kedua memang pernyataan-pernyataan itu jangan bias ya. Jadi kadangkala kita melihat bahwa pejabat sangat optimis walaupun fakta di lapangan itu berbanding terbalik. Hal-hal ini yang harus dikelola dengan sangat transparan dan akuntabel, karena pernyataan daripada pemimpin itu adalah satu semangat yang akan dikonsumsi oleh seluruh masyarakat gitu. Jadi kalau pernyataan itu bias, kemudian mengandung unsur-unsur kebohongan atas nama elektabilitas, itu saya kira akan membuat wacana itu justru akan tidak terkontrol gitu.
5: Selain reputasi dan kepercayaan, perkembangan sistem digital juga menghadirkan tantangan dalam perlindungan data pribadi. Kebocoran data maupun gangguan sistem dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama ketika layanan tersebut berkaitan dengan identitas dan dokumen kependudukan. Data administrasi kependudukan memiliki arti penting karena digunakan dalam berbagai kebutuhan pelayanan publik. Keamanan sistem informasi bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan juga menyangkut tanggung jawab lembaga dalam melindungi informasi masyarakat serta memberikan kepastian mengenai pengelolaannya. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bone Bolango, Oktavianus Rahman, menegaskan sistem dan pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Dukcapil senantiasa diaudit dan memastikan penerapan standar keamanan berjalan secara konsisten. Dukcapil memastikan tidak ada data yang bocor. Pengawasan dan audit tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan data serta memastikan informasi kependudukan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Sekarang ini kan dengan sistem sekarang ini kan semua sudah terpusat. Jadi data itu harus benar-benar dijaga. Yang kita kelola itu kan berhubungan dengan data kependudukan. Nah, data kependudukan itu digunakan oleh berbagai instansi pemerintah, berbagai instansi BUMN itu kan menggunakan data kita semua. Sehingga itu memang harus benar-benar sistem kita itu harus bagus, tidak ada kebocoran data ya, dan tidak ada hal-hal lain yang mengakibatkan keamanan data dari masyarakat itu bisa digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Dari tiga jenis contoh tersebut, pada akhirnya krisis komunikasi merupakan ujian terhadap kemampuan manusia dan lembaga dalam mengelola informasi di tengah perubahan zaman. Di masa ketika pesan disampaikan melalui utusan, beralih ke radio dan televisi, hingga ke era media sosial yang serba cepat, persoalan komunikasi terus berkembang mengikuti teknologi yang digunakan. Namun, kepercayaan tetap menjadi fondasi yang tidak tergantikan. Informasi yang benar harus disampaikan dengan jelas, kesalahan perlu ditangani secara terbuka, dan setiap respon harus disertai tanggung jawab.
0: Sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang perlu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Peringat 31 menit saat ini dari jam 2 siang, selanjutnya kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional 100% Indonesia yang menghadirkan bintang tamu Cika Biata Malau ST, Putri Indonesia DKI Jakarta 4 tahun 2026, finalis Putri Indonesia 2026 yang akan dipandu oleh Tengku Syafiq dan Dede Firdaus.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Didi Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede yang menemani Anda para pendengar di seluruh
0: Ketemu
1: Indonesia.
0: Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini mendengar nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan juga telepon ya.
1: Kita tunggu. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah banyak
1: ya. Selalu lah pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di-spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali, dan ini dia apa ya, seorang wanita, seorang putri yang cantik sekali, ya kan? Kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya. Kan siaran hari ini, siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST. Yeah, halo.
2: How are you guys?
1: I'm good, we're good. I think we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, selamat datang.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
0: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya, apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi, untuk teman-teman pageant lovers ataupun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Mustika Ratu.
1: Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Mustika Ratu.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
2: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan. Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi nice, justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Piala Putri Indonesia-nya dapat waktu itu top 5 motion
1: top 5.
2: Challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang
2: itu? Advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta di Bantar Gebang ya. So, jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
0: Oke. Okay. Ya, ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
2: Betul.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
0: Iya, betul. Iya,
1: cocok.
0: Tapi ini nggak sih apa namanya agak kesusahan nggak sih ketika backgroundnya aku berikan teknik nih lingkungan karena kan biasanya kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi dokter ya nggak sih atau perhotelan misalnya gitu ya
1: atau dunia entertainment mungkin
0: ini anak teknik nih
2: jadi memang ada pros and cons ya kan justru pasti jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, queenly behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah. Gitu kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut ke Indonesia itu apa? Salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk dan juga ke beauty aspects-nya.
0: Oh, oke. Okay. Ya, kalau jalaninnya seneng makanya aman-aman aja.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana, Do? Selamat siang, Bung. Halo.
0: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
0: Enggak naik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
0: Halo, Bu Farida.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Iya. Putri ya, sama Dedek
0: Vietnam. Iya, betul. Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika. Cika Biata.
1: Iya, Cika Biata.
0: Iya. Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara contohnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang
3: ya.
1: Senang saya.
2: Ini Farida juga.
3: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
0: Iya betul, Indonesia. Dari Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis
0: okay.
3: 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya yang sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaannya itu berbobot sekali ya.
0: Iya, sesuai sama pertanyaan kita.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
0: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
0: Bung Benijo,
1: selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Alhamdulillah baik, Bung.
0: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Yeah. Selamat sore atau menjelang sore, kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
0: Ya, silakan.
4: Oke deh, pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
1: Putri Indonesia?
4: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
0: Terima kasih.
4: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
0: Tiga aja ya,
1: Bung. Seperti kata Pak Produser.
4: Bung Leman di Lampung, terus Ayam Luku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Ken di Toli-Toli, Ibu Anak di Sorong, Icut Banda Aceh. Itu aja, terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini disapa juga langsung nongol nih ya.
1: Angkel Gaji. Cik Do Tigo.
0: Angkel Gaji, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
5: Selamat siang.
0: Ya, silakan.
1: Siang.
5: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
5: Ya. Mau nanya sama Putri Cika.
0: Iya.
5: Yang pertama saya senang
6: teringat dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat asar hari ini pukul 14.50 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi yu'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawan Hotel PPR RI Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dan pendengar, kita kembali bergabung dengan Pro 1 RI Jakarta untuk mengikuti kelanjutan dari siaran berjaringan nasional 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia siang hari ini, pendengar tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung, kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris. Oh, iya.
0: Ini informasi baru, ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Iya, emang senang. Oh. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolin gitu. Nah, waktu itu tiga komposer, pertama kali video klipnya 2012 tuh. Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri
2: ya,
0: juga.
1: Indonesia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup dekat ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, okay, santai. Gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali, Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya.
0: Gimana
2: Kak Cika? Oke, pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah, jadi tugas Putri Indonesia itu, kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama, jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut, dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya. Dalam case ini, aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah, jadi membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
1: awal ya.
2: Kak Syafiq dan Kak Dede, sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik itu apa sih challenge-nya, terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku, memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
2: Iya, betul. Dari apa, sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya, intelektual kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
0: Ya, makanya slogannya 3B kan ya.
2: Sekarang 5B.
0: Oh, sekarang 5.
1: Oh, 5.
0: Apa tuh?
1: Tambah.
2: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan sebenarnya ada yang keenam.
0: Apa tuh?
1: Berat badan.
0: Ideal.
1: Baik, ada pertanyaan.
0: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
2: Nah, sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
0: Tahun berapa sih lulus?
2: Tahun 2023.
0: Oke.
1: Sepantaran lah.
0: Iya.
2: Sepantaran. Umuran ya.
0: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya.
0: Jauh banget gapnya. Gimana, Cik?
2: Iya, jadi sebagai seorang apa, graduate ya, dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah, isu terkait sampah gitu, yang oh, ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, sama threats, itu sebagai seorang wanita apa sih?
0: Apa?
2: Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
0: Iya, ini memang salah satu. Ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih. Udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
0: Tadinda selamat siang.
1: Tadinda kumahada mang.
3: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya. Ada bintang tamunya teh Putri
0: sama
1: Indonesia.
0: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh Dede baik.
0: Baik
1: selalu,
0: alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar. Enggak boleh didiemin aja kan.
0: Enggak boleh didiemin.
1: Entar enggak dikirimin roti unyil loh. Ke Bogor.
0: Iya benar juga.
3: Safik dan ada apa?
0: Iya. Silakan Tadinda.
1: Iya.
3: Putri Cika selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Iya. Putri Indonesia. Tapi apa namanya dari pendidikan dasarnya dari teknik tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
2: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya. Putri Cita ya.
0: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
0: Iya. Ada teh.
2: Iya,
0: mangga.
2: Silakan teh. Sebagai
3: Putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
2: Betul.
3: Apa yang kita lihat di Jakarta itu selain problem sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
0: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
0: Oke, terima kasih.

0: ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
0: Halo.
1: Halo Bung.
0: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
0: Ya. Oke. Okay. Mau dijawab yang tadi Indah dulu, mumpung masih hangat.
2: Boleh.
1: Mumpung masih hangat dan masih ingat ya.
0: Mumpung masih ingat gitu udah enggak
1: sama. Lesnya enak ya. Masih hangat ya.
2: Mam, semi-semi kan Putri Indonesia.
0: Iya, benar. Di Jakarta ini apa aja kan ada yang dilihat untuk ya, isunya?
2: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Yeah. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, kota tua, monumen nasional, dan lainnya gitu. Nah, memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah, memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
0: apa? Bang Irwan.
1: Bang Irwan.
2: Okay.
1: Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
0: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
2: Nah, ini seru banget sih. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nah,
1: bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
0: Benar.
2: Oke, baik. Nah, mungkin mau apa? Promosiin juga ya. Ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah, agar masyarakat itu enggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang
1: tadi sempat
2: dimention. Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Yeah. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik, dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
2: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih itu, kalau apa pemerintah juga apa tuh, kalau sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih? Dengan sungai yang dibelokin atau apa,
0: upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
2: untuk membuat flow apa air sungainya lebih
1: itu ngaruh nggak?
2: Nah, itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
0: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja
0: juga. Iya.
2: Betul.
1: Tapi memang sampah
0: salah
1: paling
0: satu
1: utama sebenarnya. Karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya, akhirnya enggak bisa mengalir. Jadilah banjir. Jadi itu buat semua pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
0: Nah, penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
0: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih ya?

0: di tahun 2026. Nah, iya. Saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Hmm. Saya pengen itu ada di dalam itu tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah ke, apa jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah sudah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu ada Cimanggis. Beberapa warga di sana ada ada juga saudara daerah sana itu aja Cika.
1: Baik.
0: Itu saja ada.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Cigo.
0: Salam sehat.
1: Salam sehat.
0: Apa nih 100% Indonesia. Bye.
1: Bye.
3: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
2: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah mungkin dia kan ngasih tahu info nanti tahu Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan bisa melihat mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis.
3: Cimanggis. Ya.
2: Terima kasih.
3: Kita ke Lampung ya.
2: Lampung.
3: Ada Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
4: Halo Cliff. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore.
3: Selamat sore.
4: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
3: ya,
4: kan?
3: Benar
2: lengkap sekali. Manado.
4: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia.
2: Cika.
3: Cika.
5: Cika.
4: Siapa tadi? Cika.
2: Cika.
5: Cika.
4: Cika. Cika. Cika kan?
3: Ya. Iya, betul.
4: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
2: Iya.
5: Betul.
4: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus untuk menjadi tenaga apa?
2: Daur
4: listrik
2: ulang, ya?
4: Begitu, untuk menjadi daya listrik begitu.
5: Menarik,
4: jadi
5: menarik.
4: Kira-kira menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
3: Oh, wow. Oke.
4: Berat sekali. Berat sekali. Dulu ya pertanyaan saya.
2: Tuan juri siapa ini?
4: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
2: Sore. Berat-berat ya.
3: Udah kayak pertanyaan Green
2: Kayak final, saya, ya? Iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia aja ini. Green finalnya.
3: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya bukan ke putrinya ya?
2: Iya, iya. Iya, karena memang advokasinya
3: memang tentang lingkungan.
5: Betul.
3: Mau dijawab juga?
5: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
3: Baik, silakan.
5: Oke, okay, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya.
2: Iya, boleh.
5: Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, di mana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
2: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan
5: betul. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya, memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
3: Dan pengkajian lebih lanjut lah ya.
2: Betul.
3: Pastinya ya.
2: Pasti dong.
3: Ini Bung Leman. Halo Bung Leman.

0: Halo. Halo Bung Lewan. Putus masih ya.
1: Oke. Okay. Ini juga ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
0: ke Samarinda? Oh. Tapi asli mana sih?
2: Huh? Wah, asli. Boleh tebak enggak, Kak?
0: Tebak Manado, tapi ini kayaknya yang agak-agak
2: nyebak. Oh,
1: bukan Manado.
0: Bukan Manado.
2: Bukan. Tadi udah ada spill-nya. Udah ada spill-nya
0: ada
2: dari
0: spill-nya.
2: Ibu guru.
0: Heeh. Apa kok saya enggak ngerti ya?
2: Oh, Horas tadi.
1: Oh, Matra. Medan. Capek kali kita ngomongnya ini kan kok tuh ngomong Medan kita, Ci. Ya, sama orang Medan berarti. Kamu Medan, Cika.
2: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak.
0: Oh, Malau itu. Iya, Malau itu.
1: Toba.
2: Iya, Toba.
1: Oh, saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
0: Tapi sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
2: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta,
1: Jakarta sih. Sering balik ya?
2: Gak pernah justru. Bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itulah karena,
1: karena
2: orang tua
0: sudah di sini. Ya. Sudah di sini.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
2: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
0: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
2: Sumatera, Sumatera Utara.
1: Ya, tapi kan dia perwakilannya DKI.
0: DKI.
1: Kan?
0: Ya. Ya, biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih? Memang dari Musika Ratunya diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
2: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta karena
1: dan lahir juga di sini.
2: Betul,
1: kan?
2: Dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah berdarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusannya putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Dialokasikan ke provinsi
1: mana
2: gitu.
1: Yang mau ditempatkan.
0: Atau mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain di ambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
2: Betul.
1: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
0: tetap Jakarta ada 6 ya.
2: Jakarta ada 7.
0: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang uraklannya banyak?
1: Ini Jakarta kayaknya.
2: Jakarta doang.
0: Jakarta doang. Oh, yang
2: tapi
0: lain enggak ada.
2: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
2: Iya, biasanya gitu. Sumatera Barat 1 2.
1: Ya. Itu kenapa gitu ya?
2: Nah,
1: kita ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
2: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada 2 cara yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan oleh by voting.
1: Oh,
2: voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
0: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa didaftarkan gitu.
2: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada 2 pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Tahu saya ini.
0: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
1: Iya. Ngelihat potensi mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
2: Iya.
1: Mereka yang paling putri ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan?
0: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Jangan kemana-mana ya.
0: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia, pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya, khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita.
3: Ya.
0: Oke. Okay. Pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya. Selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak kita harus stay awake sampai dengan subuh, terus paginya lagi kita harus aktivitas.
1: Oh. Kurang tidur ya.
3: Ya harus tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan, nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia. Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
1: Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih? Yang
0: beneran. Sekarang. Beneran.
1: Oke. Sebutkan tiga hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan, dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeay. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris?
0: Iya, boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Oh. Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa.
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara.
1: Yes.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, ya kita voting Anda masih kita tunggu.
0: Ya, Indonesia memilih. Oh bukan, oh, ya, salah acara.
1: Toret-toret
0: salah acara. Salah acara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional, betul.
1: Itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol, oh dari Medan ternyata ya. Ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah.
1: Oh, udah.
3: Udah pernah.
1: Udah pernah. Ya. Suka makanan apa?
3: Kalau makanan,
1: makanan Batak kayaknya khasnya ya kamu sebagai orang Batak.
3: Bika Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu nggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya, coba boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya.
1: Iya, jawab nggak? Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
0: Oh.
1: Bika mana itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
0: Oh iya iya.
3: Hebat,
0: ini satu pengetahuan baru ya.
1: Baik, kita masih buka penelpon atau gimana?
0: Ya? Ya. Coba, ini Bung Leman, halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: ya. Bung Dede, Bung ya. Safik.
0: Ya, ya silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata Malau SD.
0: Mm-hmm.
3: Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika.
1: Iya,
4: iya.
1: Iya,
4: ya,
1: pertanyaannya.
4: Putri Indonesia, baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika, kan saya yang baju pink, yang cantik, cantik wajahnya.
0: Oh, iya. Lihat, nonton di YouTube berarti ini.
4: Jadi, sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu.
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabatan itu dari apa menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia
0: gitu. Oke. Okay. Masa jabatannya. Iya.
4: Iya, ya. Oke, okay, makasih selamat siang.
1: Terima kasih Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo. Halo Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya? Okay. Saingannya di DKI Jakarta.
3: Oke, okay. Tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka.
0: Iya.
3: Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay.
3: Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm.
1: 170. Minimum.
3: Minimum.
0: Wow, tinggi
3: minimum.
0: Sekali. Tinggi ya.
1: Iya.
3: Betul.
1: Tinggi.
3: Ya. Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa, betul.
1: Oh, okay.
3: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan, ya tadi
3: betul.
1: Ya sudah disampaikan ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu. Okay. Jadi nggak apa-apa nggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang gak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu. Okay. Jadi gak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Gitu. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu, atau waktu masa kecil suka nonton atau apa, emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya nggak pernah terlibat di dunia pageant ya Kak. Okay. Sebelumnya nggak pernah, tapi memang ada setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026
3: betul.
0: Ya. Oke. Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang. Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Bang Sofi.
0: Iya, iya. Silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
5: Sehat-sehat, baik-baik. Sehat sekali. Tapi untuk jelasnya di kami sangat prihatin karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
5: Asa tembal kalau di wilayah Maluku. Saya ingin bertanya sama Putri ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas masih kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru melihat tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang putri Indonesia. Terus seorang putri pastinya menjaga makan segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga mungkin seperti itu. Saya bertanya gini, terus untuk makannya gitu apakah memang kayak orang biasanya kan makanya normal aja nih. Sebagai seorang putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat Putri Indonesia karena ini kan Kalimantan dan wilayah Timur Indonesia. Kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita si orang putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya? Karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu sama dengan wilayah Timur Indonesia dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain itu aja. Terima kasih
1: sama Ayu.
5: Iya, selamat siang dan atas waktu semuanya.
0: Iya, kami ya. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo, Aya.
1: Halo,
0: Aya. Halo.
5: Iya.
0: Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo.
5: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
5: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
5: Ada nggak rencana gitu dari Mbak Shike sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu? Ada ya isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan nggak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
3: Betul
5: aja deh.
0: Oke. Terima kasih ya. Ayah, terima kasih, selamat siang.
1: Baik.
0: Tadi Ayu ya.
3: Ayu ya.
0: Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit,
0: walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap harus menjaga karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan dan 20% itu workout gitu. Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
0: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak putri ini biasanya.
3: Kita ada kerjasama juga biasanya pilates. Yoga, itu kan lumayan burnt enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya
3: cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga berapa lama menjabat Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya
0: satu tahun
3: Syafiq KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat gitu.
0: Sampai pemilihan yang baru.
3: Betul.
0: Kemudian tugasnya seorang putri. Ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutlah ya.
3: Karhutlah. Nah, itu
0: seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Ya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Kampanye. Benar-benar.
0: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh,
0: ya. Udah. Ini gabung lagi nggak tahu ada yang kurang ya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Aya tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa di ubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Jadi memang lagi di kajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan ya.
3: Betul.
1: Okay. Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya?
6: Berkat dimanapun Anda berada, kita jeda untuk laporan terkini dari Andi Sanga terkait kunjungan dari Ibu, ya, dari Ibu Negara Wakil Presiden Republik Indonesia. Untuk itu kita akan simak laporan terkininya.
7: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
8: Berita terkini.
6: Andi. Iya, Yusri. Silakan Andi.
9: Iya, baik. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo di mana saja berada, saat ini saya sedang berada di Gedung Azalea Convention Center Kota Gorontalo, di mana di tempat ini dilaksanakan kegiatan workshop 1001 Cinta dan Drama yang diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih atau Seruni KMP bersama dengan Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana ya, yang juga berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Gorontalo. Sekitar satu jam yang lalu, dari Pembina Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni KMP ya, yaitu Selvi Ananda Rakabuming yang juga merupakan istri dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tiba di tempat ini bersama dengan rombongan istri-istri, sejumlah istri dari menteri yang berada dalam Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dapat kami informasikan pada kegiatan ini diikuti oleh ratusan siswa ataupun pelajar yang ada di Gorontalo dan juga sejumlah orang tua yang juga turut dihadirkan melalui kegiatan ini. Tadi memang ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, yaitu lomba menggambar jembatan kehidupan. Jadi di mana dari kegiatan ini dimaksudkan untuk bagaimana para pelajar yang ada atau peserta yang hadir bisa menggambarkan seperti apa kira-kira perjalanan kehidupan mereka, cita-cita yang ingin mereka raih dalam perjalanan hidup. Dalam prosesnya mereka juga berkomunikasi langsung dengan orang tua untuk bagaimana mereka bisa menyelesaikan lomba ini dengan baik seperti itu. Tadi dari Uni Wihaji yang merupakan juga istri dari Menteri Kemendikbangga Kepala BKKBN menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan ditujukan untuk bagaimana memperkuat kembali komunikasi antara orang tua dengan anak-anak, dalam hal ini pelajar yang memang melihat perkembangan dunia saat ini dengan perkembangan teknologi, komunikasi anak-anak itu dengan orang tua yang semakin berkurang, dan dengan melalui kegiatan ini diharapkan orang tua dan anak-anak bisa berbagi cerita, komunikasi, dan paling penting dari orang tua itu bisa mengetahui apa yang sebenarnya menjadi keinginan dari anak-anak mereka. Kemudian juga dari Selfie Ananda Rakabuming juga turut memberikan sedikit motivasi ya bagi anak-anak, di mana ia menyampaikan bahwa anak-anak yang ada saat ini merupakan aset masa depan bangsa, sehingga perlu terus belajar dan juga terus menjalin komunikasi dengan orang tua. Khusus kepada para orang tua, ada beberapa pesan penting yang ia sampaikan, di antaranya itu terus membangun hubungan emosional yang kuat dengan anak-anak, kemudian juga selalu terbuka dengan anak-anak dalam berbagai hal, kemudian juga terus memberikan saran, nasihat kepada anak-anak mereka, bahkan jangan malu untuk meminta maaf kepada anak jika memang ada sesuatu yang dilakukan atau diperbuat kemudian itu dinilai salah seperti itu ya. Jadi jangan malu untuk meminta maaf kepada anak-anak, karena ini juga menurutnya sangat penting, karena orang tua juga menjadi panutan daripada anak-anak itu sendiri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Azlea Convention Center Kota Gorontalo. Kembali ke studio.
6: Ya, terima kasih Andi Sanga atas laporan kunjungan istri negara Wakil Presiden Selfie Ananda Rakabuming Raka yang berkunjung ke Gorontalo. Dan pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya Cika Biata Malau. Opening number nih. Yeah. Oke. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Yeay. Sampai jumpa kasih, di Prosatu Indonesia berikutnya.
3: Dah. Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
8: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Gorontalo dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi untuk obrolan tamu kita sore hari ini. Kalau di hari Selasa kita ada di tema kemiskinan, dan untuk hari ini kita mengambil topik pangan aman rakyat mampu membeli. Apakah ini mengurai kemiskinan di Gorontalo? Bicara soal ketahanan pangan, pendengar, menjadi salah satu prioritas penting pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk memastikan bahwa pangan ini tersedia saja belum cukup jika masyarakat ternyata masih kesulitan untuk menjangkau harga bahan pokok. Seperti kita ketahui bersama bahwa harga pangan hari ini juga masih berada di angka yang cukup tinggi. Bicara soal pangan bukan hanya tentang ketersediaan atau stoknya, tetapi juga bagaimana kemampuan masyarakat untuk membeli dan memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Di Gorontalo, persoalan ini menjadi penting untuk dibahas, di mana BPS sempat mencatat tingkat kemiskinan Gorontalo pada Maret 2026 ada di angka 12,16% atau sekitar 150,60 ribu orang. Bahkan sebagian besar garis kemiskinan di daerah ini berasal dari komponen makanan. Itu artinya keterjangkauan harga pangan memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, Gorontalo punya potensi pertanian yang besar, namun kondisi ini memunculkan pertanyaan baru. Apakah potensi ini sudah mampu meningkatkan kesejahteraan petaninya, sekaligus juga menjamin masyarakat bisa mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau? Di sambungan virtual Zoom kita sudah bersama dengan beberapa narasumber yang bergabung bersama kami. Ada dari Akademisi Universitas Negeri Gorontalo, Ibu Rifi Fazrina. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Rifi.
1: Iya, waalaikumsalam, selamat sore.
0: Selanjutnya kita punya praktisi pertanian kita, ada Bapak Jamaluddin Hamid. Assalamualaikum, selamat sore Pak Jamal.
2: Waalaikum, selamat sore.
0: Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Saya mau ke Pak Jamal terlebih dahulu sebagai praktisi pertanian kita yang memang berada di garda terdepan untuk menyelamatkan pangan kita. Sejauh ini dari pengamatan Anda, di faktor yang seperti kita ketahui bersama bahwa kemarau berkepanjangan ini ternyata punya tensi yang cukup tinggi memengaruhi harga pangan kita hari ini. Adakah faktor lain Pak Jamal yang menyebabkan bahwa harga tidak kunjung stabil atau tidak bisa dijangkau oleh masyarakat kita? Apakah memang tidak sebanding dengan petani hari ini cost atau biaya operasional yang cukup tinggi sementara pendapatan mereka segitu-gitu aja gitu, sehingga menyebabkan fluktuasi harga terbilang cukup tinggi sampai dengan hari ini Pak Jamal? Apa yang Anda lihat?
2: Ya, kalau bicara harga kan biasanya mengikuti ketika persediaan kurang, permintaan banyak, maka biasanya harga akan naik. Tentu kalau di petani, ya ini kemarau tentu menjadi salah satu faktor yang semakin rumit bagi petani kita kalau mengukur dari segi pendapatan. Di sisi lain, saya sering mengatakan bahwa pendapatan petani kita itu saat ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Karena biaya produksi itu cukup tinggi. Mau beli pupuk, benih, dan seterusnya, itu cukup tinggi. Biaya pemeliharaan juga tinggi. Lalu produksi petani kita itu tidak jauh-jauh beda dari yang lalu ya. Sangat berbeda misalnya di Jawa yang produktivitasnya sudah cukup tinggi. Di sisi lain juga petani kita itu kan rata-rata petani penggarap, kemudian buruh tani. Petani pemilik itu cukup sedikit di Gorontalo. Nah, ketika hanya penggarap atau buruh tani itu kan pendapatannya pas-pasan. Hasilnya itu ya cukuplah untuk sekedar bisa menghidupi keluarganya satu musim. Nah, dengan kemarau ini ya sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani yang tertunda. Seperti itu.
0: Ya, izin Pak Jamal, apakah mengaktifkan radio monitor atau radio kontrol di sekitar Anda?
2: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada. Baik, terima kasih. Iya, tadi Pak Jamal mengatakan bahwa kita ini berada di posisi yang serba salah gitu ya, petaninya gitu ya. Di satu sisi, biaya produksi tidak bisa kita pungkiri terus bertambah gitu ya, walaupun diintervensi dengan beberapa bantalan sosial dari pemerintah, entah itu pemberian benih atau juga subsidi pupuk dan sebagainya. Namun lagi-lagi ini tidak bisa menjamin pendapatan yang diterima oleh para petani juga menguntungkan gitu ya. Namun bagaimana menjaga pasokan dari para petani ini agar tetap bisa pula menjaga harga di tingkat pedagang gitu. Karena apakah petani kita ini belum juga melakukan yang namanya sistem lumbung yang dilakukan oleh petani-petani di luar Gorontalo, atau memang itu tidak bisa dilakukan di daerah kita, Pak Jamal?
2: Iya, hampir tidak bisa dilakukan. Jadi hasilnya itu kan petani kita itu masih sangat tergantung di tengkulak. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Jadi ketika mereka mau buka lahan, mengolah, beli pupuk, itu kan minjam. Bukan ke bank. Bank itu tidak bisa dijangkau oleh petani dengan persyaratan yang macam-macam. Jadi mereka mau yang praktis saja. Jadi dan paling cepat itu ya di kalau petani padi sawah itu di gilingan. Nah, ketika panen maka itu harus bayar dulu utang ke gilingan. Ya. Nah, sisanya itulah yang bisa dinikmati untuk bisa dikonsumsi. Yang dijual itu sangat kecil ya, yang bisa dijual oleh petani. Paling hanya untuk konsumsi satu musim. Jadi petani kita itu kesejahteraannya tidak akan bisa meningkat sepanjang pemerintah tidak memberikan kebijakan yang menyeluruh dan utuh.
0: Tapi bukankah pemerintah sudah punya berbagai skema program gitu ya, Pak Jamal, untuk bisa memberikan stimulan kepada para petani kita, entah itu bibitnya atau mungkin di daerah tersebut ketika tidak punya stok pasokan komoditi tertentu, itu akan disuplai dari daerah-daerah yang memang menjadi pilot project gitu untuk bisa menyuplai komoditi-komoditi tertentu ketika berada di harga-harga tinggi, Pak Jamal. Yang Anda lihat apa yang terjadi? Apakah memang kita ini terlalu berharap dengan komoditi dari daerah lain sehingga bisa menstabilkan harga, atau kitanya yang belum melakukan swasembada komoditi, Pak Jamal?
2: Kalau saya melihat keinginan kita, utamanya petani-petani milenial untuk terjun ke pertanian itu sangat rendah. Jadi tidak dijadikan sebagai sesuatu yang bisa produktif menghasilkan itu ya penghasilan yang kesekian lah. Jadi semangat ke situ itu kurang. Coba kalau kita lihat di daerah lain ya, itu kan luar biasa itu, baik itu di pembibitan tanaman, di komoditi lain, itu dikelola betul-betul ya, ada budidaya ikan, ternak, itu semangat sekali. Karena walaupun di daerah lain juga enggak terlalu ini sih, karena memang pada umumnya ada kecenderungan bahwa kita mau terjun ke dunia pertanian itu pendapatannya kecil. Nah, ini yang harusnya dirubah ya, bahwa pertanian itu sebenarnya potensinya luar biasa, apalagi di Gorontalo, sehingga orang berlomba-lomba terjun ke dunia pertanian, sehingga persaingannya juga semakin positif.
0: Berarti Pak Jamal melihat proyeksi ke depan nih para atau juga sektor pertanian kita akan seperti apa ketika bahasanya seperti itu, artinya tidak menjanjikan atau mindsetnya masyarakat kita yang masih terpola dengan bahwa menjadi petani tidak menjanjikan dan sebagainya. Jadi proyeksi ke depan kita akan seperti apa dong?
2: Oh, bisa-bisa ke depan itu kita sangat sulit mencari petani. Karena petani kita rata-rata pendidikannya rendah sekarang ini dan sudah tua-tua.
0: Okay.
2: Dan generasi muda cenderung kurang semangat terjun ke dunia pertanian. Itu ada banyak indikatornya, apalagi di Gorontalo ya. Sekolah-sekolah pertanian tidak diminati, padahal fasilitas

0: Baik, menarik ya Ibu Rifi, ketika kita tadi membuka gitu ya, bahwa apa sebenarnya yang menjadi indikator, faktor-faktor yang menyebabkan harga di pasaran hari ini masih cukup tinggi, sementara kita terus digaungkan dengan persoalan ketahanan pangan dan sebagainya, sementara yang terjadi di akar rumput adalah ini gitu. Kalau Anda melihat, apakah memang indikator-indikator permasalahan di akar rumput ini sudah begitu sulit untuk diurai, sehingga kita masih akan berhadapan dengan harga yang malah akan terus melonjak, tidak akan menurun, atau seperti apa yang Anda lihat, Ibu Rifi?
1: Iya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh Pak Jamal yang memang sangat langsung berhadapan di lapangan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara soal permasalahan di sektor pertanian itu dia sangat kompleks. Kompleksnya adalah karena dia tidak selesai hanya sampai di proses produksi saja. Setelah misalnya petani melakukan proses produksi, masih ada proses lainnya yang kita sebut dengan proses distribusi. Nah, proses distribusi itu adalah bagaimana dari petani bisa sampai ke konsumen. Tadi cukup banyak dijelaskan oleh Pak Jamal ya, bahwa kalau dari segi produksi bagi seorang petani itu mungkin untuk komoditas beras sendiri, seperti yang tadi sempat di highlight oleh Pak Jamal ya, bahwa memang soal komoditas beras itu cukup berbeda kalau Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia gitu. Kenapa berbeda? Karena petani-petani di Provinsi Gorontalo itu hanya sampai proses memproduksi gabah, jadi tidak sampai produksi beras. Jadi untuk bisa sampai menghasilkan beras, petani kita memang betul-betul akan tergantung pada penggilingan. Jadi itu tadi, kenapa ada keterikatan modal ya, keterikatan sampai proses distribusi antara petani sampai penggilingan. Nah, itu baru sampai di tahap produksi. Jika produksi sudah mencapai prosesnya ya, sudah selesai prosesnya, masih ada proses lainnya yang harus dihadapi, yaitu adalah proses distribusi untuk bisa sampai ke konsumen. Masalah paling kompleks terjadi ketika rantainya semakin panjang. Jika misalnya untuk bisa sampai ke konsumen akan melalui berbagai macam aktor lainnya. Permasalahan lainnya lagi yang akan timbul adalah ketika melibatkan pada pasar yang tidak hanya misalnya di dalam Gorontalo. Jika produk tersebut atau komoditas tersebut juga bersaing di luar daerah. Misalnya jika produk kita dibawa ke luar Gorontalo, atau permasalahan lain yang akan muncul adalah ketika produk Gorontalo harus bersaing dengan produk dari luar Gorontalo di dalam Gorontalo sendiri. Sehingga memang akan menjadi suatu proses permasalahan yang cukup kompleks, terutama bagi tadi produsen awal, yaitu adalah petani. Jadi mungkin tidak hanya pada komoditas beras saja, pada komoditas lainnya memang akan terdapat berbagai masalah yang cukup kompleks. Sehingga menguraikannya itu tidak bisa terpisah seperti tadi disampaikan oleh Pak Jamal. Wah, memang harus kita bahas satu persatu dari hulu sampai ke hilir, karena ternyata sekompleks itu untuk sektor pertanian.
0: Itukah yang menyebabkan bahwa angka kemiskinan ini pun juga sulit untuk diurai, walaupun dengan bantalan sosial yang diintervensi oleh pemerintah cukup banyak itu, tapi yang terjadi adalah di sektor atau indikator untuk makan saja, memenuhi kebutuhan makan saja, ternyata masyarakat kita cukup terseok-seok ya dengan harga bahan pokok yang makin lama makin melonjak, Ibu Rifi.
1: Iya, betul. Kami melakukan penelitian pada tahun 2023 khususnya untuk dua komoditas ya, yaitu adalah beras dan cabai rawit. Jadi pada saat penelitian kami menemukan bahwa memang secara ketersediaan pangan yang dibahas di awal, secara data ketersediaan pangan di Provinsi Gorontalo itu alhamdulillah selalu surplus. Jadi dalam angka dia selalu surplus, selalu ada persediaan yang berlebih. Setiap bulannya itu memang ada persediaan yang lebih besar dibandingkan kebutuhan masyarakat. Jadi ibaratnya secara data berbicara demikian. Namun kalau tadi mengikuti bahasa, ketika kita ke akar rumput, ternyata ketersediaan itu, karena itu baru proses produksi, jika sudah melewati proses distribusi, ternyata angkanya berbicara lain. Karena tadi untuk masuk ke proses distribusi, kita harus berhadapan dengan pasar ya, berbagai macam aktor yang ada di lapangan. Sehingga menyebabkan harga itu, logikanya adalah kan harga seharusnya mengikuti ketersediaan. Ya. Ketika ketersediaannya aman, maka harganya harusnya aman dan stabil. Namun tadi ketika kita perhatikan

0: dikaitkan dengan pasar, ternyata harga itu bisa melonjak, ya. Ternyata harga itu bisa melonjak lebih tinggi atau dia terlalu naik turun sehingga bantalan sosial tadi bisa jadi akan membuat orang-orang yang hidup dalam kerentanan akan tetap bermasalah, akan tetap rentan. Karena jika misalnya bulan depan tiba-tiba seperti sekarang harga naik melonjak cukup tinggi sehingga ya akan berdampak pada mereka yang pendapatannya tetap tapi belanja biayanya akan semakin besar, itu justru akan tetap membuat mereka semakin kesulitan, terutama jika ingin keluar dari kemiskinan. Begitu pula dengan petani tadi tidak hanya dihadapkan ketika mereka mau konsumsi pada saat mereka melakukan produksi, yang tadinya biaya awalnya sekian, ketika ada guncangan seperti sekarang mereka biaya jadi jauh lebih besar, sehingga memang ini cukup menjadi faktor yang memicu kerentanan baik untuk produsen maupun untuk konsumen seperti itu.
1: Berarti ini boleh dibilang kita berada di era atau fase kemiskinan terstruktur gitu ya, atau struktural gitu ya. Artinya kita tidak boleh hanya mengorek dari satu sisi saja, tapi ketika yang satu kita tutupi, yang lain akan bangkit gitu ya, akan muncul gitu ke permukaan. Inikah yang lagi menjadi persoalan di daerah kita atau juga di Indonesia secara umumnya gitu, Ibu Rifi?
0: Betul, ini memang permasalahan struktural ya, kemiskinan juga sangat struktural karena salah satu, makanya kenapa stabilitas harga ya, pengendalian harga itu menjadi salah satu kebijakan utama yang perlu untuk diperhatikan, karena dia sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Jadi akan sangat tidak seimbang jika misalnya kita melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi daya beli masyarakatnya tidak terjaga. Makanya memang harus kedua kebijakan tersebut itu perlu dijalankan secara beriringan karena dia sangat berpengaruh terutama bagi daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua, permasalahan sektor pertanian itu tidak hanya terjadi di Provinsi Gorontalo, sayangnya memang terjadi secara masif di Indonesia, di provinsi manapun. Nah, permasalahan ini memang ternyata membutuhkan kerjasama, sayangnya tidak bisa selesai jika hanya Pemda saja. Ada banyak kebijakan-kebijakan yang perlu diatur dari pemerintah pusat juga. Contoh misalnya arus keluar masuk barang, produksi komoditas ya, bagaimana penentuan tingkat harga tadi, atau misalnya seperti sudah disebutkan oleh Pak Jamal, permasalahan biaya pupuk begitu ya. Itu kan permasalahan biaya pupuk, ketersediaan akses terhadap pupuk, kemudian sama juga permasalahan bahan bakar, karena beberapa komoditas itu sangat bergantung pada persediaan bahan bakar, terutama komoditas beras. Sebenarnya semua komoditas menggunakan ya bahan bakar terutama untuk transportasi. Tapi untuk proses produksi ada beberapa komoditas yang sangat bergantung pada bahan bakar. Jadi ketika ada permasalahan, ada ketidakstabilan harga pada komoditas, pada sumber-sumber tadi seperti pupuk dan bahan bakar, tentu akan berdampak langsung kepada proses produksi, biaya produksi yang ditanggung oleh petani. Dan kemudian nanti baru akan berdampak pada konsumen melalui peningkatan harga yang cukup tinggi. Ya. Jadi memang dia terjadi sangat beraliran seperti itu.
1: Seharusnya kita juga membahas ini dengan ada pihak dari pemerintah daerah gitu ya, yang di tengah klaim dalam tanda kutip pertumbuhan ekonomi yang meningkat di daerah kita, kemudian berbicara soal by data, stok kita terjaga katanya aman sampai di 2026 di bulan Desember, bahkan proyeksinya sampai di 2027 harusnya aman gitu. Tapi di satu sisi masyarakat merasakan dampak langsungnya adalah harga ini tidak turun-turun gitu ya, minimal stabil lah gitu ya. Namun Pak Jamal sendiri melihat apa yang menyebabkan ketika angka-angka ini dimunculkan gitu, dirilis, dipublis bahwa stok aman, beras aman, komoditi lainnya juga aman gitu. Tapi kok harga malah justru naik gitu, walaupun kita kedatangan beberapa komoditas dari daerah-daerah tetangga, semisal dari Sulawesi Selatan atau juga dari Manado, toh itu tidak menjamin angka harga di pasar ini turun gitu, malah justru naik. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak Jamal?
2: Jadi begini, kan kalau pemerintah itu by data, kan kita juga pegang data ya. Misalnya Gini rasio Gorontalo itu kan paling tinggi di wilayah Sulawesi.
1: Betul.
2: Nah, artinya perbedaan apa kesenjangan pendapatan itu tinggi, dan yang yang rendah pendapatannya itu belanjanya ya petani yang paling banyak. Jadi itu tidak bisa dipungkiri seperti itu. Yang berikut, kalau pemerintah katakan ini pertumbuhannya bagus, harga ini meningkat, jangan dilihat peningkatannya, tapi dilihat apakah itu memberikan dampak nyata kepada orang miskin atau petani pada umumnya atau tidak. Misalnya baru-baru ada kenaikan harga gabah kering panen, ya, yang diambil oleh Bulog. Wah, itu kan luar biasa di Blok Up, bahwa luar biasa ini menambah kesejahteraan petani. Ternyata kan tidak. Kenapa? Karena yang seperti Bu Rifi sampaikan tadi, petani kita itu tidak sampai ke pengeringan. Jadi yang membeli gabah, Bulog membeli gabah itu ya di gilingan, bukan petani. Jadi petani tidak merasakan sama sekali kenaikan harga gabah kering panen itu. Jadi ini masalah-masalah yang tidak bisa menyelesaikan sebenarnya masalah utama di tingkat kesejahteraan petani itu.
1: Betul.
2: Syukurlah tapi sekali lagi kayak tadi itu ya, petani kita itu sangat sedikit yang bisa dijual. Ya, apalagi kalau padi sawah ya. Paling banyak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan satu kali panen. Walaupun harganya memang kalau beras sekarang agak bagus karena pengaruh dari makan bergizi gratis ya. Dan itu cukup bagus. Tapi kan yang menikmati itu pedagang. Petani kita sedikit sekali yang menikmati itu ya. Harga yang naik itu. Jadi ini dilema. Memang sudah saatnya pemerintah itu tidak sektoral. Jadi dinas ini punya program sendiri, ini punya program sendiri. Mestinya program itu terpadu menyasar golongan ekonomi lemah itu. Supaya daya belinya bagus. Jadi kalau cuma kayak petani itu cuma perhatikan di bantuan benih pupuk, enggak bisa, enggak ada pengaruh. Jadi yang harus disentuh juga dia punya keluarga. Kan harus utuh dengan lintas sektor. Kalau cuma sektoral ya enggak bisa.
1: Itu dari persoalan petaninya, Pak Ibu Rifi. Sementara pemerintah kita ini sudah cukup effort untuk melakukan intervensi, menstabilkan harga melalui pasar murah lah, atau gerakan pangan murah, dan apapun itu istilahnya. Namun lagi-lagi dalam tanda kutip tidak begitu berhasil gitu ya, karena kita lihat harganya juga malah tidak bisa mengintervensi harga di pasaran yang luar biasa gitu lonjakannya. Analisis Anda, Ibu Rifi?
0: Betul, karena memang tadi program-program tersebut sebenarnya kami sangat apresiasi, karena berarti memang ada langkah yang dilakukan. Namun ternyata tadi yang sempat kita bahas bahwa permasalahan sektor ini sangat kompleks. Dia tidak hanya berbicara soal bibit, benih, tidak bicara soal pupuk saja. Namun kita berbicara tentang bagaimana proses produksi, bagaimana biaya produksinya bisa ditekan, bagaimana stabilitas harga, bagaimana mengatur arus masuk dan keluarnya produk, karena komoditas ini masuknya ke pasar, proses distribusi itu pasar. Jadi yang akan berperan adalah bagaimana permintaan dan penawaran. Jadi jika misalnya permintaannya lebih besar di wilayah luar Gorontalo misalnya, kemudian mengikuti karena komoditas kita jauh lebih banyak bersaing di pasar tersebut, sehingga kita harus mengikuti tingkat harga yang berada di sana, sehingga memang kita tidak bisa menjaga kekuatan stabilitas harga di tingkat daerah jika misalnya itu tidak bisa kita atur. Jadi memang perlu banyak koordinasi, tidak hanya antar instansi, tapi perlu juga koordinasi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, yang menurut kami mungkin cukup sulit begitu ya. Jadi memang sebenarnya perlu jadi perhatian yang cukup besar sektor pertanian ini, karena sektor ini ibaratnya kita makannya dari sini, sumber penghidupan kita dari sini, sehingga memang perlu intervensi yang tidak satu arah, tidak parsial, tapi harus menggabungkan atau bersinergi,
1: berkolaborasi ya. Betul. Baik, Ibu Rifi, Pak Jamal, kita jeda terlebih dahulu. Pendengar, kami ingatkan Anda, Anda juga bisa bergabung atau juga sharing bersama kami di telepon di 082196648664 atau juga bisa langsung ke kolom komentar live YouTube RRI Gorontalo. Kita jeda.
3: Tahu gak sih, pangan itu bukan cuma soal kenyang. Lebih dari itu, pangan berkaitan langsung sama kesehatan dan masa depan kita. Apa yang kita makan hari ini, efeknya bisa kita rasakan nanti. Ngatur pola makan itu penting, tapi nggak harus mahal. Yang penting, gizinya seimbang. Dalam satu piring ada karbohidrat, protein, sayur, dan buah. Pilih pangan lokal juga nggak kalah keren. Selain lebih segar, kita ikut support petani dan juga peternak sekitar kita. Itu bagian dari ketahanan pangan loh. Pangan hewani seperti telur, ikan, dan daging punya peran penting buat daya tahan tubuh. Apalagi buat anak-anak dan orang tua. Yuk, mulai bijak sama makanan. Ambil secukupnya, habiskan yang ada. Karena mengurangi sisa makanan juga bentuk kepedulian kita terhadap pangan dan lingkungan.

0: kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami di obrolan dengan tamu kita di sore hari ini, masih dengan Pak Jamaluddin Hamid, praktisi pertanian kita dan juga akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo, Ibu Rifi Fajrina. Saya mau ke Pak Jamal kembali. Pak Jamal, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa masyarakat petani kita hari ini di Gorontalo masih sangat bergantung dengan para tengkulak gitu ya. Apa kendala terbesar yang menyebabkan para petani ini tidak bisa mengakses langsung pasar di daerah Gorontalo, artinya tidak bisa langsung menjual gitu. Kendala apa yang dialami sementara harus melalui tengkulak dulu gitu? Apakah harga di tengkulak yang lebih menjanjikan ketimbang menjual langsung ke pasar sebagai pedagang sendiri?
2: Ada dua, Pak. Mm-hmm. Jadi ada dua penyebabnya ini. Yang pertama itu memang rata-rata petani kita dengan pendidikan yang rendah, belum lagi umur ya, itu rata-rata tidak bisa mengakses pasar dan harga tidak bisa negosiasi harga yang lebih baik. Ya kalau ada yang bisa akses pasar ya tidak banyak lah, sedikit. Itu karena keterbatasan, belum lagi keterbatasan jarak. Jadi yang menang itu adalah pedagang pengumpul. Mereka ngumpul baru sampai ke pasar. Yang kedua, kenapa mereka tergantung ke tengkulak? Karena itu di awal mereka sudah pinjam. Petani kita di awal itu baru mau nanam, baik itu jagung, mau padi, untuk membeli saprodi ini, sarana produksi ini, pupuk, benih dan seterusnya, itu kan butuh biaya. Nah, di situ yang paling mudah meminjamkan itu ya tengkulak.
1: Ya, karena lebih itu cepat gitu ya.
2: Bisa, tidak ada proses dan sudah ada kepercayaan yang sudah saling kenal dan tidak perlu ada perjanjian di atas materai.
1: Ya, artinya secara itu tidak tertulis sudah saling percaya gitu ya, satu dengan lainnya ya.
2: Betul.
1: Jadi kalau dari dua persoalan permasalahan tadi yang Pak Jamal sampaikan, artinya tadi masih sangat bergantung dengan tengkulak untuk memulai ya proses tanam dari setiap komoditas para petani ini. Kemudian yang kedua adalah permasalahan SDM. Apa solusi yang harusnya bisa sesegera mungkin bisa diintervensi oleh pemerintah kita, Pak Jamal?
2: Ya, kita berharap mudah-mudahan ada segera koperasi tani yang mudah diakses, yang tidak membebani pengembalian, yang apa dengan jasa yang tinggi ya, yang mudah diakses oleh petani kita. Tapi ini butuh sistem, karena saya punya pengalaman panjang juga. Ketika kita meminjamkan ke petani, ya mungkin dengan mindset yang terbatas, ya banyak yang dana-dana di kelompok tani kita yang tidak bisa balik. Dan itu persoalan tersendiri. Tapi tentu kita tidak bisa menyerah ya. Mudah-mudahan nanti pemerintah punya cara sehingga petani kita itu bisa mengakses permodalan yang tidak membebani petani. Karena kalau membebani dari segi bunga dan juga administrasi, ya tidak, petani kita tidak akan ke situ.
1: Oke. Ya, ya. Berarti yang selama ini dilakukan oleh pemerintah melalui intervensi KUR petani itu tidak cukup membuat petani kita tertarik gitu ya, Pak Jamal?
2: Hampir tidak tersentuh petani.
1: Baik.
2: Walaupun ada mungkin pedagang atau apalah begitu ya. Tapi kalau petani di akar rumput itu hampir tidak tersentuh. Kenapa? Karena itu kan cuma gaungnya besar, tapi ketika mereka ke perbankan, tetap tuntutan agunan itu tetap harus ada, macam-macam ada, dan petani kita di samping pendidikannya, keberanian mengambil resiko yang kurang, ya itu enggak
1: tidak mau direpotkan dengan itu ya.
2: Betul.
1: Ya, ya. Tapi bagaimana kalau tadi persoalan mengenai SDM ketika petani kita sulit untuk melakukan negosiasi harga di langsung ke pasar, kemudian akses yang namanya transportasi karena butuh lagi biaya untuk mengangkut hasil pertanian ke pasar dan sebagainya. Apa solusi praktis yang diharapkan oleh petani kita, Pak Jamal?
2: Ya, ini juga dua hal. Yang pertama, perlu ada perhatian pemerintah dari sekarang tentang SDM di bidang pertanian. Bagaimana regenerasi petani itu bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, ya pendampingan. Saya punya pengalaman cukup panjang. Petani kita itu butuh didampingi dan butuh keikhlasan. Mendampingi petani kita agar tidak dipermainkan oleh tengkulak, tidak dipermainkan oleh harga di pasar, dan itu butuh keikhlasan. Yang paling bisa ya penyuluh. Penyuluh kita yang bisa menjembatani, tapi ini butuh keikhlasan. Selain itu tentu kita sangat berharap penyuluh itu selalu ada di lapangan, memberikan contoh terbaik di petani, memberikan motivasi. Penyuluh baiknya jangan di kantor, seperti itu.
1: Baik-baik. Ibu Rifi, ketika permasalahan akar rumput ini kita sudah ketahui dari Pak Jamal dan kawan-kawan lainnya, yang tentu kita harus petakan lagi gitu ya, identifikasi kembali apa sebenarnya yang terjadi di lapangan atau fakta di lapangan. Lalu bagaimana memastikan kebijakan ketahanan pangan ini tidak hanya berorientasi atas dasar ketersediaan stok aja gitu, sementara kita juga perlu memperhatikan daya beli masyarakat kita, karena yang terjadi hari ini by data ya itu yang dirilis gitu, stok pangan kita aman, tapi daya beli masyarakat kita nih cukup apa ya, terseok-seok gitu, Ibu Rifi.
3: Iya betul, sangat bisa dipahami sekali sih, karena memang jika indikatornya ketersediaan, memang secara real kita tersedia, secara real produksi kita mungkin mencapai jumlah, tapi kalau untuk yang tahun ini perlu kita cek kembali ya, karena dengan kondisi kemarau panjang ya, banyak tekanan eksogen yang saat ini saya melihat sepertinya tingkat produksi tahun ini cukup berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun kalau berbicara ketersediaan ya, terutama ketersediaan itu kan ada yang dari hasil produksi, ada juga yang disediakan oleh Bulog, sehingga memang kalau berbicara ketersediaan ada kemungkinan memang sesuai capaian, bahwa memang pada saat ini sesuai data di wilayah Provinsi Gorontalo termasuk dalam daerah yang masuk dengan kategori surplus. Tapi tadi permasalahan yang disampaikan oleh Pak Jamal itu adalah permasalahan yang sangat real dihadapi di masyarakat, terutama bagi petani kelas yang termasuk dalam kelompok rentan. Karena kenapa petani kita sangat bergantung ya, bahasanya sangat bergantung terhadap pihak ketiga ya, yang tidak melakukan proses pertanian, itu tadi bukan hanya permasalahan mereka ingin lebih cepat ya, tingkat pendidikannya misalnya cukup sedikit lebih rendah sehingga mereka langsung berusaha untuk bisa menjual dengan cepat. Permasalahan lainnya adalah sebenarnya di hulu itu bagi petani ya, untuk berbagai komoditas, contohnya terutama bagi komoditas yang tidak tahan lama seperti perikanan ya, kemudian rempah-rempah. Petani itu biasanya tidak memiliki storage atau mereka tidak memiliki ruang penyimpanan. Sehingga masalah terbesar bagi mereka adalah jika mereka harus mengolah lagi pasca melakukan proses produksi setelah mereka panen, contoh seperti ikan, mereka harus segera jual. Siapapun yang bisa menangkap lebih cepat, itu yang akan mereka jual langsung, sehingga mereka punya daya jual yang lebih rendah. Sayangnya seperti itu.
1: Walaupun harganya tidak realistis gitu ya.
3: Betul. Walaupun harganya mungkin biaya yang mereka keluarkan berapa, produksinya berapa, sementara mereka butuh cepat. Siapa yang bisa langsung melakukan permintaan. Makanya selain tadi, jadi ada juga permasalahan jarak ya, tadi disampaikan oleh Pak Jamal ya, karena berbagai macam kendala tersebut membuat petani ini ada di posisi yang sebenarnya kurang mengenakan. Sehingga yang mengatur harga itu bukan petani, yang mengatur harga adalah pihak yang tadi bisa mengambil. Nah saat ini kenapa rantai tersebut belum bisa diputus ya, karena tadi petani kita belum punya kemampuan besar untuk berdaya tadi. Makanya jika kita butuh intervensi, intervensi paling utamanya adalah dari hulu juga. Jadi bagaimana supaya, tapi memang kelemahan tadi ya, karena petani kita ini mayoritas misalnya petani penggarap, bukan pemilik lahan, sehingga modal yang akan dikeluarkan itu cukup besar bagi satu-satu orang petani. Jadi memang keperluan intervensi itu harus dilakukan secara masif dari hulu sampai hilir. Kalau di hulu tadi, petani kita perlu jadikan petani sebagai pengelola ya, kemudian bagaimana petani bisa memiliki akses terhadap tadi ruang penyimpanan, transportasi, agar mereka bisa menjaga daya jualnya. Sehingga ketika mereka punya daya jual yang baik, sebenarnya bisa kita bantu untuk tadi mengakses pasar dengan lebih baik, dengan sehingga harga akhir pada konsumen pun tidak akan terlalu tinggi. Namun memang saya rasa Pak Jamal juga memahami bahwa ini adalah permasalahan yang sangat kompleks. Kita selesaikan dalam waktu-waktu yang singkat itu memang sangat sulit ya. Jadi memang butuh banyak kolaborasi dan sinergi, tidak hanya dari petani dan pemerintah, jadi bahkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan langsung ke swasta dan masyarakat. Sebenarnya perlu ada agregator ya. Jadi bagaimana cara supaya kita bisa membuat komoditas-komoditas tadi diagregasi, kemudian kita bawa ke pasar sampai ke masyarakat, supaya bisa harganya pun lebih terjangkau dan lebih stabil bagi masyarakat.
1: Jadi kalau boleh dibilang dalam rantai pangan yang terjadi ini, yang ketika harga naik, yang berpotensi menanggung beban lebih berat tuh petani ya. Artinya kalau kita lihat ya, dari pernyataan Pak Jamal tadi dan pernyataan Ibu Rivi, petani kita ini butuh cepat gitu untuk memutar kembali apa yang menjadi pengeluaran yang sudah mereka lakukan ketika menanam sesuatu, kemudian panen. Mereka tidak, kalaupun disimpan ya, ada kerugian besar lagi di hadapan mereka soal komoditas yang akan busuk nanti. Kalaupun itu diolah, mereka harus butuh lagi dana untuk mengelola itu, kemudian diolah menjadi value yang lebih punya harga di pasar. Namun kita tidak boleh bilang itu tidak bisa dilakukan oleh petani. Namun di satu sisi, seperti Pak Jamal sampaikan tadi, mereka ini juga butuh makan gitu. Di satu sisi pendapatannya stuck karena biaya operasional juga tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Sementara petani kita ini apa ya, butuh yang cepat gitu. Anda menganalisisnya apakah memang ini apa ya, di satu sisi kita melihat pemerintah kita ini punya OPD-OPD yang punya program yang stimulannya itu cukup baik gitu ya. Tapi keroyokan ya, biasanya seperti itu, sehingga tidak tepat sasaran, timingnya pun tidak pas, sehingga mengakibatkan program-program ini ya terbuang percuma. Apakah ini yang terjadi atau apa yang perlu dibenahi, Ibu Rivi?
3: Kalau kita bicara soal program pemerintah ya tadi, karena saking kompleksnya sektor ini, sebenarnya bukan cuma sektor pertanian ya, jadi ada banyak sektor yang harus dikolaborasikan untuk bisa menyelesaikan permasalahan pertanian, sehingga memang butuh effort yang besar. Okay. Effort yang saat ini sudah dilakukan menurut kami ya, menurut kami itu bisa menjadi langkah awal yang seharusnya bisa dilanjutkan kembali untuk bisa dilakukan perbaikan yang tadi dari hulu sampai ke hilir. Nah memang kalau berbicara problem besarnya itu ada pada ruang fiskal. Apakah daerah itu punya ruang yang bisa untuk membiayai tadi? Jika daerah tidak punya ruang fiskal, misalnya anggarannya tidak besar untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, maka otomatis penyelesaian permasalahan ini pun akan sulit. Karena tadi menyelesaikan masalah dari hulu ke hilir, kita mendatangi akar rumput satu-satu, itu pasti membutuhkan biaya dan anggaran yang sangat besar. Sehingga ruang fiskal, ibaratnya penganggaran yang dibutuhkan untuk sektor tersebut pun akan sangat besar. Sementara kita tahu bersama, kalau kita fokus pada satu sektor, sementara ada sektor lainnya juga yang membutuhkan ruang fiskal yang besar. Sehingga memang perlu tadi perencanaan yang sangat matang. Memang faktor mana dulu, effort mana dulu yang akan kita dahulukan gitu ya, agar kita bisa mulai mengurai satu persatu permasalahan yang kompleks dari hulu ke hilir ini. Seperti itu.
1: Baik, Pak Jamal, kalau misalnya diberikan kesempatan nih untuk menyuarakan gitu kepada pemerintah atau siapapun saja yang punya pengambil kebijakan gitu ya, untuk mengintervensi ini, apa yang perlu dilakukan gitu untuk membantu petani kita, karena ya permasalahan-permasalahannya apa ya, berulang gitu ya, dan sering terjadi dan selalu terjadi. Lalu apa yang bisa dilakukan agar kebijakan ini tepat sasaran, Pak Jamal?
2: memang rumit ya, karena tadi itu apa keterbatasan pemerintah kita dan juga lahan. Kalau ada gini rasio lahan itu akan kelihatan bahwa petani kita itu memiliki lahan yang sangat sempit, sementara orang-orang tertentu lahannya luas gitu.
1: Betul, betul.
2: Jadi persoalan ini itu akan turun-temurun seperti itu. Jadi kalau mau petani ini disentuh, memang harus disentuh keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pemerintah harus serius mendampingi petani kita ya di tingkat bawah. Mindset petani kita jangan di komoditi A, B, C, D saja. Tapi kan sebenarnya komoditi pertanian itu banyak ya. Dan juga menarik sebenarnya untuk digali. Bisa jadi kalau bisa ada inovasi komoditi yang lain, itu tidak ada persaingan dan masyarakat butuh. Tapi kan tidak ada yang menggarap itu. Seperti itu ya. Hal-hal kecil misalnya ya, ada kalau di daerah lain misalnya ada khusus hanya petani petani bunga telang saja. Yang bisa diolah jadi minuman herbal. Oh, itu luar biasa itu. Dan tidak ada persaingan dengan yang lain. Masyarakat butuh. Belum lagi misalnya petani kunyit ya, yang hal-hal begitu. Tapi kan itu butuh tidak harus dana juga sebenarnya dari pemerintah ya. Butuh pendampingan, butuh support ya, sehingga itu petani bisa merasakan betul diarahkan nanti pasarnya kemana. Petani kita ini kan butuh didampingi ya. Kalau tidak didampingi ya kasihan itu. Jadi sebenarnya banyak komoditi yang bisa jadi dianggap itu tidak ada harga, tapi kalau digeluti dengan baik itu luar biasa. Daripada ini cuma berputar di jagung, saya termasuk orang yang tidak setuju ini jagung terus
1: menjadi ikon kan gitu ya.
2: Ini kan lingkungan kita sudah rusak ini. Coba jalan ke Gorut itu, betul, atau dekat-dekat sini di Talaga ke atas itu, ke Dulamayo, Tonala, ya ampun, gundul semua itu. Tinggal tunggu saja di musim hujan, itu kita yang dapat risikonya. Jadi kan petani ini mesti didampingi. Ada kompensasi apa? Jangan diberikan benih jagung sementara tidak ada lahan yang datar. Betul. Kan kita semua yang kena. Tapi butuh pendampingan dan butuh.
1: Artinya Pak Jamal, bagaimana mau memastikan mindset petani kita ini disuruh diubah sementara mereka pun tidak punya ilmu gitu ya?
2: Ya pendampingan tadi memang agak berat ya, karena petani kita itu kan pertama pendidikan masih banyak yang rendah, yang kedua umur. Jadi memang mau upgrade itu, mau masuk teknologi juga susah. Sayangnya pemerintah tidak mau memikirkan dari sekarang. Mestinya kalau 20 tahun ke depan harus dipikirkan sekarang. SDM petani itu, SDM pertanian. Tapi kan nyatanya SMK pertanian nggak diminati, pada potensinya luar biasa.
1: Itu. Baik. Ibu Rivi, kalau misalnya ini, persoalan ini sama seperti yang Pak Jamal sampaikan tadi. Kalau kita tidak petakan, kemudian kita tidak rumuskan dari sekarang, 10-20 tahun kemudian nih kita akan kehabisan petani gitu. Sementara kita, kita punya lulusan yang luar biasa dari berbagai universitas yang punya jurusan pertanian yang harusnya ini bisa bukan hanya saja akan mengandalkan untuk duduk di belakang meja, tapi juga punya inovasi yang luar biasa untuk bisa menggerakkan petani-petani kita yang secara SDM-nya pun sebenarnya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kita mau mengubah mindset petani kita sementara kita tidak melakukan pendampingan, kita tidak menyampaikan ilmu-ilmu tersebut. Tapi kalau menurut kacamata Anda sebagai seorang ekonom, satu persoalan yang paling mendesak harus bisa kita segera mungkin untuk benahi ini apa, Ibu Rivi, yang menjadi rekomendasi Anda?
3: Baik, kalau menurut saya yang paling mendesak itu sebenarnya tadi perbaikan dari hulu sampai ke hilir ya. Jadi terutama di hulu tadi, jadi bagaimana petani itu bisa berdaya untuk bisa melakukan pengelolaan produknya. Jadi misalnya dalam komoditas misalnya beras tadi ya, cabai rawit, kemudian komoditas perikanan dan lain sebagainya, itu bagaimana supaya petani punya akses dulu, punya akses terhadap misalnya penyimpanan ya, akses terhadap pasar ya, tadi pendampingan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Jamal, itu sebenarnya adalah salah satu yang paling dasar dan yang paling penting supaya bisa terjaga kestabilan harga. Jadi biar rantai pasoknya lebih terjaga. Kemudian memang kalau kita bicara soal petani ya, regenerasi petani itu memang cukup mengkhawatirkan. Saya baru saja melakukan penelitian, memang berdasarkan data petani muda itu jumlahnya jauh sangat sedikit dibandingkan petani yang sudah lanjut ya, sehingga perlu ada keberlanjutan. Namun beberapa waktu terakhir memang kita bisa melihat ya, ada beberapa tren baru masyarakat ya, misalnya non pertanian gitu, bahkan beberapa teman saya yang sesama kami tenaga pendidik saat ini beberapa mulai tertarik untuk beralih ke sektor pertanian, jadi sambil ya nyambil, jadi bukan pekerjaan utama. Sebenarnya ini bisa jadi salah satu gerakan yang bisa kita mulai naikkan gitu. Orang-orang bisa bertani dari rumah misalnya, itu sudah maksudnya minimal itu menjadi gerakan yang bisa diapresiasi. Namun tadi kalau kita berbicara soal kompleksnya sektor pertanian agar bisa mencapai tingkat harga yang stabil, memang paling perlu adalah intervensi dari rantai pasokan supaya bisa menjaga kestabilan harga, baik dari segi petani maupun segi konsumen, karena sesungguhnya kedua pihak tersebut yang menanggung hulu maupun hilirnya. Jadi itu intervensi.
1: Tapi
3: yang paling
1: kalau rekomendasi lainnya terkait agar masyarakat kita ini tidak terus-menerus bergantung pada intervensi pemerintah, pasar murah lah atau apapun itu, bantuan pangan gitu, apa yang bisa menjadi rekomendasi Bu Rifi?
3: Iya, kalau menurut saya sebenarnya intervensi pemerintah itu tidak hanya bermasalah pada pasar murah dan lain sebagainya ya. Intervensi yang menurut saya bisa hadir adalah bagaimana tadi membuat petani bisa berdaya supaya mereka bisa memutus sendiri rantai pasoknya. Bagaimana petani bisa langsung mengakses pada pasar, selama ini kan cukup kesulitannya bagi petani. Dan kami juga memahami karena ternyata petani itu butuh modal dasarnya, butuh proses pemasaran yang lebih cepat karena mereka juga memiliki keterbatasan, sehingga memang tadi perbaikan hulu itu sangat penting untuk dilakukan, dan itu perlu diintervensi karena sayangnya itu tidak bisa dilakukan oleh petani sendiri. Jadi perlu ada intervensi perbaikan dari sektor hulu supaya nanti hilirnya bisa lebih mudah, seperti itu.
1: Satu yang saya tangkap dari Pak Jamal tadi adalah perbaikan keluarga petani itu sendiri ya, ini yang harus juga bisa dipikirkan oleh pemerintah kita. Pak Jamaluddin Hamid, praktisi pertanian, terima kasih Bapak sudah bersama kami di sore hari ini. Ibu Rifi Fajrina, akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo, juga terima kasih sudah berbagi sharing dengan kita di sore hari ini. Semoga ini menjadi sebuah pencerahan baru bahwa memperbaikinya bukan hanya saja dari satu mata lubang saja, tapi ada banyak mata lubang yang harus kita perbaiki bersama, dan kolaborasi, sinergitas itu yang menjadi penting untuk agar sama-sama kita bisa memperbaiki semua ini. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Kita akhiri untuk obrolan kita di sore hari ini. Saya Yusri yang Pendorong pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada, segera kami ajak Anda untuk mengupdate beberapa informasi penting dalam penyampaian Lintas Magota. Kita bergabung dengan Pro 1 RRI Tahuna.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Lintas Maguta selengkapnya bersama saya, Aziza Abu Sayyid. Kita mulai informasi pertama dari RRI Manado. Melalui pengoperasian 15 titik pembatas sungai nomor Trans Trenggel, inisiatif atau NITI berhasil mengumpulkan puluhan ton sampah sebelum masuk ke laut. Berikut laporan Noni Octavia.
1: No Trans Trenggel Initiative atau NTTI terus memperkuat pencegahan pencemaran sampah plastik di perairan Manado. Hingga Oktober 2026, sebanyak 15 titik pembatas sungai aktif menyaring sampah anorganik di sejumlah sungai di Kota Manado. Koordinator Operasional NTTI Isela Ajeng Siage Bulet menyebut, pada musim hujan, titik besar seperti jembatan Miangas bahkan menyaring hingga 2 ton sampah dalam sepekan.
2: Nah, sekali turun sebenarnya itu tergantung. Kalau seperti saat ini di bulan Oktober 2026 cuacanya sangat kering, itu di sungai-sungai kecil biasanya hanya 1, 2, paling banyak 7, 8 karung. Satu karung yang kami koleksi itu karung seperti ini. Kalau tergantung moisture atau berat air, kalau air semua yang dikumpulkan misalnya botol plastik itu biasanya 3 sampai 5 kilo. Nah, yang paling banyak biasanya itu di pembatas kami yang paling besar di jembatan Miangas yang ada 20 modul di situ, kami bisa angkut sekitar 17-18 karung.
1: Seluruh sampah yang terjaring dibawa ke Ocean Plastic Sorting Station atau OPS untuk dipilah. Fasilitas ini memberdayakan 8 pekerja lokal, di mana 7 diantaranya merupakan mantan pemilah sampah di TPA yang kini mendapatkan jaminan upah bulanan dan BPJS.
3: Oh, yang di sini enak karena nggak panas kan, terus bagus juga dia cara kerja. Kalau di TPA kan panas, ada dia punya tantangan juga, ada kayak mau apa? Mobil truk kan biasanya kalau angkat dam itu jadi bikin takut kan, karena turun punya diri dan dia punya upah kayak di sini kan ada BPJS kesehatan, ketenagakerjaan.
1: Plastik yang masih bernilai akan dikirim ke pabrik daur ulang, sementara jenis plastik bernilai rendah yang sulit didaur ulang disalurkan melalui co-processing sebagai bahan bakar alternatif industri semen. Dari Manado, Noni Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Seling Atas terus melaksanakan program cek kesehatan gratis. Selain memperluas akses pemeriksaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Vanessa Oleng menurunkan laporannya.
4: Puskesmas Teling Atas terus mensosialisasikan program cek kesehatan gratis yang mulai dilaksanakan pada awal 2025. Selain memperluas akses pemeriksaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Hal tersebut disampaikan Kepala Tata Usaha Puskesmas Teling Atas Marlaini Jonas dan masyarakat pengguna layanan kesehatan Tesalonika pamit dalam wawancara pada Selasa 13 Oktober 2026. Marlaini menjelaskan masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional atau Satu Sehat, maupun datang langsung ke Puskesmas Teling Atas. Pemeriksaan disesuaikan dengan kategori usia, meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah, gula darah, serta screening kesehatan. Sosialisasi CKG dilakukan melalui rapat lintas sektor, kegiatan posyandu, dan kunjungan ke sekolah menengah pertama serta sekolah menengah atas.
5: Untuk sosialisasi sendiri yang dilaksanakan oleh Puskesmas Teling Atas itu biasanya kami sampaikan pertama lewat rapat dengan lintas sektor, kemudian juga kami sosialisasikan langsung ke masyarakat lewat posyandu ataupun lewat ada kegiatan di masyarakat, itu selalu kami sampaikan. CKG saat ini bukan hanya di kelompok masyarakat, juga sekarang kami turun di sekolah-sekolah, SMP sama SMA.
4: Sementara itu, Tesalonika menilai pelayanan kesehatan yang diterimanya sudah cukup baik. Ia juga mengapresiasi kecepatan pelayanan BPJS Kesehatan dan berharap kualitas pelayanan dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan.
6: Untuk pemeriksaan dari dokter, orang yang BPJS itu cepat dengan cukup kuat dengan pelayanan.
4: Ke depan, sosialisasi yang berkelanjutan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan, kejelasan informasi, serta kemudahan akses agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal. Demikian tim RRI melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Penguatan peran guru taman kanak-kanak menjadi salah satu upaya mendukung pemerintah dalam menekan angka anak tidak sekolah di kota Gorontalo. Berikut laporan Raihan Detau.
7: Pertemuan antar guru TK se-Kota Gorontalo digelar oleh IGTKI PGRI Kota Gorontalo untuk mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar tenaga pendidik. Kegiatan yang berlangsung di Villa D2 Uno Desa Botu Barani ini juga menjadi kesempatan membahas peran guru dalam mendukung pendidikan anak. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Husin Ali menyoroti keterlibatan guru dalam upaya menekankan angka anak tidak sekolah. Saat ini jumlah anak tidak sekolah di Kota Gorontalo tercatat sekitar 2.413 anak. Guru TK diharapkan membantu pemerintah mendeteksi anak yang belum mengenyam pendidikan melalui kedekatan mereka dengan masyarakat.
8: Kenapa lewat guru-guru TK? Karena guru-guru TK itu berada di garda terdepan, lebih dekat dengan masyarakat sekitar. Nah, anak tidak sekolah itu cepat sekali kita deteksi kalau dia di lapangan. Nah, makanya tadi saya sampaikan kepada semua kepala-kepala TK, guru-guru TK, bantu kita Dinas Pendidikan menemukan. Karena data bisa saja bicara lain dan lapangan juga bisa bicara lain. Nah, mudah-mudahan langkah-langkah ini akan membuat kita lebih cepat menurunkan angka anak tidak sekolah di Kota Gorontalo.
7: Selain mendeteksi anak yang belum bersekolah, guru TK juga aktif mensosialisasikan pentingnya pendidikan sejak usia dini kepada orang tua. Ketua IGTKI PGRI Kota Gorontalo, Isnawatila Simpala, mengatakan sosialisasi kepada orang tua menjadi salah satu langkah guru TK dalam mendukung pendidikan anak sesuai kelompok usianya.
9: Kita semua anggota IGTKI khususnya yang ada di Kota Gorontalo ini semua menggalakkan itu karena memang kami itu selalu memberikan sosialisasi kepada orang tua murid bahwa anak TK itu dia dari usia 4 tahun sampai usia 6 tahun. Jadi ketika dia sudah berusia 4 tahun dia sudah bisa dibawa ke taman kanak-kanak dan situ akan mereka akan berada 2 tahun selama 2 tahun. Jadi alhamdulillah dengan adanya program ini, dengan adanya sosialisasi dari semua elemen sekolah, kepala sekolah dan gurunya, alhamdulillah hampir semua anak-anak di Kota Gorontalo ini sudah bersekolah, kecuali memang anak-anak yang memang belum masuk usia sekolah. Tapi mereka walaupun belum masuk usia TK, tapi mereka ada yang namanya kelompok bermain. Jadi 3-4 tahun kelompok bermain, 4-6 tahun itu di taman kanak-kanak. Alhamdulillah sudah ada, karena banyaknya sekolah yang ada di Kota Gorontalo ini.
7: Melalui pertemuan ini diharapkan kebersamaan dan koordinasi antar guru semakin kuat. Sinergi guru, orang tua, dan pemerintah diperlukan untuk mendorong anak-anak memperoleh pendidikan sejak usia dini. Upaya bersama tersebut diharapkan dapat membantu menekan angka anak tidak sekolah di Kota Gorontalo. Dari Gorontalo, Rehan Datau melaporkan.
10: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Pemilihan Kapital Laung Sangya akan digelar di 117 kampung pada 21 Oktober 2026. Berbagai tahapan terus direalisasikan di dalamnya penyaluran logistik di setiap kampung. Berikut laporan Alfa Mauri.
11: Pemilihan Kapital Laung Serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe dijadwalkan berlangsung di 117 kampung pada 21 Oktober 2026. Proses pencoblosan telah disosialisasikan kepada masyarakat sesuai tahapan yang ditetapkan. Kepala Bidang PKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sangihe, John Benyamin mengatakan surat suara dilengkapi nama, foto, dan nomor urut setiap calon. Kelengkapan tersebut diharapkan memudahkan pemilih mengenali calon yang akan dipilih. Pada pelaksanaan pemungutan suara, panitia menyiapkan 4 kotak suara. Setiap kotak diperuntukkan bagi masing-masing lendongan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Pemilih akan memasukkan surat suara ke kotak yang sesuai dengan lendongan masing-masing. Pengaturan ini diharapkan membuat proses pemungutan suara berlangsung tertib dan lancar.
12: Jadi untuk kertas suara itu, di situ ada nama calon, juga ada foto dan nomor urut. Yang paling banyak kan 5 calon. Ada juga 1 calon lawan kotak kosong. Ada 2 calon, ada 3 calon, ada 4 calon, bervariasi.
11: Jumlah calon Kapitalaung di setiap kampung bervariasi, mulai dari 1 hingga 5 orang. Kampung yang hanya memiliki 1 calon akan melaksanakan pemilihan dengan pilihan calon tunggal dan kotak kosong. John Benyamin berharap seluruh tahapan pemilihan berjalan maksimal tanpa kendala berarti. Melalui pemilihan serentak ini, masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam menentukan pemimpin kampung. Alfa Mauri melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Upaya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau terluar terus digencarkan. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 di Kabupaten Kepulauan Talaut resmi dibuka. Mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Program ini berfokus pada penanganan krisis air bersih dan perbaikan hunian warga. Robert Tamaroba menurunkan laporannya.
13: Upacara pembukaan TMMD ke-130 wilayah Kodim 1312 Talaut dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita. Program kemanunggalan TNI dan rakyat ini akan berlangsung selama 30 hari hingga 11 November mendatang. Bupati Willy Tita mengapresiasi tinggi dedikasi TNI dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan khususnya di wilayah pedesaan dan pulau terluar. Menanggapi tantangan cuaca panas berkepanjangan yang memicu kelangkaan air bersih, TMD kali ini memprioritaskan sasaran fisik berupa pembuatan sumur bor di 8 titik strategis, pembangunan 1 unit jaringan pipanisasi air bersih, serta rehabilitasi 4 unit rumah tidak layak huni atau RTLH.
14: Harapan dari pemerintah tentunya pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan baik dan menjadi satu kesuksesan bagi masyarakat Talaut.
13: Dan Dim 1312 Talaut, Letkol Arhanud Yanur Yudhistira, yang juga dan Satgas TMMD ke-130 mengatakan, selain infrastruktur fisik, program ini juga menggelar berbagai sosialisasi non-fisik, mulai dari penyuluhan wawasan kebangsaan, penanganan stunting, KB kesehatan, hingga edukasi sektor pertanian dan perikanan.
14: Semua kegiatan ini dukungan dari Pemda dan seluruh dinas maupun pemerintah. Dari rencana memang kebutuhan pada Talaut ini adalah sumber bor air, maka TMMD ini ke-130 dilaksanakan kegiatannya adalah pembangunan sumber bor termasuk sasaran tambahan RTLH. Terkait dengan sasaran tadi disampaikan 8 titik, namun dari Kodim siap untuk menambah menjadi 10 titik sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari pembangunan sumber bor.
13: Sebanyak 150 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemda diterjunkan untuk mensukseskan kegiatan ini.

pendengar, baru saja Anda mengupdate informasi dalam penyampaian lintas Magota. Selanjutnya kami sampaikan informasi layanan masyarakat berupa pengumuman berasal dari jurusita Pengadilan Agama Gorontalo ditujukan kepada Muhammad Ilham Junaidi Yahya bin Nixon de Yahya, bertempat tempat dan tanggal lahir 7 Juni 2002, beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Profesor Dr. Haji Hasan Abbas Nusi, RT 002 RW 002 Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Provinsi Gorontalo, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi radiogram agar tergugat datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Gorontalo hari Selasa tanggal 26 Januari 2027 pukul 9 WITA bertempat di Pengadilan Agama Gorontalo, Jalan Ahmad Najamuddin, Kota Gorontalo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Mita Rauf binti Cirna Rauf sebagai penggugat kepada Muhammad Ilham Junaidi Yahya bin Nixon de Yahya sebagai tergugat, tertanda jurusita pengganti Reza Talib.

0: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
1: Gorontalo, sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini? Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Pendengar muslimin muslimah di manapun Anda berada, kami infokan kepada Anda untuk waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar muslimin muslimah, terkhususnya para muadzin, kami infokan kembali untuk waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.40 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Tinggola, dan sekitarnya. Untuk Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, sementara Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Wilayah Anggrek, Boliohuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, sementara Merisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17.40 menit waktu Indonesia Tengah.

pendengar menantikan waktu maghrib sore ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mengikuti lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Fath, dimulai dari ayat 1, dibacakan oleh Korea Tiara Bamba.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian juz shalah maghrib disampaikan oleh Rahmiati Ismail SAG MH dalam judulnya Memahami Perbedaan Antara Sunnah, Bid'ah dan Adat Istiadat Lokal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Memahami perbedaan antara sunnah, bid'ah dan adat istiadat lokal. Demikian judul risalah pada sore hari ini. Pendengar, tiga istilah yang sering memicu kebingungan di masyarakat, yaitu sunnah, bid'ah dan adat istiadat lokal atau sekedar tradisi. Memahami batasan ketiganya sangat penting agar kita bisa beribadah secara benar, tanpa harus memusuhi budaya luhur yang tidak melanggar syariat. Ketidaktahuan dalam membedakan ketiganya kerap membuat kita berbeda pendapat, bahkan mudah saling menyalahkan. Yang pertama, sunnah. Sunnah adalah jalan petunjuk dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau. Kunci utama sunnah adalah memiliki dalil yang jelas dan contoh langsung atau pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh sholat rawatib, puasa Senin Kamis, senyum ketika bertemu saudara, atau cara berwudu dan sholat sesuai tuntunannya. Maka sikap kita adalah mengamalkan dengan penuh cinta, dijadikan standar utama dalam beribadah, dan diteladani sebaik mungkin. Secara sederhana, sunnah adalah segala sesuatu yang diajarkan, dicontohkan, atau disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah jalan keselamatan dan inti dari pengamalan agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Yang kedua adalah bid'ah mengada-ada dalam ibadah. Secara bahasa, bid'ah berarti sesuatu yang baru tanpa contoh sebelumnya. Secara istilah syariat, bid'ah adalah mengadakan cara baru dalam urusan ibadah khusus yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat. Kunci utama bid'ah adalah berhubungan dengan tata cara ibadah kepada Allah. Misalnya, menambah jumlah rakaat salat fardu atau membuat ritual ibadah dengan aturan baru yang diciptakan sendiri, tanpa ada dasar dari syariat. Bid'ah adalah ritual atau tata cara ibadah ritual yang baru, yang dibuat-buat seolah-olah itu bagian dari agama, padahal tidak memiliki dasar dalil dari Al-Quran maupun hadis. Maka sikap kita adalah menjauhi hal-hal yang murni merupakan rekayasa ritual ibadah tanpa tuntunan. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan dalam urusan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada asal-usulnya, maka perkara tersebut tertolak. Yang ketiga adalah adat istiadat lokal atau budaya. Adat istiadat atau budaya adalah kebiasaan yang tumbuh, diakui dan dilembagakan oleh suatu masyarakat di tempat tertentu, selama kebiasaan tersebut tidak melanggar prinsip dasar agama. Kunci utama adat adalah berasal dari kebiasaan manusia dalam urusan dunia, sosial, pakaian, seni, dan tradisi lokal lainnya, bukan ritual ibadah. Contoh, tradisi silaturahim lebaran, syukuran makan bersama, memakai batik ataupun pakaian khas daerah, tradisi gotong royong atau tradisi pernikahan dan lain sebagainya. Kaidah penting para ulama, al-adatu muhakkamat. Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum ataupun tolak ukur selama tidak bertentangan dengan syariat. Selama suatu budaya tidak berisi kesyirikan, kemaksiatan, atau mengubah-ngubah aturan ibadah, maka budaya tersebut boleh dilestarikan. Maka sikap kita adalah arif dan bijaksana. Tidak serta-merta melabeli semua tradisi lokal sebagai bid'ah atau sesat, melainkan dinilai apakah ia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak bertentangan dan justru mempererat ukhuwah, maka ia adalah bagian dari kekayaan sosial. Pendengar, kita harus proporsional, ketat dalam urusan ibadah, ikuti sunnah, jauhi bid'ah. Namun, bijak dalam urusan adat, selama tidak melanggar syariat. Jangan sampai kita menyebut sebuah adat sebagai bid'ah, jika adat tersebut murni urusan budaya dan tidak dimaksudkan sebagai ritual ibadah baru. Jangan sampai kita rajin membid'ah-bid'ahkan tradisi yang baik, tapi lupa mengamalkan sunnah yang nyata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jaga ukhuwah, perbanyak ilmu, dan bersikap toleran dalam perkara yang memang ada ruang ijtihad di dalamnya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba waktu maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, "Hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan

itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Dibawa kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagi singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyat. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

terima kasih berkenan Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Berkenan ada sebanyak 1.673 penerbangan berjadwal dalam negeri atau domestik terdampak kebakaran hutan dan lahan. Ini berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan periode 11 Agustus hingga 9 Oktober, di mana asap karhutla masih memengaruhi jarak pandang di sejumlah bandara udara. Kondisi ini berdampak terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia. Dan apabila jarak pandang berada di bawah batas minimum operasional, maka penerbangan dapat mengalami keterlambatan, pembatalan, penundaan maupun juga pengalihan.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 18.49 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

Pendengar, di era sekarang, Gmail sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari urusan kerja, sekolah, hingga media sosial, hampir semua terhubung dengan layanan email milik Google ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali diluncurkan pada 2004, Gmail justru sempat dianggap sebagai lelucon April Mop. Tawaran kapasitas penyimpanan gratis besar 1 GB kala itu terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Dari yang awalnya diragukan, Gmail kini berkembang menjadi salah satu layanan email paling populer dan berpengaruh di dunia. Gmail benar-benar hadir dan kemudian berkembang menjadi salah satu inovasi digital yang mengubah cara orang berkomunikasi melalui email. Dengan sistem peluncuran berbasis undangan, Gmail bahkan sempat menjadi layanan eksklusif yang diburu pengguna internet pada era awal 2000-an. Gmail memiliki sejumlah fitur unik yang sering tidak disadari pengguna. Salah satunya, tanda titik dalam alamat Gmail sebenarnya tidak mempengaruhi alamat email, yang artinya, alamat email dengan atau tanpa titik tetap akan masuk ke kotak masuk yang sama.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Gorontalo malam ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Daniel Sasilvi Booking, menemani Anda di Gorontalo malam ini sampai nanti pukul 24 waktu.

rri.co.id di mana dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo ini terus mendorong pelaku UMKM dan IKM agar produknya terjamin kehalalannya. Salah satu hasilnya ini adalah kedai bermula usaha bakmi di Perum Gria Indah Lestari, Kota Gorontalo yang kini ini resmi mengantongi sertifikat halal tanpa biaya atas nama Rio Yuriko Ali. Melalui pendampingan dinas, pemilik usaha dibantu memahami persyaratan dan tahapan sertifikasi halal hingga sertifikat terbit. Sebelumnya juga pemilik ini mengaku bingung dengan proses pengurusannya, di mana pemilik menilai pendampingan itu sangat membantu, terlebih tidak dipungut biaya, dan berharap sertifikat ini juga membuat pelanggan semakin percaya terhadap produknya. Dan untuk membantu pelaku usaha, pemerintah menyediakan sertifikat halal gratis bagi usaha mikro dan kecil melalui program Sehati dan BPJPH dengan kuota 1,35 juta sertifikat pada 2026. Selamanya skemanya ini berupa pernyataan mandiri dengan pendampingan pendamping produk halal dan pendaftaran melalui layanan Si Halal. Update dari rri.co.id.

0: Indonesia, Dr. Richard Scott, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar, update informasi untuk Anda dari rri.co.id. Ada hari trombosis sedunia ini diperingati setiap 13 Oktober untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap trombosis, di mana peringatan ini pertama kali diinisiasi tahun 2014 oleh International Society on Thrombosis and Hemostasis, di mana trombosis ini pendengar merupakan terbentuknya bekuan darah di dalam pembuluh darah. Salah satu jenisnya adalah deep vein thrombosis atau PVT, yaitu pembekuan darah pada vena dalam yang umumnya terjadi di tungkai. Kehamilan meningkat faktor pembekuan darah sebagai mekanisme alami tubuh untuk mengurangi resiko pendarahan saat persalinan. Namun kondisi ini juga pendengar dapat memicu pembentukan trombos yang berpotensi menyumbat pembuluh darah. Pembesaran rahim selama kehamilan menekan vena di daerah panggul sehingga aliran darah itu menuju jantung melambat. Perlambatan tersebut juga bisa menyebabkan darah menumpuk di kaki dan bisa meningkatkan resiko DVT. Faktor resiko DVT pada ibu hamil itu meliputi obesitas, kehamilan kembar, dan usia kehamilan di atas 35 tahun. Nah, riwayat pembekuan darah, varises berat, preeklamsia, tekanan darah tinggi, dan merokok juga perlu diwaspadai. Karena kurangnya aktivitas fisik ini bisa memperburuk kondisi karena darah itu lebih mudah menumpuk saat tubuh terlalu lama diam. Imobilitas, kehamilan, obesitas, dan gangguan pembekuan darah termasuk faktor yang bisa meningkatkan resiko trombosis. Gejala DVT ini pendengar terkadang dia menyerupai keluhan umum selama kehamilan, sehingga ibu itu perlu mengenali pertumbuhan tubuh secara cermat. Tanda yang perlu diwaspadai yaitu pembengkakan satu kaki, nyeri betis, serta kulit yang kemerahan dan terasa hangat. Dan bukan darah di vena dalam, tidak selalu menimbulkan gejala jelas pada tahap awal. Kondisi ini menjadi berbahaya ketika bekuan terlepas dan terbawa aliran darah menuju paru-paru. Updatean dari rri.co.id. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.

Glenn Fredly, Pantai Cinta. Pendengar selanjutnya kami temani Anda di mimbar agama Buddha dengan judul Kalyanamitta. Ya, kami ulangi dengan judul Kalyanamitta oleh Hyanti Viani Woe. Tetap bersama kami.

Namo Buddhaya. Para pendengar RRI yang budiman, senang sekali kami dapat kembali hadir bersama Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga siaran ini membawa ketenangan batin, menambah wawasan, serta menginspirasi kita semua untuk senantiasa menebarkan cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita awali pertemuan ini dengan hati yang jernih dan penuh semangat untuk mendalami nilai-nilai luhur Dharma. Tema kita pada hari ini adalah Kalyana Mita. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan Mimbar Agama Buddha kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan beragama, yaitu Kalyana Mita, sahabat baik, sahabat sejati dalam Dharma. Persahabatan bukan sekedar hubungan sosial, melainkan juga jalan menuju kebahagiaan sejati bila dilandasi oleh nilai-nilai Dharma. Makna Kalyana Mita, Kalyana berarti indah, baik, luhur. Mita berarti sahabat. Maka Kalyana Mita adalah sahabat yang membawa kebaikan, yang menuntun kita menuju Dhamma, bukan sekedar teman dalam kesenangan duniawi. Dalam Samyutta Nikaya, Sang Buddha menegaskan bahwa memiliki Kalyana Mita adalah salah satu faktor utama untuk mencapai pencerahan. Sahabat sejati bukan hanya menemani, tetapi juga menuntun. Peran Kalyana Mita dalam kehidupan sebagai teladan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan Dhamma. Sebagai pengingat, menegur dengan penuh kasih bila kita tergelincir. Sebagai penguat, mendampingi kita dalam kesulitan dan memberi semangat untuk tetap berbuat baik. Sebagai penuntun, mengarahkan kita pada kebijaksanaan dan ketenangan batin. Pendengar yang berbahagia, ciri-ciri Kalyana Mita yakni mengajak kita untuk berbuat kebajikan, tidak mendorong pada kesenangan yang merugikan, menumbuhkan cinta kasih metta dan welas asih karuna, membantu kita mengembangkan kebijaksanaan panya dan ketenangan batin samadhi, menjadi sahabat yang jujur, tulus, dan tidak pamrih. Relevansi dalam kehidupan modern di era digital dan globalisasi, kita sering berhadapan dengan arus informasi yang begitu deras. Tidak semua informasi membawa kebaikan. Banyak yang justru menjerumuskan pada pandangan salah. Disinilah peran Kalyana Mita menjadi sangat penting, karena membantu kita memilah informasi yang benar dan bermanfaat, menjadi penyeimbang dalam kehidupan yang penuh tekanan, menjaga harmoni dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja, dan mengingatkan bahwa persahabatan sejati bukan sekedar berbagi kesenangan, melainkan saling menuntun menuju kebahagiaan sejati. Pendengar yang berbahagia, menjadi Kalyana Mita bagi sesama tidak cukup hanya menjadi sahabat yang baik. Kita sendiri pun harus berusaha menjadi Kalyana Mita bagi orang lain dengan menjadi pendengar yang penuh perhatian, memberi nasihat dengan kasih, bukan dengan amarah, menolong tanpa pamrih serta menyebarkan semangat Dhamma dalam setiap kesempatan. Para pendengar RRI yang budiman, semoga renungan tentang Kalyana Mita ini menginspirasi kita semua untuk senantiasa mencari, menjaga, dan menjadi sahabat yang baik bagi sesama. Dengan demikian, kita bersama-sama menapaki jalan Dhamma menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati. Mari kita akhiri dengan tekad, semoga saya menjadi sahabat yang baik dan semoga saya dikelilingi oleh sahabat yang baik. Demikian rangkaian Mimbar Agama Buddha hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat menuntun hati dan pikiran kita menuju kedamaian, kebijaksanaan, serta semangat untuk menebarkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian para pendengar RRI yang budiman. Sampai jumpa
dalam siaran berikutnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabesata bawantu sukitata.

informací de inspirací.

cara memangkas belenggu penderitaan agar kita bisa keluar dari belenggu penderitaan ini. Mari kita renungkan bersama. Mereka yang terpengaruh nafsu indera akan terjatuh ke dalam arus kehidupan, seperti laba-laba yang jatuh ke dalam jaring yang dibuatnya sendiri. Tetapi para bijaksana dapat memutuskan belenggu itu. Mereka meninggalkan kehidupan duniawi tanpa ikatan, serta melepaskan kesenangan-kesenangan indera. Tujuan akhir ajaran Buddha adalah kebebasan dari penderitaan atau dukkha nirodha. Bebas dari penderitaan inilah yang disebut sebagai kebahagiaan tertinggi atau paramasukha, dan lazim disebut nibbana. Secara jelas, Sang Buddha menunjukkan kepada kita bahwa sebab penderitaan adalah keinginan rendah atau tanha. Disebut keinginan rendah karena keinginan tersebut diselubungi oleh kebencian atau dosa, keserakahan atau loba, dan kebodohan batin atau moha. Dalam kehidupan sehari-hari, jika dalam pikiran muncul kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin, maka hidup menjadi tidak bahagia. Jadi, belenggu penderitaan ada di dalam diri kita, dan kita sendirilah yang mestinya memangkas dan melenyapkan belenggu penderitaan ini. Perhatikanlah di dalam diri kita saat muncul penolakan terhadap kenyataan, mengeluh, marah, benci, dendam. Maka penderitaan akan timbul. Saat muncul rasa tiada bersyukur, tidak menikmati dan menghargai apa yang sudah dicapai, menginginkan sesuatu secara berlebihan, maka di sana kita merasakan tidak bahagia. Terlebih saat pikiran diliputi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan emosi-emosi negatif lainnya, hidup kita jauh dari bahagia. Itulah manifestasi dari kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin sebagai belenggu penderitaan kita. Lalu, bagaimanakah kita memangkas belenggu-belenggu penderitaan itu? Pertama-tama, kita perlu melatih pengendalian diri dalam hal keinginan-keinginan kita. Kita perlu memilih mana keinginan yang tidak melanggar dhamma dan keinginan yang realistis kita capai. Mempunyai keinginan adalah sangat diperbolehkan asalkan tidak melanggar dhamma dan realistis. Keinginan yang bertentangan dengan moralitas, hukum positif suatu negara, norma masyarakat, dan peraturan lainnya jelas akan menimbulkan penderitaan, meskipun di awal nampaknya menyenangkan. Keinginan yang tidak realistis dicapai hanya akan menimbulkan kekecewaan, stres, tekanan batin, dan berada dalam ketidaknyamanan. Hal itu jelas sebuah penderitaan. Kedua, kita perlu menyadari bahwa semua keinginan mempunyai dua konsekuensi, yakni tercapai dan tidak tercapai. Meskipun keinginan itu adalah keinginan yang baik, namun jika tidak tercapai,
berpotensi menimbulkan kecewa, sedih, dan tidak bahagia. Sedangkan keinginan yang tercapai berpotensi menimbulkan keinginan-keinginan baru yang lebih lagi. Tidak jarang membuat keinginan yang telah dicapai terasa tidak lagi membahagiakan. Apalagi jika keinginan kita sebenarnya hanyalah demi untuk pemenuhan ego semata. Misalnya, supaya dikenal lebih dari yang lain, dan jika ada yang melebihi dirinya, menjadi sangat tidak bahagia. Mewaspadai tentang konsekuensi atas munculnya keinginan dan meredamnya dengan kesadaran diri adalah cara memangkas belenggu penderitaan. Matahari, sifat aslinya sangat terang, kadang terlihat gelap di saat dia ada. Bukan karena sifat aslinya melemah, tetapi karena tertutup awan dan kabut. Rohani, sifat aslinya sangat bersih, sering terlihat buram dikala tersesat. Bukan karena sifat aslinya melemah, tetapi karena tertutup debu-debu duniawi. 60.000 tahun terdampar di dunia ini, melewati ratusan kali reinkarnasi. Apakah kita masih belum mau mengerti bagaimana melepaskan belenggu ini? Debu-debu duniawi harus dihapuskan agar rohani bersih kembali. Hanya persyaratan ini untuk bisa kembali ke surgawi. Kalau tidak, selamanya tersesat di dunia ini. Semoga kita semua terbebas dari nafsu-nafsu keinginan rendah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih, semoga bermanfaat.

0: Jakarta Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Okay. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se... Ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita berat, tapi dari ratusan ribu, berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presiden Dinan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event ya, Congress.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaran Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkom Digi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
8: Jadi sekarang kita agak gerung, tapi dengan konsep-konsep yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung kita sekitar 5.000 dari 37 negara. Yang negara sudah confirm termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital. Terima kasih.
7: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
9: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar, tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
10: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
11: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Angka tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
10: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mengidentifikasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
11: Dalam kesempatan kesempatan yang sama Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK. Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
12: Kami melihat bahwa promisi impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi juga mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
11: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
14: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
15: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
14: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus

0: berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
1: Seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7-8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar, ya, lingkar luar Kota Palangkaraya. Ya memang kondisinya sangat, api sangat besar. Ya kami, yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung, dan juga ya kita mensupport tim lah, ya, bahwa mendampingi mereka, bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal, ya, ya sampai dengan padamnya api gitu loh. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
0: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukarromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukarromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
2: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran, baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga, ya, ditindak dan diatasi.
0: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
4: Baik, Roni dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Anggo. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
5: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
4: Oke, terima kasih Pak Yandri. Dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke

0: warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga, sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
2: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
3: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
2: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Anna Eleonora Nainupo, mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1%, didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
4: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
2: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Anna Eleonora Nainupo, tercatat ada 3,62%, dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
5: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
6: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
5: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
6: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
7: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
6: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor Berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
8: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
9: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
8: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI, Kawasan Senayan, Jakarta, Niara Pilitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Persatu RRI Gorontalo. Updatean dari rri.co.id, di mana dengan perkembangan kecerdasan buatan AI ini memungkinkan pembuatan gambar video, rekaman suara itu menyerupai kenyataan. Nah, teknologi seperti ini dikenal sebagai deepfake dan dapat dia menghasilkan konten palsu yang sulit dibedakan dari materi asli. Dan di mana deepfake ini pendengar menggunakan metode AI yang mempelajari pola visual dan suara dari data yang tersedia. Bahkan teknologi ini dapat memanipulasi wajah suara serta pembuatan video yang menampilkan tindakan fiktif seseorang. Salah satu ancaman deepfake ini adalah penggunaannya untuk menyebarkan informasi melalui berbagai platform digital, di mana konten manipulatif ini bisa membentuk persepsi keliru terhadap seseorang, suatu peristiwa maupun inovasi yang beredar di masyarakat. Nah, deepfake ini pendengar kerap digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan menimbulkan kebingungan. Teknologi tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk melecehkan, mengintimidasi, serta bagaimana merusak reputasi orang melalui konten palsu. Resiko lainnya ini yaitu penyebaran gambar atau video intim tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Bahkan teknologi ini juga memungkinkan wajah seseorang ditempelkan pada konten seksual palsu yang berpotensi merugikan privasi dan reputasi korban. Untuk menghadapi penyebaran konten manipulatif, masyarakat itu perlu meningkatkan literasi media dan informasi ya. Di mana upaya ini dapat dilakukan dengan memeriksa keaslian, membandingkan informasi dari media terpercaya, serta memastikan nih kebenaran konten sebelum kita membagikannya ya. Updatean dari rri.co.id tetap terus di Persatu RRI Gorontalo. Pendengar, masih bersama saya Denis, Anda bisa dengarkan di 101,8 FM dan juga di aplikasi live streaming RRI Digital ya. Tetap di Persatu RRI Gorontalo, karena informasi dan inspirasi.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebenarnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Noah Biarku sendiri pendengar updatean dari rri.co.id. Kami temani Anda di malam hari ini pendengar, di mana terkait dengan kualitas udara Gorontalo memburuk, dua wilayah ini yang paling terdampak ya. Dan ini pendengar, dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo merilis pembaruan status kualitas udara berdasarkan pantauan harian. Hasilnya itu menunjukkan sebaran polusi yang cukup mengkhawatirkan. Merujuk pada data sistem kewaspadaan dini dan respon Kementerian Kesehatan per 11 Oktober 2026, Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara ini mencatat indeks kualitas udara terburuk di angka 114. Kategori ini berstatus tidak sehat gitu bagi kelompok sensitif, dan bahkan kondisi ini dipicu oleh tingginya partikel halus yang mencapai 40,9 mikrogram per meter kubik di dua wilayah ini. Dan di sisi lain, Kota Gorontalo masih berada di kategori sedang dengan EQ99 dan PM2,5 sebesar 34,8 mikrogram. Dan menurut dari Dinas Kesehatan, fenomena ini dipengaruhi oleh cuaca, arah angin, serta sisa aktivitas vulkanik. Selain itu, kebakaran lahan wilayah sekitar juga mempertebal kabut asap yang menyelimuti Gorontalo. Faktor ini diperparah oleh polusi harian dari emisi gas buang kendaraan bermotor dan cerobong industri, dan gabungan kondisi ini juga menghasilkan udara kotor yang kita hirup setiap saat ya. Update informasi dari rri.co.id, tetap terus di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, jangan kemana-mana, jam 9 ini akan kami ajak Anda untuk sama-sama dengarkan Sandiwara Radio hari ini ya. Dari, kita cek dulu, dari RRI Cirebon, lampu merah terakhir, tetap di Prosatu.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah hanya seharian.

0: Malam, Pak.
1: Malam, Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan, Pak?
1: Ya, betul-betul, Mas. Betul. Silakan masuk, Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya, Mas. Kasihan, kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya, Pak. Makasih, Pak.
1: Ya, sama-sama. Malam-malam begini, baru pulang kerja, Mas?
0: Iya, Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya, Mas. Kalau kerja sama orang harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya begitulah, Pak. Assalamualaikum. Halo, Ma.
2: Halo, Nak. Kamu udah sampai kos?
0: Belum, Ma. Ini Arya lagi di taksi online, Ma. Lagi mau pulang ke kos, Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online, Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu, Arya? Ya, mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat. Biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu, Ma. Arya harus hemat. Biar Ade bisa selesai sekolahnya, Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga, Ma. Jadi Arya naik taksi online, Ma.
2: Ya udah, Mama cuma ingetin doang kok. Oh iya, Arya. Jumat ini adik kamu udah harus melunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transferin ya, Nak.
0: Iya, Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silahkan ambil aja, Mas.
0: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Oh iya, Mas. Ini lampu merahnya agak lama nih, Mas. Tapi tenang, pasti bakal hijau lagi kok, Mas.
0: Oh, iya dong, Pak. Pasti hijau lagi. Kalau nggak hijau, bisa-bisa macet total nanti, Pak.
1: Nah, betul, Mas. Seperti kehidupan kita, Mas. Pasti setelah lampu merah akan ada lampu hijaunya. Iya kan, Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya, Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak, Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya, Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempet panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya gak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya, Pak.
1: Iya, sama-sama, Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat, terus tidur yang nyenyak ya, Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Bapak doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau, Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore, Pak.
4: Sore, Mbak.
3: Atas nama Keisha ya, Pak?
4: Iya, betul, Mbak. Silakan masuk, Mbak.
1: Kalau haus, di belakang kursi saya ada botol air mineral ya, Mbak. Silakan diambil saja ya.
3: Iya, Pak. Terima kasih.
1: Baru pulang kuliah, Mbak?
3: Iya, Pak.
1: Oh, iya, Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah Mbaknya kan agak macet. Soalnya lampu merahnya banyak banget, Mbak.
3: Oh, iya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru, Pak. Lagian, aku juga pengen lama-lama di jalannya, Pak.
1: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalan Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi saya tebak pasti hari ini Mbak lagi gak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
3: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino. Saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
1: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir, nyalakan lampu utama, dan terus jalan ke depan.
3: Jadi saya gak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
1: Gak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang gak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya, Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
1: Halo, Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak tidak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
1: Oh, itu, Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
2: Jangan ditutup
5: Pak. Bapak kan tahu sendiri kata dokter. Jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain narik sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
1: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi Fadil, tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah, lampu hijau, jalan lagi.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pendengar updatean informasi dari rri.co.id, pendengar di mana dari Kementerian Ekonomi Kreatif ini mendorong peningkatan profesionalisme fotografer melalui sertifikasi kompetensi, ini guna memperkuat daya saing tenaga kerja kreatif. Dan program ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM serta memastikan fotografer ini punya kemampuan terukur sesuai dengan standar industri, di mana Kemenkraf menilai fotografi berperan strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif, dan karya visual ini dinilai mampu membangun identitas, bisa meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat promosi produk kreatif di berbagai sektor. Bahkan pelatihan ini merupakan bagian dari program flagship aktivitas kreatif 2026, ada melibatkan pemerintah kota Tangerang Selatan. Kemenkraf ini juga pendengar menggandeng lembaga sertifikasi profesi fotografi Indonesia untuk mendukung peningkatan kompetensi fotografer junior. Peserta itu bisa mendapatkan pembekalan teori, bisa mendapatkan praktik yang mengacu pada SKKNI nomor 171 tahun 2024, di mana materi pelatihan ini mencakup tugas mandiri, evaluasi, dan juga bisa menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam aktivitas fotografi. Ya, Anda bisa cek informasinya di rri.co.id, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, siapa yang suka berkebun di rumah? Entah itu menanam cabai, tomat, bunga, atau sayuran di pot. Rasanya itu senang sekali ya. Kalau tanaman yang kita terawat itu tumbuh subur, daunnya segar, akhirnya tuh bisa dipanen gitu. Tapi pernah tidak sih tanaman sudah dirajin disiram, sudah beri pupuk, kayak malah tumbuh kurang bagus gitu ya. Bisa jadi ini salah satu penyebabnya adalah bagaimana media tanam yang kurang cocok. Nah, sebenarnya kita itu bisa membuat media tanam sendiri dari bahan-bahan organik yang mudah ditemukan di sekitar rumah. Jadi tidak harus selalu memberi media tanam yang sudah jadi. Misalnya nih ya, kita itu bisa menggunakan tanah, kompos, dan sekam padi. Tanah itu menjadi tempat tanaman tumbuh. Kompos membantu menyediakan unsur hara. Sementara sekam membantu memperbaiki sirkulasi udara dan drainase supaya air itu tidak mengenang terlalu lama. Nah, cara membuatnya itu cuma cukup sederhana. Jadi campurkan tanah, kompos yang sudah matang, sekam dengan perbandingan yang bisa disesuaikan dengan jenis tanaman. Pastikan semua bahan berisi dan tidak tercampur sampah atau bahan yang berpotensi membawa penyakit tanaman. Lalu bagaimana supaya media tanam itu tidak mudah diserang hama? Pertama, kita gunakan kompos yang sudah matang, bukan bahan organik yang masih membusuk ya. Kedua, gunakan tanah dan bahan campuran yang bersih. Ketiga, jangan menyiram tanaman secara berlebihan karena kondisi yang terlalu lembab ini bisa memicu pertumbuhan jamur, terus mengundang masalah lainnya. Yang kita perlu ingat ini pendengar, media tanam organik ini bukan berarti otomatis bebas hama ya. Bukan otomatis bebas hama 100%. Kita tetap perlu memeriksa kondisi tanaman secara rutin, membersihkan daun yang sakit, bisa menjaga kebersihan area berkebun. Nah, keuntungan lainnya yang pastinya membuat media tanam sendiri itu bisa membantu menghemat pengeluaran. Sampah organik, rumah tangga seperti sisa sayuran, daun kering, ini juga bisa diolah loh menjadi kompos asalkan dikelola dengan benar. Nah, bayangkan dari bahan sederhana yang ada di sekitar rumah, kita itu bisa mulai membangun kebun kecil yang produktif. Tidak perlu punya halaman luas karena pot di teras atau sudut rumah pun itu bisa dimanfaatkan. Jadi yang ingin mulai berkebun, coba kita siapkan tanaman, media tanam sendiri, mulai saja dari 1 atau 2 pot, rawat secara rutin, perhatikan kebutuhan air dan sinar matahari, lalu lihat nih bagaimana tanaman ini tumbuh dari hari ke hari. Karena memang berkebun itu bukan cuma soal menghasilkan sayuran atau bunga ya, tetapi ini juga belajar bagaimana kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar dengan bijak ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas.
0: Oh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Gorontalo malam ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Selamat malam pendengar, untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro Satu RRI Gorontalo. Untuk Ruang Rindu menemani Anda malam hari ini ya, di hari Selasa 13 Oktober 2026, tetap di Pro Satu RRI Gorontalo.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Masih di Ruang Rindu malam hari ini pendengar, kami menemani Anda dengan lagu-lagu nostalgia ya, di mana kami temani lagu-lagu tahun 90-an pastinya sampai nanti jam 11 malam. So, kita lanjut lagi untuk malam hari ini, ada lagu dari Hedi Yunus, Hanya Untukmu.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Tahukah Anda, salah satu manfaat menulis bagi kesehatan adalah meningkatkan sistem imun dan membantu mempercepat penyembuhan berbagai penyakit. Menuliskan emosi dan pikiran dapat melawan beberapa penyakit seperti asma, rheumatoid arthritis, gangguan tidur hingga kanker. Sebuah studi di Selandia Baru menemukan 76% orang dewasa yang menulis jurnal tentang kegiatannya sehari-hari selama 20 menit per hari, 3 hari berturut-turut sebelum menjalani biopsi, sembuh sepenuhnya pada hari ke-11. Ini menunjukkan bahwa menulis membantu pemulihan fisik lebih cepat.

Dengan kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, seperti biasa nih, ada informasi film ya, Hungry Ghost Festival rilis trailer padukan horror komedi dan tradisi Tionghoa, di mana pendengar, film komedi horror Indonesia ini memadukan unsur horror yang luar biasa gitu ya. Ada lucu-lucunya juga. Cerita berpusat pada sekelompok anak muda yang berhadapan dengan berbagai kejadian misterius setelah melanggar pantangan tersebut. Tindakan yang awalnya itu tampak sepele justru membawa mereka itu ke dalam situasi yang sulit dijelaskan secara logis. Nah, suasana mencekam pun ini menjadi bagian dari perjalanan para karakter dengan sentuhan komedi yang memberi warna tersendiri pada kisah horor ini gitu ya. Ada bisa cek informasinya pastinya di mana dong? Ya, di rri.co.id gitu ya. Terus di website rri Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Andin untukmu, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Prosata RRI Gorontalo. Kita akan sudahi ya, setelah ini masih ada lagu terakhir di Ruang di Rindu. Sebentar jam 11 malam, jazz musik menemani Anda sampai nanti tutup siaran. Tapi Prosata RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Sama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis. Negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Apa buaya disangkut-pautkan sama manusia? Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

seorang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu. Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya. Ingatlah selalu nasihat nenek tadi. Bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.

Inspirasi mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja, menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Pro 1.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Pendengar-dengar terdengarnya irama ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Dennis Pokings mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Rabu 14 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan apa kabar untuk Anda semua pendengar. Tentunya sebelumnya juga terima kasih Anda sudah mendengarkan kami di 101,8 MHz Pro 1 RI Gorontalo. Tentunya senang sekali saya Bakri Putabua kembali menyapa Anda pagi ini dalam Gorontalo pagi ini. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital atau bisa juga diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Dan peringat untuk mengawali siaran pagi ini, selanjutnya kita ikuti pengajian Al-Quran bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Husyari berikut ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, selamat pagi. Dan tentunya Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1 RRI Gorontalo. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda bersama dalam Religi Pagi. Insya Allah nanti sebentar Anda akan bersama rekan Yayan Zafar langsung dari studio RRI Net, dan juga nanti akan ada beberapa ustadz yang nanti insya Allah akan bersama-sama dalam Religi Pagi pendengar ya. Dan untuk Religi Pagi, selain bisa didengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, bisa didengarkan juga melalui Pro 4 di 95,1 MHz atau AM 1008 kHz. Melalui streaming, aplikasi RRI Digital, dan bisa juga diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Dan untuk Religi Pagi pendengar, bisa Anda saksikan atau tonton langsung juga melalui channel YouTube RRI Gorontalo ya. Sebentar juga bakal live di channel YouTube RRI Gorontalo. Dan sebelumnya, Anda muslimin dan muslimah yang tentu saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1, kami juga sampaikan jadwal sholat hari ini untuk Rabu 14 Oktober 2026. Untuk sholat subuh pada pukul 4:16, terbit pukul 5:28, duha pukul 5:55, zuhur pukul 11:37, asar pukul 14:50, maghrib pukul 17:40, sementara isya pukul 18:49 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah, insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini ya. Baik pendengar, Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sembari menantikan kebersamaan dalam Religi Pagi, dan saat ini kami juga sedang menantikan kebersamaan Ustadz ya, untuk bersama-sama dalam Religi Pagi. Terlebih dahulu kami hadirkan persembahan lagu religi berikut ini.

tiga hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 5:19 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Dan saat ini kami sedang menantikan peringat bersama dalam Radio Pagi. Tentunya kami juga sedang menantikan Ustadz untuk bisa terhubung bersama kami melalui via Zoom pagi ini peringat. Dan menantikan kebersamaan Ustadz pagi ini, kami masih akan terus hadirkan beberapa persembahan lagu religi.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi di menit ke-22 dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan masih dengan beberapa persembahan lagu religi pendengar untuk menemani suasana pagi Anda. Dan tentu kami juga saat ini masih terus menantikan kebersamaan Ustadz, ya, nanti insya Allah kebersama-sama kita dalam religi pagi.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo. Pagi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 atau 3 Jumadil Akhir. Maksud kami 3 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Religi pagi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan topik Al-Qur'an dan Tajwid. Anda nantinya bisa bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp di nomor yang sama dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Pagi hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC/MSI. Assalamualaikum Ustadz Husni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustadz mengawali religi pagi seperti biasanya mukadimahnya Ustadz Husni.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya, kami berikan kesempatan yang ingin bertanya di 0821-9664-8664. Ustadz Husni, barangkali bisa dibuka kameranya terlebih dahulu Ustadz Husni. Iya, penelpon pertama, assalamualaikum, religi pagi. Halo, assalamualaikum, religi pagi. Baik, terputus, Anda bisa coba kembali di 0821-9664-8664 atau bisa juga bergabung di WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Kembali kami berikan kesempatan di layanan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana, Pak?
2: Dari Ibu Rahmin Rajak Asmamini di Mola Mahu.
0: Ibu Rahmin Rajak di Mola Mahu. Tadwalo Ibu Rahmin.
2: Pertanyaan saya di dalam surah Yasin ayat 9 dengan bunyinya wajah ala fiha aimin hadihim sadda wa min khalfihim sadda fa alshaynahum fa hum la yubsirun. Apa artinya dan apa yang terkandung di dalam ayat itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab Ustadz Husni, tafadhal.
1: Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa alshaynahum fa hum la yubsirun. Itu jika dilihat dari sisi terjemahannya, ada dua cara melihatnya. Pertama, dari sisi terjemahannya, dan telah kami jadikan min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan, di depan mereka dan di belakang mereka itu penghalang. Ya, dan jadilah mereka para ahli tafsir dan peristiwa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung ya oleh kafir Quraisy saat awal dakwah pertama beliau di Mekah. Ya, saat itu beliau ada bersama Sayyidina Ali karramallahu wajha di rumah, dan kemudian terdengar oleh semua pasukan kafir Quraisy bahwa yang dicari-cari namanya Muhammad yang akan dibunuh itu berada di rumah itu. Tapi pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kemuliaan Rasulullah dan mujizatnya. Rasulullah keluar dari rumah itu, saat rumah itu dikepung, tapi satupun dari mereka itu tidak ada yang melihat Nabi keluar. Nanti setelah Rasulullah keluar, baru kemudian mereka tersadarkan diri bahwa ternyata Muhammad atau ternyata Rasul Muhammad telah keluar dan kita tidak merasakan sama sekali. Di Gorontalo atau di mana saja kadang itu dijadikan sebagai doa atau wirid ketika kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan manusia. Ya, nah, jin atau syaitan, karena permintaan kita kepada Allah melalui keberkahan Al-Qur'an. Termasuk anak-anak yang tidak bawa helm, yang tidak ada SIM, tidak ada STNK, kalau lewat di polisi kadang orang bacain, ya. Tapi ternyata kelihatan juga sama polisinya, ya. Karena kita ayat ini membela orang yang melakukan kebaikan, bukan akan membela melakukan dan penindasan. Ya, sekira terjemahan dan tafsirnya seperti ini.
0: Baik, kembali kami berikan kesempatan di 0821-9664-8664. Assalamualaikum, religi pagi. Iya, sayang sekali terputus. Saya ke WhatsApp dulu, Ustadz. Dari Ibu Rukia di Kota Gorontalo, apa keistimewaan dari membaca Syaidul Istighfar? Mohon pencerahannya. Tafadhal, Ustadz. Iya, Ustadz Husni.
1: Itu. Halo.
0: Iya, Ustadz. Bisa dilanjutkan,
1: halo,
0: Ustadz? Iya. Silakan dilanjutkan, Ustadz.
1: Halo. Iya.
0: Baik.
1: Tulis istighfar itu. Halo.
0: Iya, Ustadz. Halo. Silakan dilanjutkan, Ustadz.
1: Halo. Bisa didengar, Nak?
0: Bisa didengar, Ustadz Husni. Silakan dilanjutkan.
1: Ya, kalimat Syaidul Istighfar itu adalah kalimat yang panjang yang isinya adalah istighfar. Ya, dia berbeda dengan istighfar kalimat biasa, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak. Tapi ini kalimat jambi dan seterusnya, lebih akhir kita baca daripada hanya membaca bersama. Sayyidul Sayyid itu adalah induk, kemudian istighfar itu adalah pengampunan. Jadi ketika di level, maka kalimat ini lebih afdal, lebih mulia dan lebih dekat, ya, dijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, istighfar kita. Karena kalimat ini menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia dan kemuliaan Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang bisa mengampuni dosa semua hambanya yang beristighfar dan bertobat kepadanya. Lanjut.
0: Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Assalamualaikum, religi pagi. Sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali di 0821-9664-8664. Topik kita di hari ini Al-Quran dan Tajwid. Assalamualaikum, religi pagi. Halo, assalamualaikum, religi pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana, Pak?
3: Begini, Pak Ustadz, pertanyaan saya, Pak Ustadz. Ada orang yang lalu di Ibu Nani, tanya kamar dia idigam. Ini pertanyaan saya, Pak Ustaz, kalau mau baca Quran bagaimana pas izhar? Izhar, Pak Ustaz, bagaimana itu pengertian atau pas, Pak Ustaz? Bagi pertanyaan saya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Husni, pertanyaan tadi dari Bang Oni di Baguyaman.
1: Ya, izhar itu bimakna ma'nahul bayan, al-bayan. Izhar itu artinya jelas, nampak, namanya al-bayan. Dalam hukum tajwid didefinisikan sebagai ya hukum nun mati dan tanwin. Dimasukkan dia pada bab hukum nun mati dan tanwin. Jika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf izhar yang 6, maka nunnya atau tanwinnya dibaca jelas. Ya, dibaca jelas. Tidak didengungkan, tidak dimatkan, ya, tidak ada mat. Baik mat tobi'i atau mat yang lain, tidak. Tapi diperjelas huruf nunnya yang sukun atau tanwinnya. Ya, bila bertemu dengan huruf yang 6. Ada alif, ain, ghain, ha atau alif ain ghain ha 3. Contohnya misalnya man amana, ya, man amana billah, ya, nun mati ketemu dengan alif maka dibaca izhar, nunnya sukun, ya, tidak digendungkan tapi diperjelas bacaannya. Tidak boleh man, tidak boleh dengung, Ya, yang benar adalah man amana, tidak boleh lama. Begitu juga ketemu dengan ain, ketemu dengan ghain, ketemu dengan ha, ya, ketemu dengan kha, ya, ketemu dengan apa namanya? Aha, hadada. Seperti itu yang dimaksud dengan idhar, yaitu memperjelas nun mati atau tanwin ketemu dengan 6 huruf idhar. Lanjut.
0: Pertanyaan berikutnya Ustadz dari WhatsApp ini masih ada kaitannya dengan hukum tajwid. Dari Ibu Nani di Kecamatan Tolanguhula. Ustadz, kolkolah ada 2 macam, kolkolah subra dan kolkolah sugra. Mohon pencerahannya bagaimana penerapannya dalam bacaan Al-Quran Ustadz. Tafadhal Ustadz.
1: Kolkolah sugra itu kolkolah kecil, dia berada di tengah kata. Kalau dia qalqala kubra, itu biasanya didefinisikan huruf qalqala yang berada di akhir kata. Penerapannya misalnya, kalau dia qalqala sughra, subhanalladzi asra bi'abdihi, ba itu bi'abdihi, bi'abdihi itu ba itu sukun, dan ba itu qalqala, ba jim dal ta qaf. Jadi cara bacanya tidak bisa dipantulkan kecuali dengan dengan cara hanya memantulkan, sekedar memantulkan subhanalladzi asra bi'abdihi, itu namanya sughra karena dia berada di tengah bi'abdihi, ada ain, ada ba, ada dal, berarti ba-nya di tengah bi'abdihi lailam. Beda dengan kubra, dia di akhir. Ya, dia di akhir. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kata wa tab itu di ra'sul ayah. Dan dia akhir hurufnya adalah ba ditambah dengan tasdid. Maka pantulannya itu lebih. Ya, pantulannya itu lebih. Ya, wa tab. Kalau dia atau yang kedua, dia tidak di ra'sul ayah, di akhir ayat tidak, tapi di tengah kata ketika waqaf. Ya, ketika waqaf. Misalnya qul huwallahu ahad. Ya, Allah lam yalid wa lam yulad. Ya, kalau kita waqafnya di situ, maka boleh. Itu namanya qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Lanjut.
0: Kami ingatkan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan WhatsApp, jangan lupa tuliskan nama dan juga alamat Anda. Kami berikan kesempatan kembali yang ingin bergabung di layanan telepon. Assalamualaikum, religi pagi.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Anies.
4: Ya, Bu.
0: Tuduh lo, Pak Anies.
4: Yo, bosan kata si Pak Ustaz. Sementara mengaji, tiba-tiba kontut. Apakah bacaannya diteruskan? Bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustadz.
1: Kontut itu dia adalah sesuatu yang membatalkan wudu, tapi tidak membatalkan bacaan. Ya, dalam fikih disebut salah satu yang membatalkan wudu adalah khuruju syai'i minas sabilaini, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Dua jalan yang dimaksud adalah kubul dan dubur. Ya, kubul dan dubur. Jika keluar sesuatu, baik itu kencing, ya, baik itu kencing maupun kentut atau cairan yang lain, maka batal, ya, maka batal wudunya. Tapi tidak membatalkan pahala bacaan Al-Qur'an. Jika kita kentut, tiba-tiba kentut dan kemudian kita sementara baca Al-Qur'an, maka yang batal hanya wudunya, tapi tidak batal Qurannya. Artinya meneruskan Al-Qur'an di saat kita di saat kita sudah berhadas, ya sudah kentut, ya, maka itu tidak masalah, tidak berdosa, hanya sedikit tidak beradab, karena membaca Al-Qur'an itu disyaratkan adanya bersih daripada semua kotoran dan najis, ya, disunnahkan seperti itu. Ketika kita tidak bersih dari kotoran, maka sebenarnya tidak membatalkan Qur'annya, hanya memang sedikit tidak beradab, ya sedikit tidak beradab karena menempatkan ya posisi Al-Quran yang suci dan bersih bukan di kondisi saat kita bersih. Seharusnya al-amalu salifi fi halatis salihah, amalan yang baik suci itu berada di tempat yang suci atau di kondisi yang suci. Oleh para ulama dikecualikannya, ada yang mengecualikan kecuali misalnya di kondisi kita memang disibukkan oleh Al-Quran. Ya, hafidh Quran itu, ya hafidh Quran itu di kondisi saat kita disibukkan Al-Quran, maka membaca Al-Quran sekalipun tidak dalam posisi wudu itu dibenarkan. Tapi hanya khusus mereka yang memiliki kesibukan dengan Quran. Tapi kalau kita sibuknya Quran kita hanya satu minggu satu kali, maka afdol ya kita membaca Al-Quran sambil kita memastikan bahwa kita sudah berwudu. Lanjut.
0: Baik, kami masih akan meneruskan religi pagi di hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya, tapi kita break sejenak dulu. Tetaplah bersama kami.
5: Ingin menjadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan. Sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسبت رهين. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Religi Pagi hari ini dengan topik Al-Quran dan Tajwid, masih bersama dengan Ustadz Husni. Ya, kembali kami berikan kesempatan di layanan telepon untuk Anda yang ingin bertanya, 0821-9664-8664. Assalamualaikum Religi Pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana Pak?
2: Dari Om Iwin di Bualemo.
1: Om Iwin di Bualemo, bisa agak sedikit dibesarkan suaranya Om Iwin?
2: Dengan Om Iwin di Bualemo.
1: Baik, silakan Om Iwin.
2: Langsung pada pertanyaan Pak, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kalimat dalam hadis Rasulullah, wala taqrubihi wala taqrubihi wala taqtarbihi, dan jangan pula keterlaluan dalam mengerjakan Al-Quran, jangan kalian makan dengan bersumpur Al-Quran, dan jangan pula memperkaya diri dengan Al-Quran. Mohon Pak jelaskan dari pengertian kalimat ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustadz Husni, pertanyaan tadi dari Om Iwin di Bualemo.
3: Saya tidak temukan hadisnya ya, yang bunyinya seperti tadi. Saya belum dapat, mungkin Om Iwin dapat hadisnya. Tapi yang jelas maknanya bahwa kalau terjemahan tadi agak pusing saya dengarnya, apa itu ya? Jangan apa tadi, terputus di sini.
1: Iya.
3: Ya, nanti di jangan sampai terjemahannya saya dengar antara terjemahan dengan kalimatnya tidak sesuai. Ya, bahasa Arabnya tidak sesuai dengan terjemahannya sehingga saya tidak bisa jawab. Ya, diulang lagi kalimatnya biar benar terjemahannya. Jangan sampai saya terjemah. Saya jelaskan sementara terjemahannya salah. Oke, nanti diulang lagi bacaannya dan terjemahannya.
1: Baik, Ustaz.
3: Lanjut.
1: Masih di layanan telepon 0821-9664-8664. Assalamualaikum, Religi Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, di Neneli Afni di Buladu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ini cuma pertanyaan titipan, Pak Ustaz. Ini mudah-mudahan yang sedang monitor ini yang bertanya. Itu mengenai Alif Lam Kamaria dan Alif Lam Samsia, Pak Ustaz, dengan Alif Lam Tamakut itu, kata itu sama pengertiannya. Itu saja pertanyaannya, insya Allah lagi monitor ini orangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Husni.
3: Alif Lam Qamaria dan Alif Lam Syamsia itu bedanya, kalau dia Alif Lam Qamaria, Alif Lam yang ada dalam satu kata dalam bacaan Arab, lebih khusus bacaan Al-Quran, yang dia terbaca, ketika dibaca, terbaca. Ya, misalnya, Alhamdulillah, kata Al itu, dia terbaca, terdengar bacaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alami. Ya, berarti, ya, itu namanya Alif Lam Qamaria. Ya, karena ada huruf Qamaria di situ. Kemudian yang kedua, kalau Alif Lam Syamsia, itu Alif Lamnya tidak terbaca. Karena sesudah Alif Lam Syamsia, misalnya kita baca Wadduha, tulisannya Wa Alif dengan Lam. Nah, Alif Lam, baru sesudah Alif Lam itu Do. Tapi Alif Lamnya tidak dibaca, tidak bisa dibaca Wadduha. Bukan wal duha, tapi wad duha, langsung di dot. Karena dot itu syamsia. Ya, karena ada syamsia, huruf syamsia, maka alif lamnya tidak terbaca. Wad duha wal layli idha saja. Begitu. Atau was syamsi wad duhaha. Itu tulisannya wa alif lam. Kemudian syamsi. Wal, tidak boleh baca wal syamsi. Harus dilebur ke shin. Wasyamsi waduhaha. Ketika dilebur ke shin, maka alif lamnya tidak terbaca. Itu disebut dengan syamsia. Berbeda kalau tadi qamaria, alif lamnya terbaca. Karena sesudah alif lam ada huruf qamaria. Seperti alhamdu. Misalnya alhaku, alha, alhakumut, bukan alhaku, al, apa lagi ya? Al, ya seperti itu. Ada huruf kamaria dan huruf syamsia. Cukup saya kira.
1: Baik, kembali di layanan telepon 0821-9664-8664. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Penelpon berikutnya, assalamualaikum, religi pagi. Halo, assalamualaikum. Religi pagi. Assalamualaikum, religi pagi. Baik, terputus. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Fulan yang sudah bergabung di layanan WhatsApp. Bagaimana cara mengetahui huruf ro yang dibaca targik dan dibaca tafhim? Dan bagaimana cara membacanya, Ustadz?
3: Huruf ro itu ada yang tafhim, ada yang targik. Tafhim itu dibaca tebal, targik dibaca tipis. Ya, bagaimana cara baca tafhim dan baca targik? Jika huruf ro itu, ya, dibaca tafhim ketika dia didahului dengan huruf sebelumnya yang berbaris fathah atau berbaris dhamma, maka ro-nya, lidah kita ketika membaca itu diangkat ke atas. Jika didahului ro sukun, ya, kalau ro sukun ini, ya, hukum ro sukun itu dia bisa tafhim targik. Jika didahului oleh huruf yang berbaris dhamma atau berbaris fathah, maka dia tafhim. Misalnya kita baca huruf ro sukun yang didahului oleh dhamma atau fathah. Misalnya kita baca warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allahumma arhamna, ro sukun. Tapi ditebalkan dia karena Allahumma ada mim yang, ya, ada mim yang mendahului, ada mim yang berbaris fathah yang mendahului ro sukun, maka bacaannya adalah tafkhim. Atau ro sukun didahului oleh huruf yang berbaris dhamma, ya, di huruf yang berbaris dhamma itu juga sama dibaca tafkhim. Kalau ada ro sukun didahului dengan huruf yang berbaris kasrah, maka dia bacaannya tarkik. Misalnya apa namanya, contohnya misalnya fir, ya, fir'aun misalnya, min ali fir'auna, ro itu di fir itu sukun. Huruf yang mendahului fa, fa-nya berbaris kasrah, min ali fir, ya, bacanya fir, jangan angkat lidah, fir, tidak, itu tafhim. Kalau dia fir, itu namanya tarkik, didahului oleh huruf yang berbaris kasrah saja, ya, berbaris kasrah. Itu kalau pada ro sukun. Ya, aslinya adalah jika ro berbaris fathah, ya, jika ro berbaris fathah bukan sukun, maka hukumnya adalah tafhim, tebal. Yang kedua, jika huruf ro berbaris, ini yang berbaris tadi yang sukun, jika ro berbaris dhamma, maka hukumnya juga adalah tafhim, astaghfirullah. Jadi lidahnya jangan ditahan tapi diangkat, firullah, bukan fir, ya, dan begitu. Dan jika huruf dia ro berbaris kasra, maka itu dibaca tarkik, ya, dibaca tarkik. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril itu, min syarri, kata syarri itu berbaris kasrah, maka bukan min syarr tapi min syarr, syarr itu dibaca tarkik, min syarril waswasil khannas. Lanjut.
1: Baik, Ustadz, sayang sekali kita sudah di penghujung waktu untuk religi pagi di hari ini. Menutup religi pagi seperti biasanya, mohon kembali untuk didoakan Ustadz Husni. Tafadhal.
3: Baik, terima kasih. Terima kasih pada semua yang telah mendengarkan dan menyaksikan di rumah dan semua keluarga besar RRI Gorontalo, Basnas Provinsi Gorontalo dan semua kita, insya Allah berkah dalam Al-Quran, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa huda wa rahma. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin. Akhirul kalam walillahi al-izzatu li rasulihi wal mu'minin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Sampaikan bahwa ada apresiasi yang disampaikan oleh asesor bahwa dibandingkan dengan kota-kota besar, ternyata Pemkot Gorontalo tidak kalah.
2: Kami menyalurkan pada beberapa orang termasuk penanganan stunting yang menjadi program yang masih saat ini masih menjadi polemik di setiap daerah.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi, selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama, hasil penilaian asesor Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan Provinsi Gorontalo mampu bersaing dengan kota-kota besar di Indonesia dan berhak mendapatkan sertifikat akreditasi nasional.
1: Laboratorium Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan BPMJB Provinsi Gorontalo segera memasuki tahap penerbitan sertifikat akreditasi nasional. Hasil penilaian asesor Komite Akreditasi Nasional, KAN, menjadi langkah penting bagi pengakuan mutu layanan pengujian laboratorium tersebut. Kepala UPT BPMJB Provinsi Gorontalo, Rahmatia Ali, menyampaikan, proses akreditasi yang dinantikan selama beberapa tahun kini menunjukkan perkembangan positif. Dalam proses penilaian, tim asesor memberikan apresiasi terhadap kesiapan dan kualitas laboratorium Balai Pengujian Material dan Jalan Provinsi Gorontalo. Penilaian tersebut menjadi dorongan bagi pengelola untuk terus menjaga standar pelayanan dan pengujian. Rahmatia mengatakan, asesor menilai kemampuan laboratorium BPMJB mampu bersaing dengan fasilitas sejenis di kota-kota besar.
2: Disampaikan bahwa ada apresiasi yang disampaikan oleh asesor bahwa dibandingkan dengan kota-kota besar, ternyata Gorontalo tidak kalah ya. Kalau akreditasinya sudah terwujud, maka kita pasti akan ketambahan personil ya. Karena sebuah kualitas hasil pengujian itu akan membutuhkan tim mulai dari perpaket. Jadi kalau pekerjaan itu bukan lagi sama ini kan masih disain dan kita hanya sebagai pembantu. Tapi kita sudah akan jadi rujukan, ya. Rujukan disampaikan juga bahwa kita akan mengusulkan beberapa untuk mengikuti pelatihan ke UI dan ITB yang hanya di UI dan ITB untuk mendapatkan sertifikat internasional sehingga bisa dilakukan pengujian dan rekomendasi secara nasional.
1: Apresiasi itu menjadi salah satu perkembangan penting dalam proses menuju akreditasi. Status tersebut juga diharapkan memperkuat kepercayaan terhadap hasil pengujian material jalan dan bangunan. Ia menjelaskan, apabila akreditasi diterbitkan, Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan berpotensi menjadi satu-satunya laboratorium di Provinsi Gorontalo yang memiliki akreditasi resmi dari Komite Akreditasi Nasional. Taufik Usman melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Peningkatan mutu pendidikan terus didorong melalui kolaborasi antar sekolah, termasuk bagi 3 SMK di Gorontalo yang masih meraih. Termasuk bagi 3 SMK di Gorontalo yang meraih BOS kinerja berdasarkan rapor pendidikan terbaik. Berikut laporan Raihan Datau.
3: 3 sekolah menengah kejuruan atau SMK di Gorontalo meraih bantuan operasional satuan pendidikan atau BOS kinerja berdasarkan capaian terbaik dalam rapor pendidikan. Capaian ini menjadi dorongan bagi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Kolaborasi antar sekolah dilakukan untuk memperkuat kompetensi guru dan meningkatkan mutu pendidikan. Kepala SMK PPN Gorontalo Jamaluddin Hamid mengatakan, penguatan kapasitas guru menjadi salah satu fokus utama dalam kegiatan tersebut. Guru didorong untuk memahami penjaminan mutu internal serta perencanaan pendidikan berbasis data. Selain itu, peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan pembelajaran digital juga menjadi perhatian.
4: Jadi ini kan kolaborasi 3 sekolah ya, gugus 3 untuk SMK Kabupaten Gorontalo, karena 3 sekolah inilah yang mendapatkan BOS kinerja terbaik berdasarkan rapor pendidikan. Yang kita harapkan setelah ini adalah guru-gurunya lebih paham tentang penjaminan mutu internal, perencanaan berbasis data, dan juga pemahaman terhadap numerasi dan literasi serta pembelajaran digital. Jadi kita 4 kali bertemu 3 sekolah ini dalam rangka tentu peningkatan mutu pendidikan.
3: Jamaluddin menjelaskan kolaborasi 3 sekolah tersebut dilaksanakan melalui 4 kali pertemuan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu guru mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan peserta didik. Melalui upaya tersebut, capaian BOS kinerja diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.
0: Pendengar stasiun meteorologi, Gorontalo mencatat kualitas udara di Gorontalo masuk kategori tidak sehat. Kondisi ini disebabkan kiriman asap karhutla di wilayah Papua, Kalimantan, dan di dalam daerah. Laporan Andi Sanga.
5: Kualitas udara hampir di seluruh wilayah Gorontalo pada 13 Oktober 2026 masuk dalam kategori tidak sehat. BMKG mencatat partikel debu halus atau PM2,5 yang tersuspensi di udara mencapai 80 hingga 120 mikrogram per meter kubik. Angka ini jauh di atas batas normal, yakni 0, hingga 15,5 mikrogram per meter kubik yang dikategorikan sebagai kualitas udara baik. Perakirawan Stasiun Meteorologi Gorontalo, Arimi Pratiwigani mengatakan, memburuknya kualitas udara di Gorontalo dipengaruhi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Papua dan Kalimantan dalam beberapa pekan terakhir. Angin yang cukup kencang membawa asap karhutla dari dua wilayah tersebut hingga ke Gorontalo. Selain kiriman asap dari luar daerah, karhutla yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Gorontalo belakangan ini juga turut mempengaruhi kondisi kualitas udara.
6: Kita melihat dari data citra satelit yang terupdate untuk wilayah Gorontalo sendiri, sebaran asap yang terpantau di jam 11 siang kiriman dari wilayah Papua. Karena posisi gerakan anginnya memang lebih dominan dari timur hingga tenggara, maka akibat dari kecepatan angin tersebut membawa asap dari wilayah Papua itu bisa sampai ke wilayah Gorontalo. Kandungan PM25-nya 80 sampai 120 mikrogram per meter kubik. Normalnya itu sebenarnya rekomendasi kesehatan untuk PM25 itu biasanya di antara 0 sampai 15,5. Jadi 15,5 itu kondisi kualitas udaranya baik. Karena saat ini kita berada di nilai dari 80 ya, 80 sampai 120 itu dikategorikan sudah tidak sehat.
5: Memburuknya kualitas udara di Gorontalo perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya agar tidak menimbulkan masalah kesehatan. Masyarakat juga perlu membatasi aktivitas serta menggunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar rumah. Dengan langkah bersama antara pemerintah dan masyarakat, risiko gangguan kesehatan akibat memburuknya kualitas udara di Gorontalo dapat diminimalkan.
0: Pendengar, musim kemarau berkepanjangan yang terjadi di Provinsi Gorontalo, khususnya Gorontalo Utara, berdampak terhadap keberadaan kualitas udara di daerah. Khusus kualitas udara di Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh OPD terkait, sudah pada tahap mengkhawatirkan. Untuk itu pendengar, diharapkan kepada seluruh warga Gorontalo Utara apabila ingin beraktivitas agar tetap menggunakan masker. Dengan menggunakan masker tersebut akan menjauhkan warga dari berbagai penyakit yang menyerang. Guna mengetahui seperti apa kualitas udara yang ada di Gorontalo Utara, berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Gorontalo Utara, Tamrin Muno Arfa.
7: Pak Kadis, terkait dengan kualitas udara saat ini di Provinsi Gorontalo, khususnya Gorontalo Utara, memasuki ini kan musim kemarau. Ini bagaimana Pak Kadis? Silakan ya, Pak.
8: Terima kasih Pak. Sebagai informasi untuk kita semua bahwa hasil pengukuran dari Dinas Kesehatan bahwa kualitas udara saat ini memang sudah sangat mengkhawatirkan. Secara garis besarnya bahwa standar maksimal itu kan 500 IQ-nya.
7: Ya.
8: Untuk posisi Gorontalo Utara itu pada angka 111. Jadi sudah cukup mengkhawatirkan dengan kondisi kualitas udara yang saat ini akibat dari musim kemarau juga dari kebakaran-kebakaran hutan yang ada di mana-mana, termasuk di Gorontalo Utara.
7: Ya, Pak Kadis, untuk pengukuran tingkat kualitas udara ini DLH mungkin ada kerjasama atau lintas sektor dengan OPD lainnya atau bagaimana ini Pak?
8: Kami masih mengacu pada kualitas pengukuran yang dilaksanakan oleh provinsi, karena memang untuk alat pengukurannya kami belum memiliki untuk itu. Sehingga tentunya ini menjadi potret kita secara keseluruhan yang ada di Gorontalo Utara, yang dihasilkan oleh Provinsi Gorontalo. Sehingga kalau saya lihat di angka Gorontalo Utara pada posisi 111 kualitas udaranya. Sehingga harapan saya kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Gorontalo Utara, ini karena sudah cukup mengkhawatirkan, tentunya harapan kita himbauan untuk menggunakan masker. Dan itu juga merupakan himbauan dari pemerintah provinsi.
7: Sebagai pemerintah daerah, kira-kira apa yang perlu disampaikan kepada warga selain untuk menggunakan masker dan lain sebagainya?
8: harapan kami selaku pemerintah Gorontalo Utara, khususnya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, tentunya kita perlu menghindari atau paling tidak menghimbau kepada warga untuk tidak melakukan pembakaran-pembakaran hutan. Memang saya lihat ini secara sistematis, apakah disengaja atau tidak, tapi yang jelas ini tidak akan muncul dengan sendirinya kalau memang tidak ada pemicu atau mungkin ada yang membakar. Karena itu saya berharap pada warga, masyarakat, keluarga untuk tidak melakukan pembakaran-pembakaran hutan ataupun lahan ataupun kebun yang sudah dibersihkan lalu kemudian dibakar. Itu harapan kami.
7: Baik, terima kasih Pak Tamrin atas waktunya ini Pak. Assalamualaikum.
8: Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Produk industri kecil menengah IKM dan usaha mikro kecil menengah memiliki kualitas baik dan mampu bersaing hingga ke level nasional bahkan internasional.
2: Produk industri kecil dan menengah IKM dan usaha mikro kecil menengah UMKM di Provinsi Gorontalo memiliki kualitas yang baik dan berpotensi untuk naik kelas. Pengakuan ini diutarakan anggota Solidaritas Perempuan Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni saat mendampingi istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda Putri Gibran Raka Buming Raka di lokasi pameran IKM dan UMKM di GPCC Kota Gorontalo kemarin. Luluk Magnuniah Muhammad Sarmuji menyampaikan potensi IKM Gorontalo sangat potensial sehingga harus dikembangkan melalui peningkatan kualitas produk, pengemasan, inovasi, serta pengelolaan usaha yang lebih profesional. Menurutnya, produk lokal Gorontalo memiliki peluang untuk bersaing di pasar yang lebih luas apabila didukung dengan standar kualitas yang konsisten, identitas produk yang kuat, dan strategi pemasaran yang tepat.
3: UMKM ini luar biasa ya, banyak sekali keterampilan masyarakat yang bisa menaikkan level UMKM di Gorontalo. Nah, saya harap dinas terkait membantu, mensupport agar beliau UMKM di Gorontalo lebih itu lagi, lebih meningkat lagi. Memang di sini banyak sekali bina-bina mereka. Mereka juga aktif melakukan pelatihan-pelatihan, memberikan dukungan ya, baik itu dari keterampilan, pelayanan, memberikan tentang pemasaran, gitu ya Bu, tentang pengolahan produk, packaging dan sebagainya. Nah, saya sih berharap ke depan Kemenperin akan lebih menggiatkan lagi giat-giat perindustrian, tunjukkan perindustrian di Gorontalo.
2: Sementara itu Rustini Mutarjo Muhaimin Iskandar mengungkapkan pengelolaan aspek penting yang perlu diperhatikan termasuk dalam hal manajemen usaha, pemenuhan legalitas, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pemasaran. Upaya tersebut diharapkan akan membantu pelaku IKM dan UMKM meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang.
3: Harus bersaing ya, antar Dekranas kan semua ada dalam pembinaan Dekranas. Tapi semua ibu-ibu Dekranas ini, mereka berupaya untuk bagaimana terus meningkatkan produk-produknya. Nah, salah satu keinginan kami Seruni ke sini, sebenarnya juga akan memberikan support, memberikan dukungan kepada masyarakat Gorontalo.
2: Selain itu, pendampingan dan dukungan dari pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan agar pelaku IKM dan UMKM mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Melalui penguatan kualitas produk dan pengelolaan usaha, IKM dan UMKM Gorontalo diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, membuka peluang kerja, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Bobby Riawan melaporkan.
1: Pendengar, memasuki akhir tahun 2026 ini, Basnas Kabupaten Gorontalo Utara Basnas Kabupaten Gorontalo terus merampungkan berbagai program yang dilaksanakan. 5 program prioritas bidang kemanusiaan yang diperuntukkan bagi masyarakat di daerah ini terus dimaksimalkan. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo senantiasa berupaya menyelesaikan berbagai program yang dilaksanakan tahun 2026 ini. Terdapat 5 program prioritas di bidang kemanusiaan, antaranya Rumah Mahayani, kemudian Jamban Keluarga, penyaluran bantuan sembako yang terus dimaksimalkan. Sukri Moonti, Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo, mengemukakan untuk bidang kesehatan pihaknya juga telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang berkaitan dengan penanganan stunting. Menurutnya, stunting saat ini masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Selain itu, pelaku usaha kecil yang tergabung dalam UMKM juga tetap mendapatkan perhatian dari Basnas Kabupaten Gorontalo. Khusus tahun 2026 ini, sebanyak 80 UMKM yang telah diberikan modal untuk mengembangkan usahanya.
5: Kami menyalurkan pada beberapa orang termasuk penanganan stunting yang menjadi program yang masih saat ini masih menjadi polemik di setiap daerah. Kemudian juga program selain kesehatan, pendidikan, juga ekonomi produktif. Kami di Basnas tahun 2026 ini sudah 80 UMKM yang kami sudah berikan modal, dan insya Allah sudah 50 pengrajin usaha yang dalam proses untuk pengadaan bahan-bahan mereka yang sangat membutuhkan.
4: Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo menambahkan pihaknya juga melaksanakan program pendampingan UMKM berupa bantuan peralatan masak untuk penggorengan keripik kepada pelaku usaha. Diharapkan pelaksanaan program yang telah ditargetkan di tahun 2026 ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah pusat maupun daerah.
1: Pendengar, pelayanan KUA Kecamatan Limboto dipertanyakan. Warga mengeluhkan kantor tidak ada pelayanan pada hari Jumat. Laporan Budi Akanto.
2: Masyarakat mempertanyakan pelayanan di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang disebut tidak memberikan pelayanan secara langsung pada hari Jumat. Nurdin, warga Limboto, menyampaikan keluhan tersebut dalam acara Halo RRI kemarin. Menurut Nurdin, saat pihak keluarganya mendatangi kantor KUA Kecamatan Limboto pada hari Jumat, mereka tidak mendapatkan pelayanan karena penerapan kebijakan work from home atau WFH.
6: Saya ini cuma mau tanya Pak, terkait ada saya keponakan ini ada urus nikah. Nah, kebetulan dia ini kerja di Pohuwato. Jadi waktunya itu cuma hari Jumat Sabtu dia ada di kota. Saat dia mendatangi kantor KUA Kecamatan Limboto pas hari Jumat, ternyata ini WFA. Ya. Nah, bagaimana ini kira-kira? Apakah memang tidak ada pelayanan kalau hari Jumat begitu Pak? Nah. Baru kasihan kalau yang seperti ini, sampai keponakan ini bagaimana kira-kira Pak?
2: Sementara itu Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Irfan Ismail, saat dikonfirmasi RRI membenarkan bahwa setiap hari Jumat jajaran Kementerian Agama termasuk KUA menerapkan kebijakan WFH sesuai dengan surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia. Irfan menjelaskan, karena pelayanan di KUA bersifat administratif, masyarakat disarankan untuk tidak melakukan pendaftaran pencatatan nikah pada hari Jumat.
7: Pendaftaran kalau bisa sarannya kita jangan di hari Jumat, karena memang karena itu adalah layanan administrasi. Maka kalau administrasi kan, kalau misalnya Pak, untuk pendaftaran itu kita harus memeriksa berkasnya, kemudian harus dengan misalnya yang mendaftarkan itu, berarti kan kita harus face to face dengan yang bersangkutan, kemudian berkasnya harus kita verifikasi. Makanya sebaiknya, saran kami, sebaiknya jangan di hari Jumat.
2: Ia juga menegaskan meskipun setiap hari Jumat berlaku WFH, tetapi secara umum pelayanan di KUA seluruh kecamatan di Kabupaten Gorontalo tetap berjalan optimal.
1: Pendengar, keterbatasan peluang kerja dan tekanan ekonomi mendorong masyarakat mencari alternatif penghasilan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Berbagai jenis usaha kini dijalankan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, menjalankan usaha tidak cukup hanya dengan menghadirkan produk yang dibutuhkan pasar, di mana pelaku UMKM juga perlu memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mempertahankan usahanya. Konsultan wirausaha UMKM, Ferdianto Abbas, menilai perkembangan usaha masyarakat perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha.
8: Memang untuk saat ini memang banyak sekali produk yang diproduksi baik oleh perusahaan besar maupun oleh UMKM. Ini menunjukkan bahwa antusias terhadap produktivitas itu semakin tinggi. Di sisi lain ini sebagai bagi tanggapan bagi masyarakat, sebagai minimnya peluang kerja dan juga sebagai solusi tekanan ekonomi yang mereka rasakan saat ini.
1: Ferdianto menekankan pentingnya peningkatan keterampilan, pola pikir wirausaha, dan kemampuan membangun relasi agar pelaku UMKM dapat bertahan menghadapi persaingan. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu terus dikembangkan meskipun pelaku usaha menghadapi perubahan dalam perjalanan bisnisnya. Dengan demikian, UMKM diharapkan dapat menjadi salah satu penopang kemandirian ekonomi masyarakat. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
2: Info cuaca.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, yang akan disampaikan oleh perakirawan Riri Ardia Febriani.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Rabu 14 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan udara kabur hingga hujan ringan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
2: Demikian info cuaca.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi, tetap semangat untuk Anda semua pendengar, dan terima kasih Anda masih mendengarkan kami di 101,8 MHz Pro 1 RRI Gorontalo. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 6:34 waktu Indonesia Tengah. Masih dalam Gorontalo pagi ini berdengar bersama saya Bakri Putabuga, dan sudah ada satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda pagi ini. Dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang terjadi beberapa pekan terakhir ini tentu membuat Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail turun tangan, di mana Gusnar mengumpulkan satuan tugas atau satgas dan pihak depo Pertamina pada Selasa 13 kemarin, pendengar. Ini sempat menjelaskan bahwa kapal pengangkut BBM ke Gorontalo telah tiba di dermaga sejak pada Senin siang, dan BBM telah dan akan terus didistribusikan secara merata ke semua SPBU. Nah, Gubernur Gusnar Ismail juga meminta agar distribusi BBM dapat berjalan baik tanpa dimanfaatkan oknum tertentu untuk memperkeruh antrian, di mana Gubernur juga meminta setiap upaya penimbunan BBM dengan membeli dalam jumlah banyak ditindak oleh aparat terkait. Jadi pemerintah memastikan pasokan dan stok BBM lancar dan tersedia hingga akhir tahun, di mana masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan pembelian dalam jumlah banyak, apalagi hingga melakukan penimbunan BBM.

lo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini? Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.

Peringer persatu dimanapun Anda berada, tahukah Anda peringer bahwa Provinsi Gorontalo mendapatkan tambahan 17 aparatur sipil negara atau ASN melalui mutasi ASN terhadap dua Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Dan para ASN ini akan ditempatkan di unit pelaksana teknis atau UPT serta kantor Kemenhaj, kabupaten dan kota di lingkungan Provinsi Gorontalo. Tentunya pendengar Ajis juga menambahkan, seluruh formasi yang diperoleh Gorontalo ini dalam mutasi tahap 2 merupakan formasi pelaksana, dan penambahan ASN tersebut ini diharapkan juga dapat meningkatkan jumlah pegawai sekaligus kualitas pelayanan kepada jamaah haji dan umrah.

masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami. Dan informasi kali ini pendengar datangnya dari dunia olahraga. Tahukah Anda pendengar bahwa sebanyak 103 atlet Indonesia tiba di Jepang untuk mengikuti ASEAN Para Games 2026. Di mana rombongan kontingen merah putih tersebut ini tiba di Bandara Chubu Nagoya pada Selasa 13 Oktober 2026 pada waktu setempat. Dan tentunya pendengar, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo juga menyambut langsung kedatangan para duta olahraga bangsa di bandara. Dan koordinator fungsi penerangan sosial budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al-Aula, juga memimpin prosesi penyambutan kontingen di terminal kedatangan, di mana kontingen merah putih juga segera mematangkan persiapan taktik menjelang jadwal pembukaan kejuaraan multi cabang terbesar di Asia tersebut. Tentunya pendengar, Al-Aula juga berharap seluruh patriot olahraga ini sanggup menorehkan prestasi gemilang demi mengharumkan martabat bangsa di pentas dunia. Dan ajang multi cabang edisi kelima tersebut ini dijadwalkan bergulir resmi mulai tanggal 18 hingga 24 Oktober 2026 datang. Dan pendengar, atlet cabang olahraga para judo Roma Siska menyuarakan nada optimisme tinggi menjelang pertandingan resmi kejuaraan dimulai, di mana Roma juga sebelumnya menorehkan sejarah gemilang dengan meraih medali emas perdana pada ASEAN Para Games 2022 di Hangzhou, pendengar ya. Nanti informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Kita Indonesia.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Peringat Setia Persatu dimanapun Anda berada, semoga pagi ini semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas ya. Dan peringat pagi ini kita akan membahas satu topik yang tentunya sesuatu yang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, sesuatu yang menjadi ciri khas daerah kita yang diwariskan oleh orang tua dan para leluhur, yaitu budaya daerah. Topik kita pagi ini peringat dalam sesi kita Indonesia, yaitu lestarikan budaya daerah, jaga identitas bangsa. Sekali lagi peringat topik kita dalam sesi kita Indonesia, yaitu lestarikan budaya daerah, jaga identitas bangsa, tetap berakar pada tradisi di tengah arus modernisasi. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan komentar Anda, Anda boleh bergabung melalui layanan interaktif kami di 0821-9664-8664. Tentunya pendengar, selain melalui telepon, Anda juga bisa menyampaikan komentar Anda melalui WhatsApp di 0822-5996-8324 atau melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Kita juga sedang live di Facebook RRI Gorontalo. Peringat persatu dimanapun Anda berada, coba kita ingat-ingat kembali kapan terakhir kali kita menggunakan bahasa daerah saat berbicara dengan keluarga, atau kapan terakhir kali kita menyaksikan tarian tradisional, menghadiri acara adat, atau mengenalkan budaya Gorontalo kepada orang dari luar daerah. Nah, pertanyaan ini pendengar tentu menarik ya untuk kita renungkan bersama, sebab di tengah kehidupan yang semakin modern, jangan sampai kita juga justru semakin jauh dari budaya sendiri ya. Ya, silakan pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar Anda, pandangan Anda, ya, pendapat Anda seperti apa dengan topik dalam sesi kita Indonesia, yaitu lestarikan budaya daerah, jaga identitas bangsa. Seperti kita ketahui bersama pendengar, kalau bicara soal budaya, setiap daerah di Indonesia punya ciri khas masing-masing. Ada bahasa daerah, pakaian adat, tarian tradisional, musik, makanan khas, sampai berbagai tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun. Begitu juga dengan Gorontalo, kita punya kekayaan budaya yang patut dibanggakan ya. Ada adat istiadat yang masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat, bahasa Gorontalo yang menjadi bagian dari keseharian, serta berbagai kesenian dan juga tradisi yang memiliki makna tersendiri. Semua itu pendengar bukan sekedar meninggalkan atau bukan sekedar peninggalan zaman dahulu. Budaya juga menjadi bagian dari identitas kita. Dari budaya, orang bisa mengenal siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai-nilai apa yang kita pegang dalam kehidupan ya. Tapi pendengar, sekarang kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi dari berbagai belahan dunia bisa kita akses hanya lewat telepon genggam. Musik dari luar negeri mudah didengar. Tentunya film dari berbagai negara juga gampang kita tonton ya. Dan tren baru terus bermunculan di media sosial. Sementara itu, tentu tidak salah juga kita boleh mengikuti perkembangan zaman, belajar budaya dari negara lain, dan menikmati kemajuan teknologi. Namun pendengar, jangan sampai juga kita begitu mengenal budaya luar, sementara budaya daerah sendiri justru tidak kita ketahui. Ya, silakan pendengar, 0821-9664-8664, boleh melalui WhatsApp juga, atau melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo dalam sesi kita Indonesia, dengan topik lestarikan budaya daerah, jaga identitas bangsa.

Ya, padahal pendengar, mencintai budaya memang tidak harus dilakukan dengan cara yang rumit ya. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menggunakan bahasa daerah saat berbicara dengan keluarga, mengenalkan cerita rakyat kepada anak-anak, kemudian mengajak mereka menyaksikan pertunjukan seni tradisional, atau ikut meramaikan kegiatan adat di lingkungan tempat tinggal. Ya, silakan 0821-9664-664 pendengar, masih terus kami sampaikan untuk Anda dalam sesi Kita Indonesia, itu dengan topik lestarikan budaya daerah, jaga identitas bangsa.

0: Ya, silakan peringkat 0821-964-8664. Tentunya peringkat orang tua juga punya peran penting ya. Anak-anak biasanya itu belajar dari apa yang mereka lihat dan dengar setiap hari. Kalau di rumah bahasa daerah masih digunakan, tentu tradisi masih diperkenalkan dan cerita tentang asal-usul keluarga masih diceritakan juga. Anak-anak akan lebih mudah mengenal akar budayanya begitu ya. Sekolah dan lingkungan masyarakat juga bisa menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya. Misalnya melalui kegiatan kesenian, penggunaan bahasa daerah, kemudian lomba permainan tradisional atau kegiatan yang mengenalkan adat istiadat kepada generasi muda. Nah, ada satu hal pendengar yang menarik sekarang ini, media sosial sebenarnya bisa menjadi sarana untuk melestarikan budaya daerah. Anak-anak muda bisa membuat video tentang arti ungkapan dalam bahasa Gorontalo ya, memperkenalkan makanan tradisional, kemudian mendokumentasikan tarian daerah atau menceritakan makna sebuah tradisi dengan bahasa yang mudah dipahami begitu. Silakan 0821-964-8664. Dan bisa dibayangkan juga kalau konten-konten seperti itu semakin banyak dibuat dan dibagikan pendengar ya. Budaya daerah bukan hanya dikenal oleh masyarakat setempat, tetapi juga bisa dilihat oleh orang-orang di luar Gorontalo, bahkan dari luar negeri. Artinya modernisasi tidak harus membuat kita meninggalkan tradisi. Teknologi justru bisa kita manfaatkan untuk memperkenalkan budaya agar semakin dikenal dan tidak mudah dilupakan. Ya, pagi ini pendengar kami juga sudah tersambung dengan Bapak Rosyid Azhar. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rosyid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi selamat pagi.
0: Iya, baik Pak Rosyid, silakan komentarnya Pak mengenai topik kita pagi ini tentang melestarikan budaya daerah, menjaga identitas bangsa. Silakan Pak.
1: Ya, terima kasih. Dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, sebenarnya daerah diberi keleluasaan untuk mengurus. Nah, ini bedanya dengan undang-undang sebelumnya, bahwa undang-undang baru ini, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu memberi kewenangan yang penuh. Urusan kebudayaan adalah urusan lokal ya. Jadi orang Jakarta itu tidak terlalu mengerti sebenarnya kalau di daerah diberi kewenangan lebih, sehingga akar kebudayaan kita, identitas setiap daerah itu lebih terjaga karena diurus oleh orang-orang daerah sendiri. Nah, dalam hal ini Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dengan hubungannya dengan identitas daerah, pertama adalah akar kebudayaan nasional itu disusun dari berbagai ragam kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah menjadi unsur penting dalam satu keluarga besar Indonesia. Kemudian melalui pilar-pilar di pemajuan kebudayaan seperti pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, regulasi ini memberi ruang dan kewenangan bagi daerah untuk menginventarisasi serta merawat kekayaan lokalnya seperti adat istiadat, tradisi lisan, bahasa daerah, dan seni, sehingga identitas khas masyarakat setempat atau kita yang di Gorontalo tidak akan punah. Yang lain adalah kebudayaan sebagai sarana untuk membangun karakter dan ketahanan daerah dengan pemanfaatan OPK atau objek pemajuan kebudayaan di daerah, diakan untuk membangun karakter serta meningkatkan ketahanan budaya daerah di tengah arus globalisasi. Kita ketahui bahwa dunia sekarang sudah sangat cair ya, tidak ada sekat-sekat karena kemajuan teknologi. Nah, kebudayaan daerah sebagai karakter masyarakat itu akan lebih terlihat oleh dunia, dan kemampuan kita dalam merawat dan melestarikan itu akan menjadi identitas kita. Kira-kira demikian.
0: Oke, baik. Tapi bagaimana juga Pak Rosyid, Anda melihat upaya pelestarian budaya Gorontalo sampai dengan hari ini? Apakah ada jenis budaya yang menjadi perhatian serius ini, Pak?
1: Ya, Pertama, upaya-upaya pelestarian kebudayaan itu sangat penting ya. Yang baik. Pertama untuk daya dukung kehidupan daerah kita. Misalnya kita sekarang lagi musim kemarau nih. Mm-hmm. Jadi kebudayaan itu bukan cuma sekedar pertunjukan, tari-tarian, mm-hmm. atau apa. Jadi kita warga Gorontalo tengah menghadapi kekeringan. Bagaimana ketahanan budaya dalam mendukung kehidupan masyarakat Gorontalo? Mm-hmm. Kita menghadapi masalah-masalah kekeringan ini dihadapi bersama. Mm-hmm. Jadi ada kolektif yang apa, kolektivitas di dalam kebudayaan itu untuk mencari solusi dari masalah bersama, itu yang pertama. Yang kedua, kebudayaan itu harus bisa memberikan ruang yang yang mendukung pada kehidupan.
0: Baik.
1: Jadi kalau sesuatu yang justru merusak itu tidak, pasti tidak akan mendukung kehidupan dan itu bukan budaya sebenarnya.
0: Oke, iya. Baik, terima kasih Pak atas pandangannya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita bersama, Pak. Ya, terima kasih Pak.
1: Terima kasih.
0: Iya, baik. Silakan pendengar untuk Anda di belakangnya Pak Rosit yang ingin bergabung kembali 082196648664 boleh via WhatsApp atau juga melalui kolom komentar Facebook ERA di Gorontalo. Nanti saya akan bacakan juga sebentar komentar-komentar yang sudah masuk di line WhatsApp dan juga komentar yang sudah ikut juga. Menyampaikan komentarnya di kolom komentar Facebook ERA di Gorontalo ya. Kami masih membuka kesempatan bagi pendengar untuk ingin berbagi pendapat, pandangan atau komentar Anda mengenai pelestarian budaya daerah. Di line telepon 082196648664 dan sebelumnya tadi kita sudah dengarkan penyampaian dari Bapak Rosid Azhar yang merupakan yang merupakan pemerhati budaya. Beliau merupakan pemerhati budaya yaitu Bapak Rosid Azhar ya. Baik, menit ke-12 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah untuk Anda pendengar silakan masih ada waktu untuk Anda bergabung 082196648664 dan sebelumnya terima kasih juga kepada pendengar yang sudah ikut menyampaikan pendapatnya, pandangannya. Ternyata memang topik tentang budaya daerah ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang ya. Ada yang menyoroti peran keluarga, pendidikan, lingkungan masyarakat sampai pentingnya juga media sosial dalam memperkenalkan tradisi lokal. Ya, pendengar untuk itu pendengar saya akan coba bacakan Anda yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Ibu Rahma di Kota Gorontalo yang katanya menurut saya pelestarian budaya itu harus dimulai dari rumah. Orang tua juga jangan hanya menyuruh anak belajar bahasa daerah, tetapi orang tua juga harus membiasakan menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Ya, pendengar memperkenalkan budaya juga perlu dilakukan dengan tetap menghormati nilai dan juga aturan adat yang berlaku ya. Tidak semua hal ini harus dijadikan konten tanpa memahami makna dan juga batasnya. Melestarikan budaya pendengar bukan berarti kita harus menolak perubahan. Kita tetap bisa maju, mengikuti perkembangan teknologi, menempuh pendidikan tinggi dan juga memiliki wawasan yang luas tanpa kehilangan kebanggaan terhadap daerah sendiri. Ya, silakan pendengar 082196648664 dalam sesi Kita Indonesia dengan topik lestarikan budaya daerah, jaga identitas bangsa. Jadi semakin maju kehidupan kita pendengar, semakin penting pula menjaga jati diri. Sebab kalau bukan kita yang mengenal, menjaga dan meneruskan budaya daerah, siapa lagi? Oke, budaya tidak akan bertahan hanya karena kita mengatakan bahwa budaya itu penting. Budaya akan tetap hidup ketika kita menggunakannya ya, mempelajarinya, mempraktikkannya dan juga mengenalkannya kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu pendengar, mari kita mulai dari diri sendiri dan dari lingkungan terdekat. Tidak perlu menunggu acara besar atau program khusus. Hal sederhana yang dilakukan secara terus-menerus juga bisa menjadi bentuk nyata kecintaan kita terhadap budaya daerah. Silakan pendengar, dari apa yang kita bicarakan memang tentu setiap orang punya pengalaman dan juga pandangan yang berbeda. Mungkin ada yang melihat anak-anak muda sekarang mulai jarang menggunakan bahasa daerah. Ada juga yang justru melihat semakin banyak anak muda yang tertarik mempelajari tarian, musik dan juga tradisi lokal. Ya, sudah tersambung ada Ibu Mariam di Lekobalo ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Mariam.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Ibu Maryam, halo.
2: Halo.
0: Iya, Ibu Maryam, radio kontrolnya boleh dikecilkan dulu, Ibu Maryam?
2: Iya, iya, oke. Okay.
0: Oke, biar tidak feedback dan jangan terlalu dekat juga. Halo.
2: Pembahasan apa tadi, yaitu mengangkat tentang bahasa lahulun kalau.
0: Iya, silakan komentarnya.
2: Kalau saya, dimanapun saya berada, di Thailand, Dubai, Malaysia, tetap hewayat alat yang lahulun kalau. Bukti nyata, saya punya cucu. 2019 dapat juara satu mewakili provinsi Gorontalo.
0: Oke, baik.
2: Dimanapun saya berada di rumah-rumah yang maju, di nenek ini saya Gorontalo, akhirnya dia alhamdulillah dengan adanya saya punya pembinaan dari kecil sampai sekarang itu anak sudah sekolah di pesantren di Simu. Tetap begitu bahasanya. Wayat tayuhun tau sama saya tidak malu.
0: Oke, baik.
2: Kenapa? Kita mempertahankan bahasa kita berarti kita membudayakan bahasa kita sendiri.
0: Betul.
2: Sebenarnya dari begitu lahir sudah dibiasakan anak itu dengan bahasa tayuhun tau. Kenapa kita harus malu?
0: Oke,
2: kita
0: baik.
2: Kita mempertahankan budaya kita sendiri. Bukan begitu, Pak, ya?
0: Betul, betul, betul. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah saya punya cucu cecet semuanya juara.
0: Oke, okay, baik, terima kasih.
2: Iya. Riki gurunya tanya, "Wei, Ibu Non, mau titi sasati tentang potong oleh di pemumputan niatnya mau mulai pertanyaan, kita mau jawab." Siapa yang punya okay. guru?
0: Iya, itu baik. Iya, terima kasih Bu Maryam.
2: ASN Maryam Tanio. Oke. Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, menarik sekali ya pandangan dari Bu Maryam tadi. Hal sederhana seperti penggunaan bahasa daerah ternyata punya peran yang sangat penting ya. Baik, silakan pendengar di belakangnya Ibu Maryam yang ingin bergabung 082196648664. Anda yang ingin bergabung untuk menyampaikan komentar dan tanggapan Anda dalam sesi Kita Indonesia dengan topik lestarikan budaya daerah, jaga identitas bangsa. Iya, memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Maryam tadi bahwa memang orang tua juga punya peran penting ya. Anak-anak biasanya tuh belajar dari apa yang mereka lihat dan dengar setiap hari. Kalau di rumah bahasa daerah masih digunakan, tradisi masih diperkenalkan dan cerita tentang asal-usul keluarga masih diceritakan, maka anak-anak juga akan lebih mudah mengenal akar budayanya. Baik, di line telepon sudah ada Pak Muksim di Limboto sudah tersambung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Muksim.
3: Iya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan komentarnya Pak Muksim.
3: Iya, bahwa Gorontalo ini kan filosofinya adat berselisihan cara berselisihan
0: kita pula, betul.
3: Dari negara Indonesia ini ada berapa 34 daerah ini, 28 lah. Gorontalo ini yang paling banyak adat dan budayanya. Contoh saja di bulan-bulan Rabiul awal itu, dan juga termasuk budaya juga, namanya itu zikir, itu zikir. Di bulan-bulan Saban ada Isra Miraj, di dalam hal persoki adat nikah juga ada adat kita namanya membawa harta itu. Ini kan yang perlu kita lestarikan sekarang ini. Sekarang ini pemerintah Gorontalo ini sudah akan ada istilahnya bahasa-bahasa yang harus kita lestarikan di sekolah itu. Tetap ini eksis bahasanya, namanya bahasa Gorontalo dan ini sudah diprogramkan oleh pemerintah.
0: Baik.
3: Di ASN itu di hari-hari Selasa dan hari Kamis itu komunikasinya harus bahasa Gorontalo.
0: Iya.
3: Dan ini juga sudah dibahas dalam hal interaktif di RRI. Maka sarankan Pak, kalau boleh ini bahasa Gorontalo ini kita antar guru yang khusus mengajar bahasa Gorontalo Pak. Supaya bahasa Gorontalo ini tidak akan punah. Karena dulu kami di lahir di tahun-tahun 76 itu kan sudah SD itu.
0: Iya.
3: Bahasa komunikasikan dengan bahasa orang tua kami itu tidak ada bahasa Indonesia. Bahasa Gorontalo sekarang ya, insya Allah masih bisa memahami itu. Cuma anak-anak sekarang tidak ada lagi yang memahami bahasa Gorontalo ini. Termasuk tapi anak juga. Oke, baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Pak Muhsin di Limboto. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di line telepon untuk menyampaikan komentar ya, pandangan dari Pak Muhsin tadi. Memang dari berbagai tanggapan yang sudah kita dengarkan tadi, ya bisa kita simpulkan bahwa melestarikan budaya daerah merupakan tanggung jawab kita bersama. Bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti membiasakan penggunaan bahasa daerah seperti disampaikan sama Ibu Maryam, kemudian mengenalkan adat istiadat kepada anak-anak ya, hingga memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan budaya Gorontalo kepada masyarakat luas. Di mana memang perkembangan zaman bukan alasan untuk meninggalkan tradisi. Justru kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi agar budaya daerah ini tetap dikenal dan dicintai oleh generasi muda. Jadi pendengar, mari kita terus menjaga warisan leluhur, karena budaya bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga identitas yang perlu kita bawa ke masa depan. Baik pendengar, kita akhiri untuk sesi Kita Indonesia dengan topik lestarikan budaya daerah, jaga identitas bangsa. Kita akan jeda pendengar, dan setelah ini kita akan masuk dalam sesi kedua dengan topik hilirisasi berbasis pekarangan, efektifkah? 0821-964-8664, Anda yang ingin menyampaikan komentar dan tanggapan Anda pendengar dengan topik hilirisasi berbasis pekarangan, efektifkah? Anda boleh sampaikan melalui

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi menit ke-27 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dalam sesi kedua, komentar dan opini pagi pendengar, topik kita kali ini yaitu tentang hilirisasi berbasis pekarangan, efektifkah? Ya, pendengar, pagi ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari yaitu pekarangan rumah ya. Coba kita lihat pendengar halaman rumah masing-masing. Ada yang sudah ditanami cabai, tomat, atau sayuran, atau jangan-jangan pekarangannya itu masih

kosong dan hanya digunakan untuk tempat parkir ya. Padahal kalau dimanfaatkan dengan baik, tentu pekarangan rumah bukan hanya bisa membantu memenuhi kebutuhan dapur, tetapi juga berpotensi menjadi sumber penghasilan keluarga. Ya, silakan pendengar 0821-9664-8664 atau juga melalui WhatsApp dan kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Anda yang ingin menyampaikan komentar, tanggapan Anda pendengar tentang topik hilirisasi berbasis pekarangan, efektifkah? Kita sering mendengar istilah apotek hidup dan dapur hidup ya. Nah, dulu banyak keluarga yang menanam jahe, kunyit, kemudian juga apa ya, banyak pokoknya deh, serai, mungkin berbagai tanaman lainnya di halaman rumah. Nah, sekarang pendengar, bagaimana dengan kebiasaan itu? Apakah masih banyak orang atau masyarakat yang memanfaatkan pekarangan atau justru mulai ditinggalkan, pendengar ya? Dan tentunya sekali lagi kita akan bahas bersama topik hilirisasi berbasis pekarangan efektifkah, di mana kalau kita mengingat kebiasaan orang tua zaman dulu, ya pekarangan rumah biasanya itu punya banyak manfaat ya. Ada tanaman cabai di dekat dapur, serai dan kunyit di sudut halaman, atau beberapa jenis sayuran yang bisa dipetik ketika akan memasak begitu. Jadi kalau membutuhkan bumbu dapur ya tinggal mengambil dari halaman. Tidak perlu selalu pergi ke pasar atau mengeluarkan uang untuk membeli semuanya. Jadi pendengar, kebiasaan seperti ini juga sejalan dengan gerakan apotek hidup dan juga dapur hidup yang selama ini kita kenal ya, termasuk dalam kegiatan pemberdayaan keluarga melalui seperti PKK gitu ya. Namun ya sekarang pendengar, kondisi pekarangan rumah tentu berbeda-beda. Ada yang masih dimanfaatkan untuk menanam, ada yang sudah dipenuhi bangunan juga, dan ada pula yang sebenarnya memiliki lahan cukup luas tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal ya. Atau mungkin sebagian ada tanaman tapi semuanya bunga. Ya, padahal kebutuhan rumah tangga ini terus berjalan ya. Cabai, tomat, bawang, kemudian sayuran dan juga berbagai bahan makanan lainnya itu harus dibeli secara rutin. Ketika harga naik ya pengeluaran juga belanja, pengeluaran belanja keluarga pun ini bisa ikut bertambah, pendengar ya. Silakan 0821-9664-8664 dalam komentar dan opini pagi dengan topik hilirisasi berbasis pekarangan efektifkah? Silakan komentar Anda seperti apa? Anda bisa sampaikan sekarang melalui layanan interaktif di 0821-9664-8664 atau melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Melalui WhatsApp juga silakan ya.

0: Ya, dan peringkat pagi ini kami sudah tersambung dengan Pak Rino Esrauf. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rino.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, baik Pak Rino, silakan sampaikan tanggapan atau komentarnya Pak Rino. Di Desa Teratai, apakah memang banyak masyarakat yang memanfaatkan juga pekarangan rumah sebagai tempat budidaya tanaman pangan ini Pak, atau seperti apa?
1: Ya, jadi di Desa Teratai itu melalui program dari tim penggerak PKK desa,
0: ya,
1: itu seluruh pekarangan rumah diupayakan bisa dimanfaatkan,
0: ya.
1: Dan alhamdulillah juga menyikapi cuaca yang saat ini,
0: Karena
1: masyarakat tidak terlalu merasakan dampak dari kenaikan harga dari bahan-bahan, khususnya bahan-bahan rumah tangga, dapur.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Karena memang masyarakat kita yang ada di Desa Teratai itu kita dorong untuk bisa memanfaatkan pekarangan rumah maupun tanah-tanah yang ada di masih ada di lingkungan rumah
0: untuk
1: masyarakat.
0: Tapi kalau menurut Bapak, apa yang selama ini menjadi kendala masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan agar lebih produktif ini, Pak?
1: Ya, yang pertama itu kendala masyarakat itu biasanya sih kurangnya pemahaman.
0: Iya.
1: Masyarakat bagaimana bisa menggunakan pekarangan tanah yang ada di masyarakat itu untuk bisa melakukan pengeluaran uang seperti itu. Kemudian yang berikut, bibit yang ada. Nah, kemarin kita upayakan di kita dari pemerintah Desa Teratai,
0: okay,
1: menolong dengan membantu masyarakat melalui dengan pengadaan bibit,
0: okay,
1: baik itu rica maupun tanaman lainnya. Bisa bermanfaat untuk masyarakat.
0: Oke, okay. Ya baik. Kedepan ini Pak, apa yang perlu diperkuat agar pemanfaatan pekarangan ini bisa terus berjalan dan memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga?
1: Ya, yang perlu diperkuat adalah tentang bagaimana pengetahuan masyarakat mengelola pekarangan ini,
0: yeah,
1: bisa bernilai, bisa bernilai ekonomi. Ini terus kita dorong, terus kita sosialisasikan, dan juga menjadi salah satu poin utama dari program dari pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo.
0: Okay. Ya,
1: alhamdulillah dengan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo itu program-program kita yang ada di desa ini khusus untuk memanfaatkan pekarangan rumah.
0: Baik.
1: Lagi dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini mulai itu kita dorong terus dan
0: okay,
1: kita juga terus memfasilitasi masyarakat.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Rino atas waktunya sudah bergabung bersama kami dalam komentar dan opini pagi. Iya, terima kasih kembali Pak Rino Esrauf ya di Desa Teratai. Dan tentunya pendengar memang sebelumnya terima kasih atas pandangannya buat Pak Parino, menarik sekali karena pemanfaatan pekarangan memang bisa dimulai dari kebutuhan sederhana di rumah ya, tetapi kalau dikelola dengan baik dan mendapat pendampingan ya, maka hasilnya juga berpeluang dikembangkan menjadi usaha produktif. Ya, sebelumnya terima kasih buat Pak Rino Esrauf yang merupakan Kepala Desa Teratai. Tadi sudah menyampaikan komentar, tapi di belakangnya Pak Rino juga yang ingin bergabung menyampaikan pendapat atau komentar Anda pendengar, silakan 0821-964-8664. Masih kami terus nantikan dalam komentar dan opini pagi dengan topik hilirisasi berbasis pekarangan efektifkah.

Ya, pendengar, sekarang kondisi pekarangan rumah tentu berbeda-beda. Ada yang masih dimanfaatkan untuk menanam, ada yang sudah dipenuhi bangunan, ada pula yang sebenarnya memiliki lahan cukup luas tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal ya. Padahal kebutuhan rumah tangga terus berjalan, cabai, tomat, bawang, sayuran, dan juga berbagai bahan makanan lainnya, ini harus dibeli juga ya. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan pekarangan rumah untuk menghasilkan sebagian kebutuhan pangan sendiri. Jadi tidak harus punya tanah yang luas gitu ya. Kalau halaman terbatas ya kita bisa menggunakan pot ya, polybag atau wadah bekas yang masih layak digunakan. Cabai, tomat, daun bawang, kemudian kangkung dan beberapa jenis tanaman lainnya. Ini juga bisa dibudidayakan dengan menyesuaikan kondisi lahan. Dan memang pendengar, hasilnya mungkin belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Tetapi kalau dilakukan secara rutin, ya setidaknya ada pengeluaran yang bisa dihemat lah begitu ya. Sekarang pendengar, kita masuk ke hal-hal yang lebih menarik, yaitu hilirisasi berbasis pekarangan gitu. Mungkin istilah hilirisasi ini terdengar cukup berat ya. Selama ini kita sering mendengarnya dalam pembahasan industri besar begitu, seperti pengolahan hasil tambang, kelapa atau komoditas pertanian menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi gitu. Tetapi sebenarnya konsep hilirisasi juga bisa dimulai dari rumah. Dan sebenarnya begini pendengar, kita tidak hanya menanam, memanen, lalu menjual hasilnya dalam bentuk mentah gitu. Kita bisa melanjutkan dengan mengolah hasil panen tersebut menjadi produk yang lebih menarik dan punya nilai ekonomi lebih tinggi. Misalnya keluarga menanam cabai, ketika panen melimpah ya cabai itu bisa diolah menjadi sambal kemasan, dan tentunya dengan memperhatikan kebersihan juga, keamanan pangan dan juga cara mengolahnya yang tepat begitu ya. Jadi kalau menanam jahe atau kunyit, hasilnya bisa dikembangkan menjadi minuman herbal. Pisang dan singkong juga bisa diolah menjadi keripik atau makanan ringan yang berpotensi dijual kepada tetangga ya. Jadi titipkan di warung atau mungkin dipasarkan melalui media sosial juga. Jadi ada proses lanjutan setelah panen begitu ya. Hasil pekarangan tidak hanya digunakan untuk konsumsi keluarga, tetapi juga bisa diolah, dikemas, dan dipasarkan. Dan tentu saja pendengar, tidak semua tanaman harus langsung dijadikan usaha. Keluarga bisa memulai dari skala kecil, melihat kebutuhan pasar, menghitung biaya produksi, dan juga memanfaatkan produk yang dihasilkan memang diminati pembeli juga. Sebab menanam itu satu hal, sedangkan menjalankan usaha adalah hal yang berbeda. Jadi kalau ingin menghasilkan uang, kita juga perlu memikirkan kualitas produk, kemasan, kemudian memperhatikan harga jual dan bagaimana cara memasarkannya. Namun pendengar, peluangnya tetap terbuka ya, apalagi jika kegiatan ini dilakukan bersama kelompok masyarakat, kelompok PKK, kelompok wanita tani, atau pelaku UMKM di desa dan juga kelurahan. Jadi bayangkan pendengar, kalau beberapa keluarga di satu lingkungan ini sama-sama menanam sayuran, cabai, atau tanaman pangan lainnya, ya hasilnya bisa juga dimanfaatkan untuk kebutuhan masing-masing. Kalau ada hasil yang berlebih, ya masyarakat juga dapat menjajaki pengolahan dan juga pemasaran utama begitu ya. Silakan beringkan 082196648664. Di menit ke-39 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan untuk itu kita akhiri pendengar sesi kedua dengan topik hilirisasi berbasis pekarangan efektifkah. Dan tentu dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa hilirisasi berbasis pekarangan bisa menjadi salah satu cara untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus membuka peluang usaha juga. Jadi pekarangan tidak hanya dimanfaatkan untuk menanam, tetapi hasilnya juga bisa diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual. Dan tentu diperlukan juga kemauan ya, keterampilan dan juga pendampingan agar usaha ini bisa berkembang secara berkelanjutan. Jadi mari kita mulai dari hal-hal sederhana, memanfaatkan pekarangan yang ada, karena dari halaman rumah pun ini bisa tumbuh peluang untuk menambah penghasilan dan juga memperkuat ekonomi keluarga. Oke, peringat untuk itu kita akan jeda. Setelah ini kita akan lanjut dalam sesi ketiga dengan topik kualitas udara Gorontalo memburuk, apa dampaknya? Kita akan bahas sesaat lagi.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 dalam komentar dan opini pagi kali ini pendengar. Topik kita adalah kualitas udara Gorontalo memburuk, apa dampaknya? Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan komentar Anda, silakan 0821-9664-8664 via WhatsApp dan juga melalui kolom komentar Facebook. Ya, pendengar, beberapa hari terakhir ini tentu kita juga melihat langit yang tampak berkabut ya. Udara terasa berdebu atau gunung dan juga perbukitan yang biasanya itu terlihat jelas justru tampak samar gitu. Dan kondisi seperti ini tentu membuat kita juga bertanya-tanya. Ini bagaimana sebenarnya kualitas udara yang kita hirup setiap hari? Jadi pendengar, udara yang terlihat biasa saja belum tentu sepenuhnya bersih. Ada partikel-partikel sangat kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, tetapi bisa masuk ke saluran pernafasan. Karena itu, pendengar, pagi ini kita akan membahas sekali lagi dengan topik dalam komentar dan opini pagi, kualitas udara Gorontalo memburuk, apa dampaknya? Ini kita akan melihat apa yang bisa menyebabkan kualitas udara menurun, bagaimana dampaknya bagi kesehatan, dan apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri serta keluarga.

0: Ya, pendengar, tentunya kalau bicara soal kualitas udara memang menjadi hal yang perlu kita perhatikan ya, terutama ketika kondisi cuaca sedang kering dan kebakaran hutan serta lahan terjadi di sejumlah wilayah. Nah, berdasarkan juga data sistem kewaspadaan dini dan juga respon atau SKDR Kementerian Kesehatan per 11 Oktober 2026, yang ini juga menjadi dasar materi kita, bahwa Kabupaten Gorontalo dan juga Gorontalo Utara ini mencatat indeks kualitas udara atau Air Quality Index ini sebesar 114. Dan angka ini termasuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Sementara itu, Kota Gorontalo mencatat indeks sebesar 99 yang berada pada kategori sedang. Sejumlah wilayah lain termasuk Pahuatu dan Bualemo ini juga dilaporkan mengalami penurunan kualitas udara ya. Jadi angka-angka ini pendengar mengingatkan kita bahwa kualitas udara ini perlu terus dipantau. Apalagi udara yang kita hirup setiap hari ini sangat mempengaruhi atau sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan kualitas udara memburuk? Ada beberapa faktor yang bisa memengaruhinya. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ketika lahan terbakar, asap yang dihasilkan ini dapat menyebar ke wilayah lain tergantung kondisi angin dan cuaca. Silakan pendengar 082119648664. Seperti apa tanggapan dan komentar Anda? Silakan Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami dalam komentar dan opini pagi dengan topik kualitas udara Gorontalo memburuk, apa dampaknya? Ya, pendengar, kami ingin mendengar pendapat Anda. Mungkin ada yang tinggal di wilayah yang belakangan ini sering diselimuti asap, melihat langsung kebakaran lahan, merasakan gangguan, dan apa yang sebenarnya terjadi begitu. 082119648664 ya. Dan pagi ini pendengar, kami juga sudah tersambung dengan Bapak Ahril Babiongo di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Pagi.
0: Iya. Baik, ini Pak, menurut pemantauan stasiun meteorologi, kebakaran hutan dan lahan di Gorontalo ini turut memengaruhi juga kualitas udara di Gorontalo menjadi tidak sehat. Nah, di Bone Bolango sendiri, sampai hari ini, apakah masih ada titik-titik yang terjadi kebakaran juga, Pak, atau seperti apa?
1: Iya, terima kasih. Titik kebakaran kalau dilihat sampai semalam memang masih ada, teman-teman. Dari damkar juga masih, alhamdulillah sampai saat ini masih tetap siaga.
0: Baik.
1: Karena sesuai informasi yang kami terima itu ada kurang lebih hampir 200 titik sampai saat ini di bulan ini, bulan apa, Oktober ini sudah hampir 200 titik kejadian kebakaran di Bone Bolango.
0: Oke, 200 titik yang masih menyala begitu Pak?
1: Kejadian.
0: Oh, kejadian.
1: Titik api yang sudah ditangani, alhamdulillah sudah bisa ditertangani kurang lebih 90-95%.
0: Oke, ya baik. Selain kondisi kemarau yang membuat lahan lebih kering, apa saja faktor yang menyebabkan kebakaran ini bisa terjadi di beberapa lokasi di Bone Bolango termasuk titik-titik yang sudah disebutkan tadi?
1: Barangkali adanya pembukaan lahan baik bagi masyarakat dan apa, lokasi itu memang ditemukan bahwa memang sengaja dibakar. Memang untuk mengidentifikasi siapa yang membakar itu memang agak sulit.
0: Baik.
1: Karena kejadian api membesar itu nanti sudah berapa jam kemudian. Kemudian yang kedua memang ada juga kejadian ke pembakaran-pembakaran sampah. Ada juga ya di lokasi-lokasi yang keramaian, yang ramai orang biasakan merokok, membuang untuk merokok itu juga bisa aja menyulut api. Demikian Pak.
0: Oke, baik. Walaupun memang ada beberapa titik yang sudah diamankan begitu seperti disampaikan Pak Ahril tadi, apakah ada kendala yang dihadapi juga petugas ketika menangani kebakaran ini Pak?
1: Iya, kendala utama adalah lokasi. Iya. Lokasi kebakaran itu biasanya sulit dijangkau oleh teman-teman damkar, apalagi yang tidak bisa masuk mobil damkar. Kemudian yang kedua, SDM kita, masyarakat kita juga masih belum terlalu paham bagaimana memadamkan api.
0: Oke.
1: Karena selama ini banyak yang kita tidak bisa pungkiri, orang lebih banyak memvideokan atau mensiaran langsungkan daripada mencoba memadamkan api.
0: Oke, baik.
1: Padahal itu api masih relatif kecil nih, masih bisa dipadamkan secara manual.
0: Artinya damkar juga kewalahan gitu dengan banyaknya lokasi kebakaran ini, Pak, begitu ya?
1: Tidak hanya kelelahan, kita kan ada keterbatasan juga di armada. Armada juga kan bisa saja rusak.
0: Oke, baik.
1: Kemudian, iya.
0: Okay.
1: Jadi bukan hanya kelelahan, Pak. Armada-armada kita.
0: Artinya kewalahan begitu, bisa. Saking banyaknya titik ini yang dipadamkan begitu, Pak. Oke, baik. Iya. Tapi gini, Pak, untuk mencegah kebakaran meluas atau muncul di lokasi lain, langkah apa yang dilakukan ini, Pak?
1: Alhamdulillah selama ini kami berusaha untuk membuat batasan. Jadi selama dia tidak menuju pemukiman warga, jadi kami dianggap masih bisa diatasi. Jadi kami lebih fokus ke pemukiman atau ke sekolah-sekolah. Untuk yang desa bagian atas itu tidak bisa lagi dijangkau.
0: Okay.
1: Kita pantau saja dari jauh, dan ada beberapa relawan, kita juga punya aliansi. Aliansi kebakaran itu mereka siap, mereka bisa ke atas dan mereka bisa padamkan secara manual.
0: Iya, baik. Terakhir, Pak, himbauan kepada masyarakat terutama yang tinggal di wilayah rawan kebakaran agar bisa ikut mencegah karhutla dan juga mengurangi resiko paparan asap ini.
1: Yang paling penting adalah kita tetap waspada, masyarakat waspada jika melihat api sekecil apapun itu. Segera berusaha untuk mematikan saja, memadamkan apinya. Jangan belum melakukan apa siaran langsung atau video pengambilan apa sebagainya. Jadi padamkan dulu. Kalau memang apinya sudah tersulut besar, sudah tidak bisa dipadamkan, bisa menghubungi instansi terkait lainnya dan bisa bersama-sama untuk melakukan penanganan. Barangkali itu.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak, atas waktunya sudah bersama kami di RRI Gorontalo. Iya, baik. Terima kasih. Dan demikian pendengar tadi Pak Aril Babjonggo yang merupakan Kepala Pelaksana BPBD Bone Bolango. Dan tentunya sekali lagi terima kasih buat Pak Aril atas informasi dan juga penjelasannya. Dan memang penanganan kebakaran itu bukan hanya soal memadamkan api ketika sudah terjadi, tetapi juga bagaimana mencegah kebakaran sejak awal dan juga memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang tepat, peringar ya. Baik, dan sudah di penghujung waktu, peringar, dan tentunya dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa memburuknya kualitas udara perlu menjadi perhatian juga bersama, karena asap dan juga partikel halus ini dapat mengganggu kesehatan terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit pernapasan dan juga jantung ya. Karena itu memang mari kita kurangi aktivitas di luar saat polusi meningkat. Gunakan masker yang sesuai jika harus berada di luar, dan segera laporkan kebakaran yang kita temukan, di mana pemerintah dan juga masyarakat ini juga perlu bekerja sama mencegah karhutla serta menjaga kualitas udara agar tetap aman bagi semua ya. Sebab pendengar, udara bersih bukan hanya kebutuhan hari ini, tetapi juga bagian penting dari kesehatan dan juga kualitas hidup kita ke depan ya. Terima kasih pendengar, sudah menit ke 55 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pendengar di line telepon, penelpon terakhir ya, kami coba terima 082196648664. Ada Pak Fadli di Padebolo ya. Selamat pagi Pak Fadli, silakan komentarnya Pak Fadli ya.
2: Oke. Terima kasih ya.
0: Halo, Pak Fadli.
2: Ya, ya.
0: Ya, silakan ya, langsung ya, saja ya. Pak Fadli, durasi. Baik.
2: Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Halo.
0: Iya, silakan lanjutkan Pak Fadli. Iya.
2: Iya, tentang masalah sekarang ini, dampak ya, dampak dari polusi udara ini.
0: Betul.
2: Memang kalau dilihat sekarang, sebenarnya yang kita harus lakukan sekarang adalah cara menghindari dulu.
0: Oke, baik.
2: Ya, menghindari, karena dalam hal ini terutama yang ahli-ahli hisab, yang perokok-perokok.
0: Oke, baik.
2: Ya. Iya, biasanya para perokok-perokok ini yang dikhawatirkan membuang
0: puntung rokoknya sembarangan. Iya. Oke, baik.
2: Ya, halo.
0: Iya, baik. Iya.
2: Iya. Jadi dalam hal ini yang harus kita cegah.
0: Iya.
2: Kadang-kadang kita membuang rokok itu sembarangan. Rokok ini yang pernah terjadi di depan rumah saya.
0: Oke, baik. Iya.
2: Alhamdulillah cuma digop itu. Mm-mm. Lihat ini apinya sudah menjalar karena kan rumput pada kering.
0: Oke.
2: Okay. Langsung lihat. Langsung saya siram itu, kalau tidak itu bisa sampai ke rumah.
0: Oke, baik.
2: Karena sekarang ini posisi
0: betul
2: semua tanaman ini pada kering, apalagi rumput tidak bisa di langsung itu sama dengan api dalam sekam.
0: Oke, baik.
2: Pokoknya itu api berjalan sendiri dia. Oleh sebab itu kami mengharapkan minimal kita menghindari. Kadang-kadang orang itu sembarang membuat.
0: Iya, menghindari dan mencegah ya Pak ya. Intinya iya, seperti itu. Oke. Okay. Baik, jangan, ya. Terima kasih Pak Fadli atas waktunya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di RRI Gorontalo. Karena durasi kita sudah tidak cukup, sudah menit ke 57 dari pukul 7. Nanti insya Allah Pak Fadli bisa bergabung lagi dalam sesi dialog. Sebentar kita akan pertajam lagi, kita akan bahas lebih lanjut dalam sesi dialog pada pukul 9. Dan untuk pendengar juga yang belum sempat bergabung bisa meluangkan waktu sebentar dalam sesi dialog pukul 9 Gorontalo pagi ini dengan topik kualitas udara Gorontalo memburuk, apa dampaknya, kita akan bahas sebentar nanti ya. Dan komentar dan opini pagi kita akhiri, pendengar jangan lewatkan setelah ini pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah juga akan ada beberapa informasi yang akan kami update yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3. Tetaplah bersama Pro 1.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor

0: ada keperluan apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut. Karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah.